0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, diantaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar 671,2 triliun rupiah atau 2,4% terhadap PDB serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SPN 10 tahun, prosentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5%. Dalam satuan persentase, tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
3: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindak lanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
4: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEP PA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adileksono menyatakan, SIMEP PA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
5: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
4: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari

0: mampu dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
1: Pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
0: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
2: Kawasan sentra industri garam nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca, apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
0: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri

0: saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN, Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
1: Disitulah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini, kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
0: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional, sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau, dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
3: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
4: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
5: Saya sih jujur nih ya berharap bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
2: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE, termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, pertambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi, praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekedar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF Mark Lee dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Priyo Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan kelima pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kyle Lowry, Walker Kessler dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan assist dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Kari Pro 3.
7: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
2: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
8: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Segar selalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di

saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu

0: ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan Flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Slipi, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan, selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
1: Terima kasih Brigadir Traslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Dia mau lewat tuh. Gas.

0: Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
2: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
3: Hambar sekali ya si Gea.
4: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
5: Gak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
4: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
5: Ih, gak gitu juga
4: selamat
5: kali.
4: Selamat pagi.
5: Ih, Roman,
4: Tika.
5: Ih,
4: hai Tika, selamat pagi.
5: Ih, Roman.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, jumpa lagi bersama saya Ira di Sampang Menyapa edisi hari Kamis 3 September 2026. Kali ini pendengar, kita akan membahas mengenai topik puluhan dapur MBG disuspend, bagaimana nasib siswa. Dan kita sudah terhubung bersama dengan narasumber di ujung telepon, ada Bapak Sudarmanto, Sekretaris Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sampang. Halo, selamat pagi Bapak Sudarmanto.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum, salam sehat semuanya.
1: Waalaikumsalam. Kabar baik Bapak ya?
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Ya. Untuk membuka perbincangan kita di pagi hari ini Pak, bisa dijelaskan terlebih dahulu mengenai berapa total pasti dapur MBG di Kabupaten Sampang yang saat ini terkena suspend atau dihentikan sementara Pak?
2: Sementara sampai hari ini yang terkena suspend ada sekitar 12.
1: Mm-hmm. Itu 12 dari jumlah?
2: Dari 146 yang beroperasi.
1: Oke. Okay. Itu?
2: Ya, dari 164 yang terdaftar.
1: 164 terdaftar total?
2: 146 beroperasi, 12 yang disuspend.
1: Oke. Okay. Ini indikator utama atau temuan paling krusial di lapangan yang membuat Satgas dan juga BGN mengambil tindakan tegas, Pak, menghentikan sementara dapur tersebut apa, Pak? Apakah terkait dengan sanitasi, kualitas bahan baku, atau masalah lainnya, Pak?
2: Macam-macam, ada yang karena standarisasinya yang tidak pas, misalnya layoutnya, kemudian ada yang karena relokasi. Karena kan kita tegur, kemarin ada yang di pasar di Ketapang itu, kan yang pindah-pindah. Kemudian juga ada beberapa titik yang konflik dengan penyewanya, yang disewa, sehingga juga diberhentikan. Kemudian ada beberapa yang termasuk SLS-nya belum sempurna betul, kemudian ada laporan menu sebagian, dan berbagai jenis yang dimungkinkan tidak sesuai dengan ketentuan, gitu Pak.
1: Oke. Okay. Sejak kapan Pak keputusan penghentian sementara ini diberlakukan?
2: Macam-macam, saya kira ada sekitar 1 bulan yang lalu.
1: Oke. Okay. Sampai berapa lama Pak masa suspend ini akan berlangsung?
2: Kebetulan ada beberapa dari kemarin, sebelumnya ada 14, tapi 2 sudah apa? Sudah dihidup kembali. Artinya dengan perbaikan-perbaikan sistem, mereka mengupload sendiri, mereka melaporkan ke Korwil dan ke BGN, akhirnya bisa apa? Kembali normal.
1: Oke. Kemudian berapa kira-kira total siswa di

0: merata itu. Ada Banyuates, ada Sokobana, ada Kedundung, ada Robatal.
1: Oh, di wilayah sana, Pak ya?
0: Iya, iya, nggih.
1: Oke. Bagaimana respon dari pihak sekolah dan juga orang tua murid, Pak, saat mengetahui layanan MBG di sekolah mereka ini dihentikan sementara?
0: Sementara responnya ya, ada yang, kalau yang sudah teralihkan ke SPBG lain ya, tidak ada keluhan. Kemudian yang belum tercover itu yang sangat mengharapkan untuk segera di apa dihidupkan kembali pengirimannya, gitu Pak.
1: Berarti ada beberapa sekolah yang belum tercover, Pak ya?
0: Iya, iya, iya.
1: Oke, apakah dari hasil pengawasan Satgas pernah ditemukan kasus gangguan kesehatan pada siswa, Pak? Sebelum dapur MBG ini akhirnya disuspend, Pak?
0: Oh, sampai saat ini belum ada, dan memang untuk penelitian dan sebagainya mungkin kami belum bisa melaksanakan, tapi kami sudah menganjurkan ke Dinkes untuk menganggarkan tahun depan atau apa, sehingga program MBG ini Dinkes laku Pokja untuk menu dan ketahanan gizinya itu bisa terdeteksi kepada para siswa, gitu Mbak.
1: Oke. Bagaimana bentuk koordinasi Satgas MBG dengan Dinas Pendidikan serta Dinas Kesehatan untuk memantau kondisi fisik dan juga gizi anak-anak di sekolah selama masa suspen ini, Pak?
0: Sementara ini kami belum ada permasalahan yang khusus, dan untuk ukuran-ukuran standar gizi memang mohon maaf karena dana transfer daerah juga berkurang ke daerah, dana pusat dari sehingga belum bisa maksimal untuk mengukur daripada siswa-siswa yang terdampak daripada SPG yang disuspend itu, Pak.
1: Oke, kembali ke dapur MBG yang disuspend ini, Pak. Apa saja syarat wajib yang harus dipenuhi oleh pengelola dapur MBG yang disuspend agar operasional mereka bisa kembali dan juga diperbolehkan aktif kembali, Pak?
0: Yang jelas mereka harus melaksanakan standar dan sudah dilakukan oleh BGN. Dan BGN per satu bulan yang lalu sudah sangat aktif, sangat menggerakkan, bahkan kepala SPG banyak yang mengeluh karena zoom-nya bolak-balik, aturannya sangat jelimet, dan itu perlu mendapatkan ekstra dari seluruh jajaran SPG untuk menjalankan perintah-perintah yang dilakukan oleh BGN. Itu, Pak. Dan insya Allah, alhamdulillah tata kelolanya juga makin baik ini.
1: Oke, alhamdulillah. Ini bagaimana, Pak, Satgas MBG Sampang memastikan bahwa pengelola dapur tidak mengulangi kelalaian yang sama setelah nantinya diizinkan kembali beroperasi?
0: Ada pernyataan. Pernyataan untuk tidak mengulangi dan sanggup diberi sanksi apabila mengulangi laginya.
1: Oke. Itu, Pak. Apakah sanksinya nanti akan disuspend kembali atau ada yang lebih tegas lagi, Pak?
0: Itu semua diserahkan kepada BGN. Yang jelas kita hanya mencatat dan melaporkan terkait pernyataan dan standarisasi yang pernah pernyataan yang dilakukan oleh kepala SPBG maupun kepala mitra itu.
1: Baik. Sejauh mana keterlibatan tim ahli gizi dan juga Dinas Kesehatan Sampang dalam menghadapi proses pembenahan dapur MBG yang disuspen ini, Pak?
0: Kita menghimbau untuk Dinkes selaku Pokja menu dan sanitasi dan kelayakan makanan untuk terus memantau dan bekerjasama dengan Persatuan Ahli Gizi juga untuk terus mengadakan pelatihan-pelatihan yang sifatnya untuk peningkatan kapasitas dan untuk pencegahan agar tidak terjadi keracunan, Pak.
1: Oke. Kemudian evaluasi besar apa yang Satgas MBG Sampang lakukan secara keseluruhan, Pak Sudarmanto, agar program nasional yang sangat baik ini tidak kembali ternoda oleh masalah teknis dapur penyedia di lapangan?
0: Kami tetap bekerja sama dengan mitra. Insya Allah mitranya mungkin bulan ini dilantik, sehingga semua kekurangan-kekurangan MBG itu dapat dipenuhi, dan tentunya monitoring, evaluasi itu bisa dijalankan. Makanya ada KPMB, Gabungan Pengusaha Mitra Dapur itu insya Allah tahun bulan ini mau dilantik. Semoga dengan adanya gabungan pengusaha itu bisa lebih optimal untuk koordinasi dan kolaborasi.
1: Baik. Sebagai penutup, Pak Sudarmanto, apa pesan tegas dan juga jaminan dari Satgas MBG Sampang kepada para orang tua murid terkait keamanan dan juga keberlanjutan program MBG untuk anak-anak sekolah ke depan?
0: Kami dari Satgas hanya bisa memfasilitasi dan memonitor, tapi semuanya tergantung dari BGN, dan semuanya juga tentunya pemantauan semua pihak tetap diperlukan. Masukan dari masyarakat.

0: penerima manfaat, dan tentunya para pihak lainnya harus tetap menjalankan program ini dengan baik. Jangan sampai ada korban maupun ada kejadian-kejadian yang luar biasa di Kabupaten Sampang.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Sudarmanto atas waktunya berbincang di RRI Sampang akan respon cepat dan juga edukasi bagi masyarakat Sampang hari ini. Selamat pagi Bapak. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Salam bahagia selalu.
1: Amin. Baik. Pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Bapak Sudarmanto, Sekretaris Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sampang, mengenai topik puluhan dapur MBG disuspend, bagaimana nasib siswa? Saatnya saya Ira Widis, Gatekeeper Alvin, dan Tembe Rasul pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Sampang Pag-iinig.
1: Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Mas 1 RRI Sampang, informasi dan inspirasi. 33 menit lepas pukul 8 pagi, pendengar. Masih bersama saya Rawidis sampai nanti pukul 10 pagi.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 어른 쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 어른 쪽으로. 야, 들어, 그 길이 오빠. 아니, 또 하나 그런 방. 오빠. 오빠, 그런 방. 오빠, 오빠.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat.
2: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Sampang pagi ini.
1: Baik pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini membawa perubahan besar pada pola kehidupan masyarakat, termasuk kalangan muda. Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Sokobanah Muhammad Fadlur Rahman menekankan pentingnya bagi para remaja untuk bersikap bijak serta bertanggung jawab dalam memanfaatkan internet dan juga perangkat gawai di kehidupan sehari-hari. Ia menyebutkan bahwa kemudahan mengakses informasi serta berkomunikasi jarak jauh melalui media sosial merupakan bentuk keunggulan teknologi, namun jika tidak diimbangi dengan kesadaran, kebiasaan tersebut berpotensi menguras waktu produktif yang seharusnya digunakan untuk belajar, beribadah, dan juga berinteraksi sosial secara langsung. Ia sampaikan pula pendengar beberapa langkah penting yang perlu diterapkan remaja muslim, diantaranya adalah menggunakan internet untuk hal-hal bermanfaat, mengatur waktu dengan baik, serta senantiasa menjaga etika berbicara, dan berkomentar di platform media sosial demi mempertahankan ukhuwah Islamiyah. Selain itu, para remaja diimbau untuk tidak menjadikan popularitas di media sosial sebagai ukuran kemuliaan diri. Bijak menggunakan teknologi diharapkan dapat menjadikan generasi muda tetap berpegang teguh pada nilai agama, akhlak mulia, serta ketakwaan di tengah pesatnya arus modernisasi.

0: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
3: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: mendengar tepat pukul 9 pagi, kita akan ikuti Jatim hari ini berjaring dengan Pro 1 di Surabaya dan sekaligus menutup perjumpaan kita di Sampang pagi ini edisi hari Kamis 3 September 2026. Saatnya saya Ira Widis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal informasi dan
1: inspirasi Pro 1. Seperti tadi Persagi ketika menyampaikan masukan tuh benar-benar yang dimasukkan itu loh, nggak dikolaboratifkan dalam sebuah kebijakan terpelesai. Kemudian kita juga melihat tadi ketika Pak Ramadan menyampaikan tentang sebuah fungsi legislasi. Maka di sini kita lihat bagaimana Perpres ini kan masih ada tuh ruang-ruang untuk direvisi, dalam arti direvisi itu diperbaiki sesuai dengan kebutuhan yang penting pada saat, sesuai dengan apa ya, kebutuhan yang penting atau memang alasan yang mendesak untuk dia direvisi, ya kan. Nah, kalau saya lihat memang salah satu adalah lebih kepada jam penyajiannya aja gitu loh Mbak. Jadi benar-benar yang jangan sampai makan itu disajikan tapi nggak dimakan, dan juga jangan sampai dimakan tapi jadi problem dan sebagainya. Walaupun case ini kan mungkin hanya satu di antara begitu banyak case yang berhasil, banyak sekali kan pasti sudah berapa MBG ya kan di Indonesia ini. Jadi hanya sekian misalnya yang ada masalah, tapi sekian ada masalah ini juga tetap problem kita bersama gitu loh. Jadi ini semuanya menjadi momen kita untuk memperbaiki gitu. Karena sekali lagi Mbak, aku kembali kepada sedikit aku spill kejadian yang di Sidoarjo itu ya. Mereka tuh makannya siang, ada yang sore sakit, ada yang maghrib sakit, ada yang malam sakit, ada yang besok paginya sakit. Berarti kan berbahaya juga ini ternyata keracunan itu gitu loh. Terima kasih.
2: Ya baik, karena ini program yang baik meskipun sudah berjalan dan kita temui ada begitu banyak hal yang harus evaluasi. Ayo sama-sama kita bantu. Tadi berkaitan dengan koordinasi, keterlibatan semua pihak penting karena ini program besar begitu ya. Untuk tadi menjaga bagaimana sih generasi kita ini benar-benar bisa mendapatkan mutu terbaik dari MBG. Terakhir Bu Anas, apa yang bisa disampaikan sebagai closing statement mungkin singkat, silakan.
3: Ya baik, terima kasih. Kami dari DPD Persegi Jawa Timur akan menitipkan ada 5 pilar yang sangat penting yang harus diimplementasikan dengan baik pada saat praktek penyediaan makanan banyak anak di MBG atau SPBG ini. Yang pertama adalah praktek implementasi HACCP dengan baik dan benar. Tidak hanya dokumen dan tim yang dimutu, tapi mereka harus bekerja dengan sungguh-sungguh bagaimana menghandle risiko, menghandle hazard, dan tentu melakukan kegiatan yang sifatnya preventif agar tidak terjadi hazard. Yang kedua adalah leadership atau kepemimpinan dari tidak hanya kepala SPPG, ahli gizi, dan kepala koordinator pemasak dan distribusi, tapi juga bagaimana mereka mengkomunikasikan ini dengan pihak-pihak terkait, dinas kesehatan kota, pemerintah daerah, puskesmas, dan juga pihak sekolah yang menjadi sasaran. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana melakukan manajemen risiko, komunikasi risiko pada teman-teman SPPG dan juga yang terlibat, dan juga budaya atau culture of food safety. Karena kita di sini adalah hasilnya adalah makanan yang aman atau menjamin food safety itu sendiri, maka budaya atau food safety culture akan harusnya menjadi keniscayaan dalam ruang SPPG. Terima kasih.
2: Baik. Demikian. Kita tentu berharap begitu ya, apa yang sudah disampaikan oleh Bu Anas dalam hal ini mewakili teman-teman Persagi, ada keterlibatan lebih agar tadi ya membenahi hal-hal yang masih kurang. Bahkan tadi ada beberapa kementerian dan juga instansi yang terkait dikatakan Bu Lia ini turun rembuk untuk bersama-sama lah ya, untuk memikirkan bahwa program ini sedianya program yang bagus dan harapannya tadi bisa mendatangkan manfaat jauh lebih baik, tidak hanya sekedar pemenuhan gizi bagi anak bangsa, tapi ada hal-hal lain positif juga yang bisa dirasakan oleh penerima manfaat. Sekali lagi kita berharap tidak ada lagi kasus serupa, baik yang ada di Sidoarjo maupun di Nganjuk begitu ya. Kita sama-sama terus kawal, bantu pemerintah untuk bisa mensukseskan program ini. Karena harapannya program ini tidak hanya sekedar berhenti sampai di sini dengan begitu banyak kekurangan, namun kita perbaiki hingga nanti akhirnya bisa mendatangkan manfaat yang jauh lebih baik. Sekali lagi terima kasih Bu Lia, terima kasih Bu Anas untuk waktu dan kesempatannya dalam sesi diskusi ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan kesempatan. Salam sehat, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Anas. Salam dari Jawa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar PIP tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram aktif. Melansir dari artikel berita online berjudul Cara Daftar Jadi Penerima PIP 2026 Lengkap Syarat Yang Harus Dipenuhi Pada 5 Agustus 2026, terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
2: Pendengar, selamat pagi, apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan Surabaya Pagi di edisi 3 September 2026. Kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda dalam program Jatim hari ini berjaringan 10 Korwilnus Jawa Timur. Kami akan hadirkan satu persatu bagaimana informasi-informasi yang sudah kami rangkum bersama dengan reporter RRI Daerah se-Jawa Timur. Pendengar, pagi hari ini sebelum kami hadirkan bagaimana informasi-informasi bersama dengan reporter untuk Anda, kami akan hadirkan komposisi yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendingan kita akan awali informasi untuk Anda bersama dengan reporter Emil Akbar. Petani bunga sedap malam di Desa Rembang, Kabupaten Pasuruan, mulai panen raya. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Emil Akbar, silahkan laporan Anda.
1: Kecamatan Rembang di Kabupaten Pasuruan dari dulu sampai sekarang dikenal sebagai daerah penghasil bunga sedap malam. Kenapa seperti itu? Karena memang hampir semua daerah, terutama Bali yang terkenal dengan surganya pariwisata, justru hotel-hotel yang ada di sana rata-rata kebanyakan mengambil bunga sedap malam sebagai wewangian di ruangan, mulai dari depan sampai belakang. Dari sini Desa Rembang, saya sudah bersama dengan Bapak Romli, salah satu petani sedap malam yang ada di Desa Rembang. Assalamualaikum Pak Romli.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Romli sudah mulai tahun berapa jadi petani sedap malam?
2: Mulai tahun 2011
1: sampai
2: sekarang masih.
1: Sudah. Sekarang punya berapa hektar lahan kebun?
2: Insya Allah yang milik sendiri itu ada 3 hektar. Yang 2 hektar itu kita sewa.
1: 1 hektar ini bisa menghasilkan berapa atau bisa ditanami berapa batang pohon sedap malam?
2: 10.000 ya. 10.000 batang.
1: Iya. Dari nanam sampai panen butuh waktu berapa lama, Pak?
2: 6 bulan.
1: Oh, 6 bulan.
2: 6 bulan.
1: Dan
2: ya,
1: sekali panennya bagaimana sistem panennya?
2: Sistem panennya itu ya dicabut, ada yang dicabut, ada yang dipetik. Sistem panennya.
1: Kalau yang dicabut itu untuk apa? Yang dipetik untuk apa?
2: Oh, untuk yang dicabut itu untuk apa itu? Untuk untuk hiasan kemanten, dekorasi itu untuk perhotelan, dan untuk yang tabur itu buat ya juga buat apa buat dekorasi juga buat tabur seperti di pahlawan itu.
1: Sekali panen bisa menghasilkan berapa banyak bunga sedap malam?
2: Karena enggak semuanya saya buat panu apa itu buat petian. Untuk yang sekarang ini cuma ada 4 gelangsing. 4x15 lah. 15 kilo.
1: 1 kilonya dijual berapa, Pak?
2: 1 kilonya dijual 35 per kilonya.
1: Dijual kemana aja ini, Pak? Sekarang?
2: Dijualnya ke Banyuwangi, ke Surabaya, ke Malang. Pokok semua pasar di Jawa Timur itu ada bunga sedap malam.
1: Kecuali Pasuruan sendiri?
2: Kecuali di lokalnya itu ada, cuman enggak seberapa gitu.
1: Oh, gitu ya. Iya. Kalau bicara masalah pendapatan sendiri per bulannya sampai berapa, Pak?
2: Per bulan sampai 2.500
1: ya. Bersih, Pak ya?
2: Iya, bersihnya itu. Ya, alhamdulillah cukup lah untuk membiayai anak sekolah. Untuk ya, sisanya bisa ditabung.
1: Itu per bulan atau per minggu, Pak?
2: 2.500. Per minggu.
1: Per minggu ya.
2: Per minggu.
1: Oh, baik. Nah, Pak, untuk perawatan menghasilkan bunga sedap malam yang bagus itu apa aja, Pak, yang dilakukan?
2: Oh, kita tuh harus menjaga apa itu jarak tanamnya bunga, kemudian cara perawatan, pemupukan, terus apa itu pengairan, itu yang harus kita jaga.
1: Terus apa lagi, Pak?
2: Ya sudah. Pupuk? Ya, pupuknya kita pakai organik juga kita pakai, cuman kalau di Kecamatan Rembang itu organiknya itu rata-rata petani buat sendiri. Terus apa itu pakai urea sama NPK.
1: Oh, begitu ya, Pak. Tuh,
2: ya.
1: Jarak tanamnya itu berapa lama, Pak?
2: Jarak tanamnya itu ada 40 cm, kemudian tingginya itu lebar pedengan itu 80 cm.
1: Gitu. Ya. Ya, itu tadi apa yang disampaikan langsung oleh Pak Romli, salah satu petani sedap malam di Desa Rembang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam program Jatim hari ini berjaringan Skor Wellness 10 Jatim. Pendengar, kali ini kita sudah bersama dengan reporter Ulfa Larasati yang akan berbagi kabar untuk Anda berkaitan dengan penyaluran bantuan pangan beras periode Juli hingga September 2026 di Kabupaten Madiun yang dilakukan secara bertahap. Kita akan simak bagaimana kabar tersebut selengkapnya untuk Anda. Ulfa Larasati, silakan laporan Anda.
1: Baik, dari Kabupaten Madiun melaporkan penyaluran bantuan pangan beras melalui Perum Bulog Kantor Cabang Madiun di Kabupaten Madiun hingga awal September 2026 telah mencapai 21,84% dari total alokasi 3.216.930 kg beras, sebanyak 702.570 kg diantaranya telah disalurkan kepada warga. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Madiun Agung Saryanto menjelaskan bahwa bantuan periode Juli, Agustus, dan September 2026 ini menyasar sekitar lebih dari 107.000 penerima. Sesuai kebijakan pemerintah pusat, komoditas yang disalurkan pada alokasi kali ini murni berupa beras, di mana setiap penerima berhak mendapatkan 30 kg beras untuk jatah 3 bulan. Agung menyampaikan Perum Bulog Cabang Madiun juga telah menyelesaikan penyaluran di sejumlah kecamatan di Kabupaten Madiun. Penyaluran di wilayah lainnya masih berlanjut dan ditargetkan rampung pada 15 September 2026, lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan Badan Pangan Nasional pada 30 September 2026. Terdekat penyaluran bantuan beras akan dilakukan di Kecamatan Dagangan dan selanjutnya penyaluran akan berlangsung secara bertahap di kecamatan lain hingga berakhir di Kecamatan Kare. Agung menjelaskan saat pengambilan bantuan, penerima cukup membawa undangan yang dibagikan melalui perangkat desa serta KTP. Bagi penerima yang berhalangan hadir atau lansia, pengambilan bantuan dapat diwakilkan kepada anggota keluarga yang berusia minimal 17 tahun dengan membawa KK dan KTP penerima. Bantuan pangan tersebut, tambah Agung, merupakan upaya pemerintah mengurangi porsi belanja masyarakat untuk kebutuhan beras sekaligus menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi pada komoditas beras di tingkat masyarakat. Dari Kabupaten Madiun, Ulfa Larasati melaporkan. Kembali ke studio.
0: Dari informasi yang disampaikan reporter Ulfa Larasati, kita akan bergeser ke informasi lainnya. Gustavo Henrique dipastikan absen, Arema FC kehilangan striker subur jelang laga perdana Super League 2026-2027. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda bersama dengan reporter William Nathan. William, silakan laporan Anda.
2: Arema FC dipastikan tidak diperkuat Gustavo Henrique pada laga pembuka BRI Super League 2026-2027 melawan Isen Mulang Kalteng FC. Penyerang asal Brasil itu masih menjalani pemulihan cedera dan absen dalam pertandingan di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang yang digelar pada Jumat 4 September 2026 mendatang. Absennya Gustavo Henrique membuat Arema kehilangan pencetak gol terbanyaknya pada Piala Presiden 2026 yang lalu. Penyerang itu mengoleksi 4 gol sekaligus menjadi top skor turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos mengatakan kondisi Gustavo belum memungkinkan untuk diturunkan pada pertandingan pertama. Dan tim pelatih memilih memberikan waktu pemulihan agar cedera yang dialaminya tidak semakin parah. Dan dengan absennya Gustavo, Marcos perlu menyiapkan opsi lain untuk mengisi lini depan Arema FC. Pergantian tersebut menjadi salah satu bagian strategis yang harus disiapkan tim pelatih agar pertandingan melawan Isen Mulang Kalteng FC bisa diraih dengan kemenangan. Sebelumnya memang Gustavo menjadi salah satu pemain andalan Arema FC di lini depan. 4 gol di Piala Presiden menjadi bukti bahwa penyerang tersebut adalah striker yang selama ini ditunggu-tunggu oleh Aremania, supporter Arema FC, sepeninggal Dalberto Luanpelo ke tim di Brunei Darussalam. Kini, fokus tim pelatih adalah memulihkan Gustavo Henrique sekaligus persiapan menghadapi laga pembuka. Namun demikian, Marco Santos menargetkan Gustavo Henrique bisa diturunkan untuk pertandingan kedua Arema di BRI Super League 2026-2027. William Nathan melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita hadirkan informasi lain bersama dengan reporter Rizky Darmawan. Pendakian Gunung Panderman masih ditutup pasca kebakaran hutan kawasan Gunung Buta. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, pendakian Gunung Panderman hingga Kamis 3 September 2026 masih ditutup menyusul kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Gunung Buta, Kota Batu. Penutupan jalur pendakian ini dilakukan untuk memastikan kondisi kawasan benar-benar aman setelah tim gabungan berhasil mengendalikan dan memadamkan titik api pada kemarin. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Batu, Dodi Faturrahman, mengatakan pembukaan kembali jalur pendakian masih menunggu arahan dari Perhutani. Belum ada kepastian kapan jalur pendakian ini akan kembali dibuka, sebab tim Perhutani masih melakukan penyisiran di kawasan Gunung Buta untuk memastikan tidak ada bara api yang tertinggal dan berpotensi memunculkan kembali titik api. Penyisiran tersebut dilakukan dengan mengecek kembali titik-titik yang sebelumnya terdampak kebakaran. Langkah ini menjadi bagian dari penanganan pasca kebakaran sebelum jalur pendakian nantinya dinyatakan aman untuk kembali digunakan. Sementara itu, masyarakat yang sudah merencanakan pendakian ke Gunung Panderman diminta tidak memaksakan diri untuk tetap naik. Petugas di titik lokasi pendakian juga tidak akan mengizinkan pendaki menuju kawasan atas selama status penutupan masih diberlakukan. Sistem loket pendakian Gunung Panderman saat ini telah terintegrasi dengan aplikasi. Dengan sistem tersebut, ketika jalur pendakian dinyatakan ditutup, pendaki yang sebelumnya telah memiliki tiket secara otomatis tidak dapat melanjutkan perjalanan menuju kawasan pendakian. Penutupan jalur ini berkaitan langsung dengan proses pemantauan kawasan pasca kebakaran hutan di kawasan Gunung Butak. Tim gabungan sebelumnya telah berhasil mengendalikan titik api, dan saat ini penanganan dilanjutkan dengan memastikan bara yang tersisa benar-benar padam. Untuk sementara, jalur pendakian masih ditutup, dan belum ada informasi mengenai waktu pembukaannya kembali, karena proses penyisiran dan pemeriksaan kawasan masih dilakukan oleh tim gabungan, dan hari ini juga akan dilakukan pembuatan sekat bakar di kawasan Gunung Butak. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam program di kesempatan kali ini Jatim hari ini berjaringan Skorwilno 10 Jawa Timur. Pendengar, kita sudah bersama dengan reporter Ima Fadila yang akan mengabarkan soal kasus kebakaran di Kabupaten Sampang melonjak tajam hingga lebih dari 200% dalam 2 bulan terakhir. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Ima Fadila, silakan laporan Anda.
1: Baik, pendengar, kasus kebakaran di Kabupaten Sampang akan sebutkan data dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Kabupaten Sampang hingga tercatat sebanyak 148 kebakaran tajam terjadi pada 2 bulan terakhir. Hanya dalam bulan Agustus terjadi kebakaran sebanyak 58 kasus, naik lebih dari 200% dibandingkan bulan Juni yang tercatat 18 kejadian. Dari total 148 kasus tersebut, kebakaran lahan akibat kelalaian manusia atau human error menjadi penyumbang terbesar, yaitu 113 kejadian atau 76,35%. Dua kasus diantaranya, yaitu kebakaran lahan, merambat hingga ke fasilitas umum, menghanguskan dua gedung sekolah. Kasih Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sampang, Maftu Faturrahman, menegaskan adanya larangan untuk membakar sampah dan lahan demi menekan angka insiden.
2: Ya, awalnya itu kejadian ini seluruh kabupaten. Terus yang untuk beri yang berlima dan berdapat. Jadi, kita adalah umum RT itu. Ini adalah kesalahan waktu manusia yang baik.
1: Ketegasan larangan melakukan kegiatan kebakaran tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2026. Secara tegas, di dalamnya melarang pembakaran sampah, pembuka lahan dengan cara dibakar, juga dengan kegiatan yang mengatasnamakan kearifan lokal serta berbagai cara pembukaan sampah lahan yang menggunakan cara dibakar, semuanya secara tegas dilarang untuk dibakar. Dengan lonjakan tajam dan larangan ini, seluruh elemen masyarakat Sampang dihimbau untuk saling mengingatkan agar tidak menyalakan api sembarangan. Lebih lanjut, Maftu mengingatkan perkiraan BMKG bahwa musim kering ekstrim akibat El Nino baru akan berakhir pada akhir September hingga awal Oktober. Dengan demikian, masyarakat Sampang diminta untuk selalu patuh tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan dengan alasan apapun. Kita.
0: Baik. Dari informasi yang disampaikan oleh reporter Imo Fadila, kita akan bergeser ke kabar lainnya di kesempatan kali ini bersama dengan reporter Ayu Citra, bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri mengajak keterlibatan berbagai lapisan masyarakat untuk mengevaluasi layanan kepada publik. Kita akan simak bagaimana kabar tersebut selengkapnya untuk Anda. Ayu Citra, silakan laporan Anda.
3: Ya, pendengar, saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri sedang melakukan peringatan untuk masyarakat untuk melakukan evaluasi terkait dengan kesehatan kepada publik. Dapat itu pendengar disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Ahmad Khosid, pada hari ini. Ia mengatakan pendengar bahwa tujuan kelayanan masyarakat itu, akses layanan masyarakat ini, dinas kesehatan tersebut bisa sesuai dengan harapan publik. Adapun memang dan kegiatan tersebut pendengar, dan tempat ini ikut mengajak kalangan disabilitas, kemudian lembaga swadaya masyarakat, ada pula perangkat OPD, dan juga mengundang organisasi profesi kesehatan serta insan dan sekaligus perwakilan kelompok pengguna layanan publik di wilayah Kabupaten Kediri.
4: Hari ini Pak Donggalaja telah berada untuk membangun amanat dan perbentang nomor 60 tahun tentang pelayanan tersebut. Karena setiap program itu pelayanan itu harus melibatkan masyarakat yang pada nanti. Contohnya kita juga untuk mengangkat tentu kita mudah-mudahan kita mewakili pengguna layanan
3: Ya, pada yang sama, para peserta forum mengusahasi publik asal Kediri turut meyakini bahwa kinerja layanan kesehatan wilayahnya ini semakin membaik. Hal itu tampak dari capaian kehadiran masyarakat Kabupaten Kediri ini dalam agenda Cek Kesehatan Gratis atau CKG, yang mana hingga 91 pendengar yang mencapai 14,07%. Dari tahun pada tahun ini, untuk wilayah tersebut mencapai 46% dari total populasi warga Kabupaten Kediri yang sebanyak 1,7 juta jiwa. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, dari informasi yang disampaikan reporter Ayu Citra, kita akan bergeser ke kabar yang akan disampaikan oleh reporter Gea Debora bahwa mahasiswa UNEJ sahabat juara nasional pengolahan limbah kulit kopi. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Gea, silakan laporan Anda.
5: Baik, benar Pro 1 RRI Surabaya, limbah kulit kopi atau kaskara yang selama ini kerap terbuang tanpa pemanfaatan optimal di tangan masyarakat berhasil disulap oleh tim mahasiswa Fakultas Teknik Pertanian atau FTP Universitas Jember menjadi wadah minuman ramah lingkungan yang futuristik dan berkelanjutan dengan tajuk Pelantara Smart Eco Cup. Dan inovasi ini diinisiasi oleh beberapa mahasiswa diantaranya Sinta Nuria, Muhammad Akil Syafiq, Devi Asyila Haryanti, dan memang berangkat dari keresahan terhadap penumpukan sampah organik pengolahan kopi serta wadah sekali pakai, tim FTP Universitas Jember merancang Pantara agar memiliki nilai tambah ganda dalam mendukung prinsip ekonomi sirkular. Dan menurut Ketua Tim Sinta Nuriam yang menjelaskan bahwa Pantara tidak sekedar berfungsi sebagai gelas atau wadah minuman biasa, melainkan dirancang agar memiliki siklus hidup yang tidak berakhir menjadi sampah atau zero waste. Dan berkat keunggulan konsep pemanfaatan limbah kaskara ini, karya inovasi Pantara Smart Eco Cup sukses mengantarkan tim FTP Universitas Jember meraih juara 2 dalam ajang Prisma Innovation and Paper Competition 2026, di mana kompetisi esai tingkat nasional tersebut diselenggarakan oleh UKM Prisma FISIP Universitas Hasanuddin dengan mengusung tema kontribusi inovasi Gen Z sebagai agen perubahan dalam mendukung pencapaian tujuan SDGs 2030. Dan dalam ajang berskala nasional ini, inovasi mahasiswa mampu menyisihkan ratusan gagasan lain dan bersaing ketat dengan total 350 peserta dengan 205 karya dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dan melalui raihan prestasi ini, tim FTP Universitas Jember berharap inovasi yang mereka kembangkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas serta menginspirasi mahasiswa lain untuk terus berkarya. Gea Debora, RRI Jember melaporkan.

0: Kasian, kok kamu gak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang gak kerasa banget loh.
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Gak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, gak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Jatim hari ini berjaringan Skorwil News 10 Jatim. Kita sudah bersama dengan reporter, kali ini reporter Aris Deka yang akan mengabarkan soal sepinya aktivitas jual-beli di lantai 2 Pasar Besar Madiun menjadi perhatian pemerintah kota atau Pemkot Madiun. Kabar selengkapnya Aris Deka, silahkan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, sepinya aktivitas jual-beli di lantai 2 Pasar Besar Madiun menjadi perhatian pemerintah Pemkot Madiun. Area tersebut rencananya akan ditata ulang mulai 2027 mendatang dengan konsep baru untuk menarik kembali para pengunjung. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. Ia mengatakan persoalan utama yang dihadapi lantai 2 Pasar Besar saat ini adalah minimnya kunjungan. Karena itu pihaknya turun langsung untuk melihat kondisi sekaligus menyerap masukan dari para pedagang. Dalam peninjauan tersebut pendengar, Bagus juga berdialog dengan sejumlah pedagang. Dari hasil perbincangan itu, sebagian besar pedagang mengeluhkan kondisi lantai 2 pasar yang relatif sepi pembeli. Menurut dia, salah satu penyebab minimnya pengunjung adalah belum adanya daya tarik yang cukup kuat untuk mengajak masyarakat naik ke lantai 2. Bagus juga menegaskan, rencananya perombakan tersebut bukan berarti Pemkot Madiun akan menggusur para pedagang, namun sebaliknya penataan dilakukan untuk menciptakan suasana dan aktivitas baru yang mampu meningkatkan kunjungan di Pasar Besar Madiun. Bagus juga mengatakan lantai 2 Pasar Besar Madiun sebenarnya memiliki sejumlah potensi, diantaranya keberadaan kuliner legendaris, namun sebagian besar tempat kuliner tersebut lebih ramai dikunjungi pada malam hari. Dan dinas terkait juga telah berupaya menghidupkan kawasan pasar tersebut dengan memindahkan beberapa kegiatan pasar di lantai 1 beralih ke lantai 2. Meski demikian, ke depan fungsi utama kawasan itu yang banyak dihuni pedagang konveksi akan kembali diperkuat. Menurut Bagus pendengar, Pemkot Madiun menargetkan proses perencanaan penataan lantai 2 pasar besar mulai dilakukan pada 2027 mendatang. Sejumlah konsep baru akan disiapkan dengan menyesuaikan perkembangan kebutuhan dan perilaku masyarakat. Dia juga mengatakan tantangan utama pasar tradisional bertingkat adalah mengajak pengunjung untuk mau naik ke lantai atas. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Kota Madiun tetapi juga di berbagai daerah. Karena itu, pemerintah Kota Madiun akan menyiapkan berbagai alternatif daya tarik, mulai dari pengembangan kuliner, penataan fisik kawasan, hingga menghadirkan layanan yang berbeda dari pusat perbelanjaan lainnya. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Aris Deka. Pendengar, sesaat lagi kita juga akan simak bagaimana kabar-kabar lain bersama dengan reporter RRI daerah Jawa Timur. Saya juga tidak sendiri, ada rekan saya Tita Sasono yang menemani di kesempatan siang hari ini ya, untuk bisa menghubungi para reporter, untuk bisa berbagi kabar, berbagi informasi berkaitan dengan kabar-kabar yang mereka akan hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Anda masih bersama kami, masih dalam program Jatim hari ini berjaringan Skorwil News 10 Jatim. Beberapa informasi tadi mulai dari reporter Emil Akbar, Ulfa Larasati, kemudian William Nathan, Rizky Darmawan, Ima Fadila, Ayu Citra, Gia Deborah hingga Aris Deka sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dari reporter Aris Deka, kita bergeser ke reporter Angela Reska bahwa BPBD Pacitan mencatat hingga saat ini terdapat 57 desa yang mengajukan usulan dropping air bersih sebagai dampak dari musim kemarau. Kabar selengkapnya, Angela, silahkan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pacitan mencatat hingga saat ini sebanyak 57 desa telah mengajukan permintaan dropping air bersih. Data tersebut masih terus diperbarui seiring dengan proses verifikasi dan asesmen yang dilakukan BPBD terhadap usulan dari masing-masing kecamatan. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Pacitan Erwin Andriatmoko mengatakan pendistribusian air bersih di sejumlah wilayah telah dimulai sejak 15 Agustus lalu. Namun intensitas pengiriman air bersih tidak dapat disamaratakan karena disesuaikan dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan. Erwin mengungkapkan rata-rata perharinya BPBD Pacitan mengirim sekitar 70 rit ke sejumlah wilayah terdampak. BPBD Pacitan menggunakan kendaraan engkel dengan kapasitas 3.000 liter mengingat kondisi medan di beberapa wilayah di Pacitan yang sulit dilalui kendaraan yang lebih besar. Sementara itu, berdasarkan prediksi BMKG, puncak musim kemarau berlangsung mulai Agustus hingga November mendatang. Kondisi ini menyebabkan beberapa sumur di wilayah Pacitan Kota mengalami penurunan debit air bahkan kekeringan, seperti di Kelurahan Sidoarjo, Kelurahan Peloso, hingga Desa Tanjung Sari. Oleh sebab itu, Erwin mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan air bersih selama musim kemarau, sehingga dampak kekeringan tidak akan semakin parah. Demikian laporan dari Angela Reska.
0: Pendengar, informasi dari reporter Angela Reska tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan Sekor Wellness 10 Jatim. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, sampai jumpa.
3: Demikian Jatim hari ini.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi buku Sepenggal Kata Bunda, karya Aulia Rahma tahun 2024 dari penerbit Litera Mediatama. Novel Sepenggal Kata Bunda, karya Aulia Rahma menghadirkan kisah baru tentang perjuangan seorang ibu bernama Ami dalam membersamai putrinya Nida yang didiagnosis mengidap autisme spektrum disorder. Awalnya, Ami adalah wanita karir sukses di bidang migas. Namun hidupnya berubah drastis ketika ia memutuskan berhenti bekerja demi fokus mendampingi tumbuh kembang anaknya. Melalui kisah ini, Aulia menggambarkan dilema seorang ibu antara tanggung jawab keluarga, tekanan ekonomi, dan pandangan negatif masyarakat terhadap autisme. Bersama suaminya, Abi, Ami melewati hari-hari penuh ujian, dari proses terapi yang panjang hingga perjuangan mengajarkan hal-hal sederhana bagi Nida. Namun di balik kelelahan dan air mata, tumbuh cinta dan kesabaran yang luar biasa. Puncak keharuan muncul saat Nida akhirnya mengucap kata bunda, simbol dari hasil perjuangan yang tak ternilai. Lewat kisah nyata yang ditulis dengan jujur dan hangat, Aulia Rahma tidak hanya berbagi pengalaman, tetapi juga memberikan pemahaman tentang autisme, pentingnya dukungan keluarga, dan kekuatan cinta seorang ibu. Sepenggal Kata Bunda adalah novel inspiratif yang menegaskan bahwa setiap anak, apapun keadaannya, adalah anugerah berharga. Kisah ini menyentuh hati, membuka wawasan, dan mengajarkan arti kesabaran serta ketulusan dalam menghadapi kehidupan. Demikian esensi buku Sepenggal Kata Bunda karya Aulia Rahma. Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: www.radiomercubuana.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
1: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
1: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
0: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
0: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
1: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Udara yang bersih, air yang layak, dan lingkungan yang sehat bukan sekedar harapan, tetapi merupakan hak setiap orang. Pada tahun 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB secara resmi mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengakuan ini menjadi pengingat bahwa kualitas lingkungan sangat berkaitan dengan kesehatan, kehidupan, dan juga masa depan kita. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu. Setiap langkah kecil seperti mengurangi sampah, menghemat air, atau menjaga kebersihan sekitar ikut berkontribusi mewujudkan hak tersebut. Lingkungan yang sehat bukan hanya warisan untuk generasi mendatang, tetapi juga hak yang patut kita jaga mulai hari ini.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat. Jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih senantiasa setia bersama kami di frekuensi FM 100,8 MHz RRI Sampang yang disiarkan langsung dari pelataran Imam Bonjol Sampang Madura. Pada siang hari ini, pendengar, kita bersama di program Kita Indonesia yang hadir setiap Kamis pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Edisi hari ini, hari Kamis, di lembar ke-3 ya, di bulan September 2026. Dan pendengar, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di HP Android Anda, dan Anda bisa dengarkan RRI dimanapun dan kapanpun karena RRI sekarang ada di ujung jari Anda ya. Dan kali ini siaran kami juga bisa Anda tonton melalui live Instagram RRI Sampang. Jangan lupa like, share, dan juga komen. Topik kita di program Kita Indonesia pada pekan ini adalah bahasa simbolik tradisi meminang wanita Madura. Nah, ini sangat menarik sekali untuk siang hari ini ya, karena banyak hal atau tradisi dalam meminang wanita begitu, kali ini dari Madura. Dan narasumber kita hadir by Zoom, yaitu budayawan Madura, Bapak Raden Tumenggung Bustomi Irwanka, SPD, MPD, MMCNS. Kita sapa dulu Pak Bustomi. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ri.
1: Iya, sehat Pak Bustomi. Sudah lama tidak bersua.
2: Pada saya ki.
1: Saya yang ki. Oke, Sampang ini cerah Pak, panas banget begitu. Bagaimana di Banyuwates sendiri Pak?
2: Banyuwates juga.
1: Cerah ya Pak ya. Oke. Cerah. Kekeringan nggak Pak di sana Pak?
2: Tidak terlalu. Air masih gampang didapat. Oh. Kemudian daun-daunan masih cukup hijau.
1: Oh, alhamdulillah begitu ya, ya Pak. Itu suatu nikmat karunia yang tiada tara begitu ya Pak ya.
2: Luar biasa.
1: Air masih ada, kemudian daun-daun masih hijau. Ya. Itu nikmat yang luar biasa itu Pak. Oke, Pak Bustomi, topik kita adalah bahasa simbolik tradisi meminang wanita Madura ya. Nah, ini sangat menarik sekali nih Pak, apalagi cerita tentang meminang wanita begitu ya. Nah, seperti apa sih Pak? Apa nih dari topik kita ini ada bahasa simbolik begitu. Nah, tradisi meminang. Nah, ini bahasa simbolik ini seperti apa nih? Mungkin bisa dijelaskan nih Pak Bustomi.
2: Iya. Jadi simbolik ini Bu, ya sama dengan arti simbol, tanda.
1: Iya.
2: Atau semiotik, katanya orang ahli bahasa, semiotik lah.
1: Oh, yes, oke.
2: Okay. Jadi bukan hanya sekadar meminang tapi ada benda-benda sebagai pertanda. Itu benda-benda itu nanti akan muncul pada waktu lamaran. Sebab orang meminang wanita itu cukup agak lama tahapannya. Jadi ada yang misalnya itu ngin-ngangin ya.
1: Oh, ngintangin.
2: Ini kan juga bahasa ini.
1: Ngintangin bahasa begitu ya Pak. Kata orang sini ngintangin.
2: Bukan. Kalau ngintangin itu kan melean.
1: Oh, gitu beda ya Pak ya.
2: Beda, ini asal katanya angin, mencari angin.
1: Oh, apa tadi?
2: Maksudnya cari kabar, wanita ini sudah ada yang punya apa tidak.
1: Oh, ibarat kalau orang-orang di luar sana itu Pak ngutus mak comblang gitu ya.
2: Iya, tapi ini biasanya mendekat ke tetangga dekat. Oh. Ini wanitanya apa sudah punya apa tidak.
1: Oh, iya, cari info.
2: Ini bagaimana sih tabiatnya. Karakternya bagaimana dan sebagainya, kan tetangga yang paling tahu.
1: Itu ngin-ngangin. Oh, ngin-ngangin gitu ya.
2: Kalau itu sudah positif, dia tidak ada yang punya dan sebagainya, cari misalnya positif, bisa diterima, itu nanti baru mengutus seseorang. Bisa tetua desa, sesepuh desa, bisa ulama, bisa guru, siapa saja yang disebutkan situ. Nah, itu namanya disebut nerapes paker.
1: Nerapes paker, biasanya pakai bawa gula, bawa kopi ya Pak ya.
2: Ya, jadi nerapes paker ini memang tidak sama antara sini sebenarnya beda Mbak.
1: Iya, oh
2: jadi
1: gitu.
2: Jadi ada yang Beda ya, jadi tahapannya beda, istilahnya ada persamaan juga ada perbedaan. Ini di situ
1: bedanya apa itu, Pak?
2: Bedanya kalau misalnya di Sumenep itu lebih detail sekali.
1: Iya, biasanya tuh kalau dulu pengalaman saya itu waktu nerobos pagar itu bawa gula, bawa kopi itu, Pak.
2: Betul, itu memang kan ada pertanda itu.
1: Ya.
2: Jadi kalau, tapi kalau di Sampang ini, di pedalaman Sampang, tidak terlalu rumit. Oh. Kalau memang sudah diketahui bahwa seorang gadis yang bernama Mbak Rini itu belum punya calon, belum punya apa ya namanya, calon apa, idaman, laki-laki idaman.
1: Iya, iya, oke.
2: Itu barulah kemudian dicari kepastian, barulah kemudian itu nyelaber. Jadi kalau di Madura bagian Sampang terutama pesisir utara itu namanya nyelaber, datang nyelaber. Itu bisanya membawa oleh-oleh, Mbak, membawa oleh-oleh. Oleh-oleh itu bisa juga tetel, tetel itu adalah ya
1: tanda lah, simbolik ya, oke.
2: Iya, katanya orang Surabaya gemblong yang dibuat dari ketan.
1: Uli, uli. Kalau orang bilang Jawa Barat itu uli, Pak.
2: Iya. Ketan ini bahasa Maduranya kan pelotan.
1: Oh iya.
2: Tambahnya pada milo sateretan.
1: Ya,
2: nah
1: ya.
2: Itu.
1: Oh gitu. Ya.
2: Jadi itu ada pokoknya lambang lah. Kue walaupun cuma satu macam tuh datang. Biasanya kalau nyelaper ini hanya beberapa orang. Lima orang misalnya berpasang-pasangan misalnya itu bersama sesepuhnya.
1: Iya.
2: Untuk mengetahui kejelasan ini kalau sudah jelas-jelas ada angin angin baik.
1: Iya.
2: Itu
1: ya,
2: ada
1: ya.
2: Kabar baik. Seperti itu, Bali.
1: Oke, tapi kalau kita lihat nih, Pak, perkembangan zaman sekarang ya kan. Tadi Bapak bilang ya tahu info dari tetangga gitu kan, cari angin begitu. Nah ini kan beda lagi kalau kita berbicara dengan perkembangan saat ini begitu, Pak. Yang sekarang udah rada-rada modern lah, apalagi di kota-kota besar gitu kan. Gak ada itu namanya cari angin begitu. Yang ada juga mereka sudah tahu dari medsos, kemudian juga ya datang apa sih namanya, ya langsung datang aja gitu, Pak, biasanya begitu kan.
2: Ya pada dasarnya anu kita bisa kolaborasikan, keduanya bisa terjadi konvergensi cara antara yang dulu klasik dengan yang modern. Tetap juga seseorang tuh kadang-kadang memantau dari dekat.
1: Oh gitu.
2: Misalnya,
1: ya
2: misalnya di sini akrab dengan tangganya, lihat kebiasaannya, jam berapa dia keluar, bersama siapa. Nah ini harus praktik, kalau lihat dulu. Begitu, jadi gitu, cari orang terdekat. Karena memang begini, secara nas hadis, Rasulullah pun itu pernah mengatakan, kalau ingin mengetahui bagaimana sih yang namanya karakter seorang, bertanyalah kepada tetangganya, kan tetangga paling tahu.
1: Iya, iya, betul. Nah,
2: tapi kita tidak begitu saja percaya, Pak.
1: Iya, karena kan beda-beda, Pak.
2: Bisa, kalau tetangga yang benci?
1: Iya, kan bilang betul. Aja pasti enggak bagus. Iya, betul.
2: Enggak bagus, apalagi dia iri, apalagi tunangan, apa dia pernah meminang lalu ditolak.
1: Iya, betul.
2: Jangan, dia wanita tidak baik.
1: Iya, kan, iya, betul, Pak, betul. Oke.
2: Okay. Tetap harus ada itu, Mbak.
1: Jadi harus difilter dulu lah, Pak, ya, apalagi zaman sekarang gitu kan. Kadang juga tetangga juga nggak tahu sama tetangganya gitu. Kalau di perumahan
2: sekarang makin tertutup, pagar
1: makin tinggi,
2: rumah makin tertutup,
1: betul,
2: korden juga makin tebal.
1: Ya ya ya, oke. Jadi tadi yang Bapak sampaikan tuh tahapan-tahapan meminang begitu. Kalau tadi nyari angin ya kan, terus tahapannya apa lagi nih, Pak, tahapan-tahapannya?
2: Nah kemudian tahapan berikutnya, Mbak, secara sederhana itu, oh itu ada istilah itu apa namanya, tanpentan, Mbak.
1: Apa, Pak?
2: Tanpentan.
1: Oh, apa itu, Pak?
2: Meminta, jadi meminang sudah, itu pertunangan.
1: Oh, ya ya ya ya ya.
2: Pertunangan ini melibatkan banyak orang tapi didominasi perempuan.
1: Oh.
2: Nah, di situ itu tentunya sebelumnya sudah ada pertimbangan, mereka meminang itu ada pertimbangan. Misalnya saja begini. Mereka mencari tahu ini lahirnya hari apa, tanggal berapa, wetonnya apa. Itu dalam bahasa Madura disebut dempok. Oh ini laki-lakinya Kliwon, perempuannya Pon. Gimana sih? Namanya gini itu diurai, direken sedemikian rupa. Oh ini kurang baik. Meskipun orangnya di keluarga baik-baik, biasanya para sepuh itu sangat hati-hati. Ini menyangkut masa depan. Bukan hanya untuk pasangan sehari dua hari. Oh, ini pahing dengan pahing. Wah, ini kalau katanya orang Jawa, pahing dengan pahing.
1: Pahit.
2: Itu namanya tibo. Apa ya? Kalau bertengkar itu.
1: Tapi ini ya Pak, masih digunakan untuk zaman saat ini begitu Pak?
2: Sebagian menggunakan, sebagian tidak. Ya.
1: Oh.
2: Atau perpaduan antara keduanya. Misalnya begini, oh ini tidak baik. Lalu orang bilang, sudahlah nak, yang menentukankan Allah. Jangan itu. Mari kita doakan bersama, mudah-mudahan nanti sakinah mawaddah warahmah. Begitu.
1: Ya. Oh gitu.
2: Artinya garis kompromi, Pak.
1: Iya, betul.
2: Orangnya sudah sama-sama cinta. Diperkirakan nanti kalau tidak segera dinikahkan ini berbahaya.
1: Iya, betul. Banyak mudaratnya.
2: Mencederai rasa hormat. Iya, itu. Jadi itu namanya gempo, Pak.
1: Yo, gitu, Pak. Oke. Okay.
2: Iya, gempo. Nah, pada waktu lamaran itu, Pak, itu banyak semacam ubur rampe lah, ya.
1: Iya.
2: Tapi biasanya di situ ada wadah namanya cemong, Pak.
1: Cemong? Apa cemong itu, Pak?
2: Cemong ini semacam bokor besar dibuat dari kuningan.
1: Uh-huh.
2: Itu berisi tentang perlambang. Misalnya di situ ada apa itu namanya ya? Ada gedeng. Jadi gedeng itu adalah pengikat.
1: Simbolik begitu ya Pak? Iya,
2: simbolik gedeng itu penyingsat. Penyingsat. Penyingsat itu ibaratkan ikat pinggang. Artinya sudah dipaten. Orang Madura mengatakan gedeng itu ekebe gedeng, ekebe gedeng. Sebagai batas bahwa dia telah punyai calon, tidak boleh diganggu orang lain. Seperti itu harus ada, Pak. Kemudian di situ ada kue wajik, ya. Wajik itu kalau katanya orang Sumenep, becik. Becik. Katanya orang Sampang, becit. Nah, itu kan wajik. Jadi artinya sudah baik-baik saja. Keduanya itu sudah sama-sama baik. Itu wajib itu tadi. Kemudian juga ada gula, Pak. Jadi gula itu artinya pasteti alebele, gula. Pasteti bele. Kemudian ada kopi di situ. Kopi itu oleh orang kuno kopi. Koko kopi.
1: Oh,
2: semakin
1: gitu.
2: Kuat semua.
1: Jadi memang setiap kue, setiap benda-benda itu ada artinya tersendiri ya Pak ya?
2: Secara simbolik. Jadi dikatakan persemon atau misalnya itu apa ya, sebagai isyarat lah.
1: Iya. Yeah.
2: Satu contoh misalnya di situ kalau dulu masih ada dupa Pak. Dupa bubur ya.
1: Oh gitu. Iya.
2: Bukan dupa yang panjang kayak dari India itu tidak.
1: Oh, bukan yang apa yang namanya? Stanggi, stanggi.
2: Betul. Stanggi itu tempatnya.
1: Iya.
2: Nah, namanya dupa itu memiliki makna itu penyapah.
1: Oh.
2: Penyapah.
1: Iya.
2: Sebagai sapaan. Awal. Ah, penyapah. Jadi bunyinya itu kan menggunakan ya saja itu sama-sama apa. Kemudian juga ada, Pak, bedak.
1: Yeah.
2: Ada bedak, itu ya. Jadi bedak itu penyedek.
1: Oh.
2: Penyedek itu kalau makanan.
1: Penyedap rasa.
2: Itu sama dengan, ya, memperlezat.
1: Ya, yeah, penyedap rasa gitu ya, Pak.
2: Penyedap. Jadi penyedek mirip dengan itu.
1: Yeah.
2: Yang jelas kalau sedek itu orang Madura mengatakan mengandung asin.
1: Iya. Yeah.
2: Dan tidak mungkin sayur tanpa garam, Pak.
1: Betul, betul.
2: Kemudian ada lagi ketupat. Ketupat itu kan topak, artinya sepak.
1: Oh.
2: Udah pas pasangannya ini.
1: Oh gitu.
2: Nah, sepak ini artinya misalnya cangkir ada tudungnya. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, pas. Nah, pas itu dalam bahasa Madurnya sepak.
1: Oh ya sepak gitu ya. Oh sepak ini. Ini sepak ini topak. Gitu, bagus gitu ya.
2: Betul.
1: Oke.
2: Okay. Kalau di Jawa, tak akan kupat, kan laku papat. Tapi kalau sini, topak. Topak itu artinya
1: sepak.
2: Sepak. Ya. Lalu ada lagi yang namanya lepet. Lepet, Pak ya?
1: Ya, lepet ubi itu ya, Pak ya?
2: Lepet itu dibuat dari ketan, lalu bungkusnya itu dari janur, Pak, yang panjang itu, Pak.
1: Oh, lepet yang warna kuning itu, Pak, jadi janur terus ada kacang merah gitu ya?
2: Bisa ya, bisa tidak. Yang penting di dalam pasti ketan.
1: Ya, ketan sama kelapa ya, Pak.
2: Ya. Jadi lepet ini artinya merapat. mendekatkan dengan rapat kedua belah pihak, baik calonnya ataupun keluarganya, semuanya calon tretan. Seperti itu. Lalu di situ ada lagi tetel, gemblong. Tetel yang tadi dikatakan apa? Uli ya?
1: Uli. Itu nah, di, digoreng.
2: Kalau, Jawa, uli.
1: Kalau digoreng ini, enak itu, Pak.
2: Iya. Tapi waktu diantarkan itu udah digoreng, Pak.
1: Iya.
2: Jadi kalau di Jawa, tetel ini manis apa tidak?
1: Kalau asin biasanya, Pak. Kalau di Jawa Barat, ya, kalau di biasanya kalau di Jawa Barat itu ya asin, terus digoreng, minumnya pakai teh hangat.
2: Oh iya, kalau sudah goreng. Tapi ini enggak, Pak. Jadi maksudnya dari biji ketan yang berpisah-pisah disatukan, diharapkan jangan sampai berpisah.
1: Oh.
2: Oleh karena itu, Pak, di situ yang namanya gedeng itu mutlak harus ada pisang.
1: Harus pisang ada. Itu harus ada. Pisangnya ada ini nggak, Pak? Macemnya nggak, Pak? Pisang apa gitu?
2: Nah, pertama begini, Pak. Pisang itu sebagai perlambang, lambang kesetiaan.
1: Ya,
2: pisang
1: ya,
2: itu cukup sekali berbuah sampai mati, tidak akan berbuah lagi.
1: Oh, iya, iya, iya.
2: Tidak ada setelah misalnya mati, lalu bangkit lagi, lalu berbuah.
1: Makanya pisang itu memang identik dengan kesetiaan ya, Pak, ya?
2: Betul, pisang. Jadi katanya kebeket cangkir, kebeteng ngedeng, artinya menjadi garis batas bahwa dia sudah punya pasangan, orang lain tahu. Kalau tadi ditanyakan pisangnya itu gimana? Biasanya yang mendominasi pisang itu ada tiga macam.
1: Pisang. Tapi Bapak kalau jangan menggul... Bapak jangan jawab. Bapak jangan jawab dulu pisangnya. Tiga, tahan dulu. Ada yang ingin bertanya. Kasihan menunggu. Okay. Kasihan menunggu. Tahan dulu pisangnya ya. Oke. Okay. Ada yang ingin bertanya. Selamat siang, kita Indonesia.
3: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, kita Indonesia. Wah, ini suaranya tidak asing nih. Sering bergabung bersama Pak Bustomi ini ya. Dengan siapa ya, ini, Mas?
3: Andi, Pak.
1: Hah?
3: Andi, Jengek.
1: Oh, Mas Andi Jerenge. Saya pikir yang kemarin itu siapa ya, Pak? Siapa gitu yang dari Sampang? Mirip suaranya.
3: Iya.
1: Ya, Mas Andi di Jerenge. Kita bersama Pak Bustomi. Ini topik kita meminang wanita. Nah, ini dia. Ada yang ingin tanyakan nggak?
3: Halo?
1: Ya, ada yang ingin tanyakan.
3: Si. Ya, anu, ini kan ada di Madura itu kan ada 4 kabupaten itu, ya. Pak.
2: Iya.
3: Nah, kayaknya beda-beda seperti itu, kayak simbolnya kalau untuk meminang itu. Kira-kira
1: yang Bang Madura juga boleh, Mas Andi.
3: Oh.
1: Engki. Di Ngereng.
3: Engki, anu kan di 4 kabupaten ada itu kan beda-beda biasanya tradisi simboliknya seperti itu. Kira-kira saya paling anu kasih paling mirip dengan tradisi Madura biasanya dari Kabupaten Kak Dim, Kak Dinto.
1: Oh, iya biasanya ya. Yang ya, yang mewakili Madura gitu ya.
3: Iya, betul seperti itu. Soalnya kemarin juga budaya Jawa kan sudah masuk seperti itu. Jadi kadang-kadang sulit membedakan seperti itu.
1: Iya, iya betul-betul. Jadi yang dibawa keluar tuh Madura mana gitu kan ya.
3: Betul seperti itu.
1: Oke, dulu Mas Andi waktu mau minang pakai adat mana?
3: Saya kan Jawa, jadi Jawa waktu.
1: Oh, kalau Jawa tuh berarti biasanya langsung lamaran gitu ya. Enggak ada
3: Madura.
1: Kenapa?
3: Pengennya abad Madura, tapi wis ngikuti istri akhirnya ya pakai adat Jawa gitu. Oh,
1: berarti enggak ada angin-angin gitu ya.
3: Enggak ada.
1: Hanya Pak Bustomi yang ada.
3: Saya pengen tahu memang secara detailnya gitu.
1: Iya, oke, siap. Pertanyaan bagus nih Mas Andi. Ya, makasih ya. Matur sakalangkong.
3: Di depan.
1: Oke, nih Pak Bustomi, gimana nih? Pak Bustomi dulu pakai ada angin-angin juga ya.
2: Oh, ini sama dengan Mas Andi, saya istri saya
1: Jawa asli. Jadi pakai angin-angin enggak? Pakai angin-angin enggak kemarin?
2: Langsung masuk angin.
1: Kebanyakan angin kalau bapak mah.
2: Soalnya saya orang pesisir.
1: Iya, kebanyakan angin kalau bapak sih. Oke, gimana nih Pak? Nah, memang betul nih pertanyaannya bagus Mas Andi. Jadi yang ditahu orang-orang luar itu adalah Madura. Mereka nggak tahu tuh Pak, Madura itu ada 4 kabupaten. Nah, ini yang mana yang mewakili Madura ini Pak dari 4 kabupaten?
2: Sebetulnya kita harus menghargai keanekaragaman budaya, baik bahasa, tradisi, apalagi misalnya bagaimana cara meminang. Semuanya diakui. Oh. Tetapi kalau kita berbicara yang sangat lengkap dan agak rumit, itu memang Sunep.
1: Oh, Sunep ya?
2: Iya, iya. Okay. Tapi bukan berarti Sampang ketinggalan. Karena Sampang itu ada pengaruh dari Bangkalan, ada pengaruh dari Pamekasan.
1: Oh.
2: Jadi Sampang ini kadang-kadang disepelekan seolah-olah Sampang tidak punya budaya. Tapi Sampang ini adalah perpaduan budaya di Madura. Justru kita peroleh di Sampang.
1: Di Sampang ya. Jadi Bangkalan, Pamekasan masuknya di Sampang ya Pak ya.
2: Masuk. Okay. Termasuk bahasa Pak. Dalam bidang bahasa pun Sampang paling kaya. Hanya kadang-kadang oleh para pakar, oleh para peneliti linguistik kurang diperhatikan. Kita cari gaya bahasa atau simbol-simbol Bangkalan di Sampang ada. Cari simbol-simbol Pamekasan di Sampang ada. Tetapi apa yang ada di Bangkalan belum tentu ada di Pamekasan. Tapi kita temukan di Sampang. Nah, disitulah ada titik temu, Pak. Bahkan juga dalam kata-kata ya, dalam dialek pun Sampang itu dianggap tidak punya dialek.
1: Iya, betul. Adanya Sampang Bangkalan barat, gitu.
2: Sampang bagian barat ikut Bangkalan, Sampang bagian timur ikut
1: Pamekasan.
2: Ikut Pamekasan atau sebagian Sumenep. Dan sekarang kita harus kritis bertanya. Lalu Sampang bagian tengah. Nah, itu ada memang. Artinya secara demografi Sampang sendiri sampai ke Kedungdung, sampai ke Robetan, sampai ke Ketapang dari seluruh sini punya ciri khas menerima beraneka ragam budaya, baik dari bahasa dan budaya yang lainnya. Jadi kalau misalnya kita bilang, oh ini yang paling baik Kabupaten A, ya tidak Bu, karena sama-sama punya latar belakang.
1: Betul.
2: Kalau misalnya di Sampang tidak selengkap yang di Sumenep, bukan berarti tidak sopan, dan itu kesepakatan tidak tertulis.
1: Iya, betul Pak.
2: Nah, seperti itu. Jadi kalau kita tanya yang memang masih banyak terawat, dan tertulis, itu memang Sumenep.
1: Mungkin karena memang mereka masih ada kayak keratonnya gitu kali ya Pak ya, Sumenep ya.
2: Memang masih kental, termasuk bahasanya begitu.
1: Oh, begitu.
2: Bahasanya halus, bagaimana cara berbicara Pak yang tua.
1: Iya.
2: Umpamanya yang tua saja mengatakan berempah anak nak. Nah, itu kan memang halus.
1: Iya.
2: Tapi itu halus dalam sisi dialek. Tidak berarti bahwa orang Bangkalan dan Sampang kasar.
1: Iya, betul.
2: Tapi memang kata-katanya memang agak singkat.
1: Karena demografinya juga kali ya Pak ya. Yang Bapak pernah kapan hari bercerita gitu antara Bangkalan, Pamekasan gitu kan.
2: Nah, apalagi itu orang pesisir dan orang pedalaman
1: tuh beda. Iya, karena kalau pesisir tuh kan mereka sudah ramai mendengar ombak, jadi ngomongnya harus memang keras, Pak.
2: Harus keras.
1: Kalau enggak keras enggak dengar dong ngomongnya gimana gitu kan. Oke. Jadi memang demografinya itu.
2: Bukan membentak.
1: Iya, bukan. Karena memang karena demografinya begitu, Pak ya. Oke, Pak, Mas Andi itu tadi jawabannya ya dari Pak Bustomi. Nah, Pak, tadi kita kembali lagi nih, Pak, tadi macam-macam pisang.
2: Ya, pisang ini biasanya ada tiga yang terkenal.
1: Ya.
2: Pertama, kalau pisang yang dijadikan lamaran itu adalah pisang susu, itu artinya kesusu.
1: Oh, keburu-buru.
2: Atau gedeng biru. Jadi itu memiliki makna yang sama. Bab orang Madura kan agak sulit mengatakan hijau. Bahasa Madura hijau itu kan ecuk. Misalnya nyior ecuk berarti kepala kelapa hijau. Ada, cuma jarang, kurang viral.
1: Nyior biru.
2: Ecuk ada.
1: Nyior biru gitu.
2: Hanya orang Madura menyebut warna primer. Warna primer dalam fisika kan ada tiga, Bayu.
1: Iya, hijau,
2: merah, biru, kuning.
1: Itu
2: adalah warna.
1: Oh iya, merah, biru, warna kuning, betul.
2: Sekunder. Jadi orang Madura mengatakan warna itu pasti diawali dengan kata-kata warna primer ini. Merah konyi, merah capik, merah dere. Ya.
1: Iya, iya, iya.
2: Merah oranye, merah nyat. Kalau kuning, kuning kepodeng. Kuning atal.
1: Iya. Yeah. Nah,
2: kalau misalnya biru, biru lomot, biru daun, biru langit, pasti ikut. Inilah keunikan orang Madura.
1: Iya, iya, iya. Jadi bahasa warna, primer, warna primer ya.
2: Warna primer selalu sebut paling dahulu. Nah, termasuk juga ke pisang ini. Jadi, mengatakan gedeng biru. Artinya pisang hijau. Bunyinya biru itu artinya kaburuh.
1: Oh.
2: Nah, satunya lagi namanya gedeng apa? Tadi yang saya sebutkan itu.
1: Gedeng apa? Gedeng susu.
2: Ah, gedeng susu artinya kesusu. Terburu-buru. Ukurannya bagaimana? Orang Madura itu kalau anaknya sudah terjadi acara pinang.
1: Iya. Yeah.
2: Orang Madura Timur mengatakan bebekalan, kalau halus papacangan, ini ada tanda kalau pisangnya itu tiga sisir,
1: yeah.
2: Itu minta tiga bulan lagi dinikahkan.
1: Oh, ada tanda juga ya?
2: Iya,
1: yeah,
2: makanya istilahnya. Jangan terlalu lama dan jangan terlalu singkat.
1: Berarti kalau ngasih satu sisir minta satu bulan lagi gitu, Pak?
2: Iya, tapi biasanya secara tak tertulis hukum adat di Madura itu berharap jangan terlalu lama, artinya tidak boleh lebih dari satu tahun.
1: Oh.
2: Kemudian yang kedua, jangan terlalu singkat, tidak boleh kurang dari tiga bulan.
1: Iya, iya, iya, iya.
2: Karena apa? Ini mempersiapkan segala materi, biaya besar.
1: Iya.
2: Apalagi yang punya anak perempuan.
1: Iya, iya, betul. Nah, oke. Saya pikir kalau ngasih satu tuh orangnya pelit gitu, Pak, yang ngasih. Ternyata ada maksudnya ya.
2: Ada maksudnya. Bukan bidang perpelitan.
1: Iya, bukan. Saya pikir ngasih satu tuh tiga ini pelit banget gitu loh, ngasihnya dikit banget gitu ya. Oh, ternyata ada tandanya. Pak, sebelum kita lanjut lagi, sebelum kita lanjut, ada yang berkomentar di live IG kita pada siang hari ini dari Aimanul Muhlis. Apakah ada perbedaan cara melamar warga Madura antara orang biasa sama turunan keraton? Nah, ini dia, Pak. Terima kasih.
2: Iya. Sebetulnya masa feodal sekarang itu kan sudah habis.
1: Iya.
2: Jangankan tradisinya, bahasanya pun bahasa Alos Tengki itu katanya orang Bangkalan, bahasa Agungan sudah jarang dipakai. Jadi kelas-kelas feodal itu sudah habis. Tetapi ada sebagian juga kalau misalnya sama-sama priayi.
1: Darah biru.
2: Sama-sama priayi. Nah, itu biasanya tetap dipertahankan.
1: Iya, sama-sama darah biru ya istilahnya ya.
2: Sama-sama darah biru. Wah, itu. Jadi terutama seperti di Sumenep itu masih cukup lengkap kalau dari keluarga keraton. Nah, sekarang kan juga bisa terjadi persilangan orang biasa dengan orang keraton.
1: Yeah.
2: Nah, sekarang itu sudah lebih demokratis, Pak.
1: Yeah,
2: jadi
1: yeah, betul,
2: tidak terlalu mengikat, bergantung dari kesepakatan keluarga itu.
1: Oh, gitu.
2: Ada ya, sih Pak. Ada, tapi sudah amat jarang dan langka.
1: Oh, oke. Okay. Sekarang
2: yang ada biasanya sesama keluarga keraton.
1: Oh,
2: itu
1: gitu.
2: Masih ada
1: ya. Yeah. Oke. Okay. Tapi kalau sesama warga keraton itu turunan keraton ya, mereka tetap melaksanakan pernikahan atau proses ini dengan cara mereka, begitu ya, Pak ya?
2: Betul. Termasuk di Sampang pun saya pernah menjadi mediatornya. Saya juga jelaskan di Hotel Trunojoyo di PKPN.
1: Yeah.
2: Saya pernah memberikan orasi. Oh, ini maksudnya begini. Ini maksudnya di kue ini begini,
1: gitu.
2: Buah ini begini. Sudah saya jelaskan itu memang dari warga keturunan Cakrawirindah 1.
1: Iya, iya. Jadi kalau misalnya percampuran antara warga keraton dengan warga biasa, nah ini bisa fleksibel lagi begitu ya, Pak ya. Bisa diikuti, bisa enggak gitu.
2: Benar.
1: Ya.
2: Benar.
1: Oke, demokrasi sekarang ini. Oke, ini ada pertanyaan kedua, Pak, di live IG kita juga dari Elvin NF. Pagi Mbak Rini dan Pak Bustomi, salam kenal. Izin bertanya, keluar dari tema ini tapi masuk seputar budaya. Bagaimana cara kita mengajarkan anak-anak kita budaya Indonesia, terutama Madura? Nah, ini dia, Pak. Rasanya sulit sekali, Pak, ya, untuk zaman sekarang ini. Ini seperti apa ini, Pak?
2: Maksudnya bahasa Madura, ya?
1: budaya Madura. Bagaimana cara kita mengajarkan anak-anak kita budaya Indonesia, terutama Madura gitu. Ya budaya lah, Pak.
2: Oh, iya, sebetulnya tidak sulit. Tidak sulit karena apa? Kita ini masih sangat kuat tradisi. Hanya kadang-kadang ada orang yang sok bergaya. Misalnya kalau pakai misalnya pengantin ya, kalau menggunakan gaun model Eropa itu terkesan seolah-olah mewah,
1: orkai.
2: Orang mengerti. Iya, ini kan sebuah kebanggaan semua, Pak.
1: Iya,
2: jadi kadang-kadang, ya maaf saja, orang Madura itu kan sangat menjaga harga diri. Acine beten. Jangan sampai aurat ini kelihatan. Untuk bukan muhrimnya atau bukan pasangannya. Maka orang Madura tetap bertahan, misalnya kalau pengantin itu ya harus pakaian tertutup. Tidak boleh tidak pakai jilbab. Dalam artian jilbab ini adalah penutup aurat. Penutup kepala, penutup badan, penutup anggota tungkai sampai kaki, tertutup. Nah, tetapi kan ada orang itu yang merasa, wah, padahal kesehariannya anaknya itu sudah dididik menggunakan pakaian yang nutup aurat. Tetapi ketika menjadi sepasang pengantin, lalu kelihatan dada ke atas, lengannya ke atas. Nah ini kan sangat kurang didukung oleh para ketua adat begitu. Jadi kalau menurut saya kita mulai dari bahasa, kita mulai dari tata krama keseharian dari rumah dulu. Karena apa? Lembaga yang bisa memperbaiki akhlak sesuai dengan budaya dan bahasa Madura cukup banyak masih. Di keluarga misalnya anak-anak tuh jangan langsung bahasa Indonesia.
1: Ya, bahasa Madura.
2: Menggunakan gitu bahasa Madura. Bahasa Madura yang kalau yang sepuh gimana. Ini kalau sudah sejak anak-anak berbicara, pasti bisa. Karena saya sudah membuktikan. Teorinya tidak sulit. Tiap hari kita secara bertahap, bagaimana bahasa halus, bagaimana cara berpakaian. Itu dari rumah dulu. Nanti anak besar sedikit, umur 7 tahun, sudah kenal lembaga pendidikan formal dan non-formal. Artinya, di sekolah sudah dilatih. Sekarang sudah rata-rata menutup aurat. Apalagi ngaji. Di tempat ngaji pun ada tata krama. Nah, sekarang yang terjadi kan ketimpangan, Mbak. Ketika anak ada di lembaga pendidikan, anak diberi tahu tata krama. Tapi di rumah longgar sekali. Anak-anak itu kurang sopan berbicara. Jadi, unggah-ungguh atau ondekan besar itu tidak dipakai. Padahal memang pendidikan itu di rumah namanya Al-Bait Madrasatul Ula. Rumah itu adalah madrasah yang pertama. Sedangkan lembaga pendidikan berikutnya itu mendukung, Mbak. Insya Allah. Saya yakin anak-anak itu bisa. Jadi orang tualah yang berperan di sini. Jangan orang tua itu kadang-kadang sok nasionalis, sok global. Nah, setelah besar nanti tidak terkendali, lalu menyalahkan pihak lain. Nggak bisa.
1: Oh gitu.
2: Tetap
1: ya, Pak.
2: Rumah itu adalah awal ya.
1: Rumah jadi, dari awal. Rumah. Jadi memang dari rumah itu harus diajarkan budaya-budaya. Contoh kecil itu bahasa dulu ya, Pak ya.
2: Betul. Katanya Ki Hajar Dewantoro, rumah, kemudian dalam hal ini kedua orang tua, lalu masyarakat, lalu pemerintah dalam hal ini pendidikan formal, Pak. Ini memang harus kompak. Tetapi kalau memang di rumah tidak kuat, meskipun pendidikan formalnya kuat, tidak bisa. Anak-anak akan tumbang. Anak-anak akan gugup berhadapan dengan orang lain bagaimana menjaga tata krama. Anak-anak cenderung menggunakan bahasa Indonesia itu kan bukan tata krama. Itu kan egaliter, Pak.
1: Begitu ya. Jadi ya paling ringan lah ya dari mulai bahasa kalau memang kita mengajarkan anak-anak budaya terutama Madura begitu ya, Pak ya.
2: Caranya kelenon ya kan, caranya makan itu kan ada budayanya. Misalnya kalau makan bibir jangan terbuka.
1: Ya jangan bunyi biasanya. Betul. Saya mengajarkan anak-anak kalau makan tuh sendok itu jangan sampai kelentang-kelenting begitu, Pak. Kayak orang kelaparan.
2: Berjalan dengan orang tua tidak boleh ada di depannya. Tapi Pak yang unik, kalau orang itu ada ngkondeng ya, ada sepasang suami istri berjalan itu berbeda di daerah lain dengan Madura, Pak. Kalau di Madura tuh istri ditakan di depan, suaminya di belakang.
1: Oh gitu, Pak.
2: Iya. Apa sebabnya? Dengan demikian istri ini terjaga penuh. Tidak mungkin didulit laki-laki lain. Tidak mungkin mesem-mesem gitu. Jadi memang sebenarnya itu dijaga,
1: dijaga betul. Dijaga ya memang ya.
2: Iya.
1: Ini kebanyakan betul. Laki-laki di depan, perempuan di belakang, Pak.
2: Nah, itu pengaruh luar, Pak.
1: Iya, iya,
2: iya. Kita lihat
1: ya,
2: aja,
1: ya.
2: Pak. Misalnya satu contoh, ini bukan carok, Pak, ya.
1: Iya.
2: Ada pendapat filosofi dari orang-orang tua, orang Madura itu menggunakan celurit. Celurit itu simbol. Celurit itu adalah mirip dengan tulang rusuk.
1: Yeah.
2: Secara simbolik, wanita diciptakan dari tulang rusuk Adam.
1: Betul.
2: Maka harus dilindungi.
1: Iya, iya, iya, iya.
2: Nah, itu. Nah, jadi begitu. Wanita itu begitu dihormati di Madura.
1: Oke. Okay. Makanya banyak orang yang, ya bukan budaya memang carok itu, Pak. Tapi bukan, karena mempertahankan bukan. Wanitanya, ya dia rela begitu melakukan itu kan.
2: Betul.
1: Gitu ya, Pak, ya. Karena
2: ini konsekuensi dari pelanggaran etika, bukan budaya. Artinya ada orang itu sudah tahu istrinya orang, siapapun di dunia, kalau istrinya orang digoda, pasti marah, Pak.
1: Iya. Yeah.
2: Pasti marah. Iya, siapapun juga. Tidak mungkin. Oh, Rena, silakan. Silakan dibelai. Tidak mungkin, Pak. Itu bukan kerupuk.
1: Iya, iya, iya, betul. Oke, nah itu dia. Yang memang ada, setiap daerah itu ada lah, Pak. Meskipun tidak hanya di Madura, saya rasa, kalau untuk mempertahankan atau menghormati wanita itu, tapi juga di beberapa di daerah-daerah lain juga sama begitu ya, Pak, ya.
2: Betul,
1: oke.
2: Betul.
1: Pak, ini balik lagi ke topik kita nih. Tadi untuk, yang chat kita ini tadi di grup itu, di IG itu ada Elvin, Aimanul, yeah. Muhlis sudah terjawab ya. Oke, ini kita balik, yeah. lagi nih, Pak, dengan cara meminang. Nah, ini karena waktu kita, yeah. tinggal dikit sekali, Pak. Tadi, yeah. Bapak sudah menyampaikan juga simbolik-simbolik kayak kue, ini maknanya apa gitu kan, pisang, yeah. dan sebagainya. Nih, yang terakhir nih, Pak, seperti apa nih? Simbolik sudah, kemudian kunjungan. Nah, ini setelah ada benda pengikat, kemudian udah lamaran begitu, Pak. Ini ada balesan juga, ya. Kan kunjungan balesan biasanya.
2: Benar, benar. Ya. Balesan itu, Pak, bergantung persetujuan. Ada yang tidak mau, ada yang mau. Ya, terutama kalau pasangan itu, ya. Jauh.
1: Oh iya, kalau jauh. Iya, nah, ya, betul-betul, nah,
2: itu,
1: Pak.
2: Itu berdasarkan konsensus lah, kesepakatan. Ya. Seperti itu.
1: Gitu,
2: jadi ya. Tidak terlalu mengikat.
1: Iya, iya.
2: Tetapi ada satu hal, Pak, yang perlu diketahui.
1: Ya.
2: Ada istilah dalam lamaran itu sangkal.
1: Apa itu,
2: ini
1: Pak?
2: Perlu diketahui. Sangkal itu begini. Ada seorang wanita dilamar oleh orang, tapi wanita itu misalnya perawan tua.
1: Oh.
2: Nah, itu ada pemali. Ada larangan, ada panas tes. Oh, jangan ditolak. Kamu sudah jadi perawan tua, nanti kamu tidak laku lagi.
1: Oh iya, biasanya orang, begitu tuh.
2: Iya, tidak dapat jodoh lagi. Makanya orang timur mengatakan nangkeru.
1: Yeah.
2: Nangkeru ini adalah bahasa sindiran yang menggunakan idiom dari ranting pohon yang sudah tua, yang buahnya sudah mecil. Itu nangkeru. Siapa akan tertarik? Atau buah siwalan yang sudah tua, sudah tidak bisa dimakan. Nah, itu namanya, ini sindiran pada perawan tua yang tidak laku lagi.
1: Oh gitu. Dan
2: ada istilah-istilah. Iya, jadi seperti itu.
1: Oh gitu.
2: Tapi
1: ya,
2: juga,
1: ya.
2: Mbak, jangan terlalu mudah. Misalnya begitu.
1: Tamat SMA.
2: Begitu, misalnya ada orang yang lapar, Mbak, ya. Yang lapar itu tidak langsung pas diterima.
1: Iya, Pak, ada. Tapi ada juga, Pak, yang mengatakan kalau misalnya dilamar anak pertama nih, ada yang melamar, kemudian kita tolak. Nah, ini nanti katanya kayak
2: sangkal.
1: Sangkal gitu loh, Pak. Itu masih nggak sih, Pak, sebenarnya itu, Pak? Apakah
2: tiap
1: melamar harus kita terima meskipun orang pertama begitu?
2: Sebetulnya sih istilah sangkal itu lebih tepat kepada perawan tua, Pak.
1: Oh,
2: tetapi
1: gitu.
2: Ada lagi yang sangat berhati-hati, Pak. Mengapa? Karena orang yang akan menjadi calonnya orang tidak baik.
1: Ya, jadi
2: nah, seperti itu.
1: Harus,
2: tapi juga jangan terlalu mudah.
1: Ya, ya,
2: penerimaannya itu masih minta waktu, Pak. Jadi ketika anak kita dilamar orang,
1: ya.
2: Itunya lapar, kemudian tidak langsung diterima. Minta waktu misalnya 3 hari, seminggu, tengah bulan. Itu agar tidak jadi fitnah. Tidak ada kesan bahwa anak kita itu jual murah.
1: Iya, iya, iya, iya, iya.
2: Iya, Pak.
1: Tapi
2: ini anak perempuan loh, ini kehormatan.
1: Betul, tapi kalau tadi yang saya katakan tadi itu tidak selalu ya Pak ya, misalnya ada orang ngelamar tidak selalu harus kita terima gitu kan, tapi kita juga harus lihat latar belakang ya. Jadi bukan
2: apalagi sekarang Mbak, sekarang kan zaman sudah modern.
1: Ya.
2: Kalau dulu orang tua yang mendominasi, kalau sekarang itu perpaduan dua-duanya, anak cocok
1: orang tua jalan gitu ya.
2: Iya, okay. Begitu. Jadi kenapa harus tetap orang tua? Karena anak itu kan baru mengalami.
1: Betul.
2: Jadi orang tua sudah banyak pengalaman nih loh yang menyebabkan cerai kalau seperti ini.
1: Iya, betul ya Pak.
2: Makanya bukan asal laki-laki yang melamar lalu diterima. Kalau ini laki-laki tidak karu-karuan, anaknya bajingan umpamanya.
1: Iya.
2: Oh, perempuan misalnya.
1: Waduh, iya betul-betul. Jadi tidak semua juga yang harus kita ikuti ya Pak ya. Jadi
2: betul.
1: Hal-hal seperti itu ya bukan kayak satu ini harus diterima loh begitu, bukan ya Pak ya, apa namanya ya?
2: Tidak harus.
1: Jadi harus dilihat juga latar belakang.
2: Kadang-kadang memaksa itu keadaan, Mbak, memaksa itu kan ada orang yang strata-nya tinggi, dia merasa secara strata ekonominya, strata pendidikannya, atau strata keluarganya menganggap lebih tinggi, itu kan sekarang sudah tidak laku, Mbak.
1: Iya, betul,
2: karena Pak. Karena dia kaya yang dinamar orang miskin misalnya.
1: Jadi sudah diterima.
2: Kan bukan masalah. Iya, enggak begitu, Mbak.
1: Iya,
2: karena nomor okay. Erat. Misalnya miskin tapi pendidikannya tinggi, jatuhnya kaya tapi enggak sekolah.
1: Iya. Oke, ini kayaknya sangat seru ya Pak kalau kita ngobrol tentang budaya-budaya. Waktu satu jam itu enggak terasa loh Pak ya.
2: Betul.
1: Tapi apalah daya gitu, tangan tak sampai. Waktu iya, sangat tidak mengingat karena jam 11 kita juga harus menuju RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga ini Pak. Oke Pak Bustomi, iya, terima kasih atas waktunya di siang hari ini sudah menyempatkan kembali untuk berbagi ilmu, berbagi ya pengalaman, kemudian juga edukasi kepada para pendengar ya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat luas begitu Pak. Sehat selalu Pak Bustomi. Dan
2: Amin.
1: Bertemu di lain kesempatan lagi begitu ya Pak.
2: Insyaallah ya.
1: Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, demikian tadi bincang-bincang saya dengan budayawan Madura Bapak Raden Tumenggung Bustomi Irwan KSPD MBD MMCNS dengan topik kita adalah bahasa simbolik tradisi meminang wanita Madura. Mudah-mudahan tadi apa yang kita perbincangkan pada siang hari ini sangat bermanfaat untuk Anda yang saat ini bersama kami di RRI Sampang maupun di live Instagram. Saya Rini Wahyudi mewakili kerabat kerja yang bertugas pada siang hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia sesungguhnya Indonesiaisme.

0: stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal. Kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
1: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Aryna Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1-6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat satu dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafu taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai komunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa supportermennya. Kita mengikuti aturannya, sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setiap Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu di garis bawah adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

Sementara itu Persija Jakarta memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Shin Tae-yong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu, gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 asis. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan ke-6 itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Tim Nasional Bola Voli Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar dan Sofyan Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofyan menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka menundukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam, Quang Do. Pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin, Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Quang Do. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
2: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak yang pasti enggak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Quang Do memimpin 1,5 poin atas Satria Duta dengan 0,5 poin. Hal yang sama juga diraih oleh Women Grandmaster Xenia Balabayeva yang unggul 1,5 poin atas Laisa Latifa. Melihat hasil itu, pengurus PB Percasi bidang Liga Catur Nasional Kristianus Lim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
3: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu. Sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk mau eksplor lebih jauh gitu ya. Upaya sendiri maksudnya.
1: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin, kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk, dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih ketua umum pengurus provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT itulah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan, yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
3: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya, dan kalau bisa bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
2: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Jangannya asal main tuduh, main tangkap, dilihat dulu, kan gitu. Nah, kami ini kan khususnya petani. Dari mana kami makan kalau nggak ada ini bikin ladang?
1: Sore, setelah jam 5, berangkat. Saya lebih anakku itu disuruh pulang. Kasih tahu di kampung, saya dikenjara orang.
2: Wajah pria parubaya itu muram ketika menceritakan hal ihwal penahanannya oleh pihak berwajib. Antonius, warga desa Kemawen, Kecamatan Montalat, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, harus mendekam selama 21 hari di balik jeruji besi Kejaksaan Negeri Muara Teweh sebelum penangguhan penahanannya dikabulkan.
1: Kalau kami di situ kan turun menemurun, membakar ladang itu kan dibatas dulu. Nggak mungkin yang bakar sembarangan.
2: Antonius, pria 51 tahun itu, hingga kini masih berstatus tahanan kota. Antonius terjerat hukum dengan tuduhan melakukan pembakaran lahan milik sendiri seluas 1,3 hektar pada September 2019. Ayah empat anak itu dipaksa mengaku menjadi pelaku pembakaran.
1: Jangan yang menanya, malah-malah menyuruh ngaku. Kalau sampean tidak ngaku, tanah sampean diambil, sampean itu ditahan situ. Kalau jangan aku bilang gitu, saya nggak tahu urusan apa itu.
2: Antonius divonis 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta atau jika tidak mampu membayar, diganti hukuman penjara 3 bulan. Antonius adalah peladang tradisional yang kemudian memilih bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan anak istrinya. Kasus hukum yang ia hadapi membuatnya sangat terbeban.
1: Ini minta tolong aja bagaimana orang pemerintah yang di atas bisa menolong saya seperti ini. Temukan pikiran saya di kampung.
2: Advokat untuk kasus hukum Antonius, Yubendri, mengatakan upaya pembelaan terhadap Antonius sebagai masyarakat adat yang telah dikriminalisasi akan terus dilakukannya.
3: Nanti pun kalau putusan kasasi menguatkan atau membebaskan, kalau dia tetap menguatkan, tidak dia harus balik ke tahanan sebentar. Tetapi kita gimana upayanya supaya tetap nggak ditahan selama proses PK kembali, PK pemeriksaan ulang.
4: Dari awal lagi.
3: Ibaratnya buka bukti baru, ada temuan baru, hakim baru. Baru kita keliling-keliling di situ.
2: Antonius bukan satu-satunya peladang miskin yang berhadapan dengan pihak berwajib karena kasus kebakaran hutan dan lahan. Ada pula Arbinus, peladang tradisional dari Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, menceritakan saat ia dipanggil pihak kepolisian karena lahannya terbakar. Namun Arbinus lebih beruntung karena tidak sampai dijebloskan ke penjara.
5: Memang waktu itu kayaknya pihak kepolisian ini memang memaksa supaya kita harus memang mengakui. Tapi ya kenyataannya memang kita nggak membakar kan, dan memang itu memang dibakar tapi belum saatnya.
2: Arbinus mengaku memang telah membersihkan ranting dan dahan di tanah miliknya untuk dibakar 1-2 bulan kemudian. Namun baru seminggu setelah dibersihkan, lahannya justru terbakar. Menurutnya membersihkan dan membakar lahan sebelum mulai menanam padi sudah menjadi tradisi turun-temurun. Peladang tradisional lainnya dari Desa Hajak, Dinet, berharap aparat penegak hukum tidak asal tangkap dan memperhatikan nasib orang kecil.
0: Untuk penegak hukum itu mudah-mudahan mereka bisa ngebantu kami. Dipahami, yang masyarakat yang kecil bikin ladang ini harus dilihat dulu, jangannya asal main tuduh, main tangkap, dilihat dulu, kan gitu. Nah, kami ini kan khususnya petani, dari mana kami makan kalau nggak ada ini bikin ladang.
2: Ketika dikonfirmasi, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kombes Pol Hendra Rokmawan, bersikukuh bahwa orang-orang yang ditangkap selama masa tanggap darurat bencana karhutla bukan peladang tradisional yang menerapkan kearifan lokal.
6: Alasan ini yang terjadi pembangunan lahan secara masif, siapa yang tahunya? Anggota dewan bisa tahunya? DAD sampai di bawah adatnya, sampai lurahan itu bertanggung jawab atau tidak gitu. Tapi kalau sama masih tidak mengikuti prosedur kearifan lokal, nah, dan belum bisa dibuktikan sebagai peladang, ya tetap kita tangkap.
2: Sebanyak 105 tersangka perorangan dan 3 tersangka korporasi kasus kebakaran hutan dan lahan ditangani Polda Kalimantan Tengah dan jajaran pada 2019. Unsur kesengajaan dan unsur kelalaian dalam kasus ini dikenai pasal 187 dan 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Ketua Umum Fordayak, Bambang Irawan, Masyarakat adat di Kalimantan Tengah yang melakoni tradisi turun-temurun membuka lahan dengan membakar, dijadikan kambing hitam kasus kebakaran hutan dan lahan.
4: Kalau kita bicara soal persentase cuma 0,00% kok petani. Penyebab asap dan kebakaran. Lagi pula kan yang dibakar itu secara terkontrol dan itu ladang mereka. Nah, lagi pula kalau kebakaran di lahan gambut itu pasti yakin bukan peladang itu.
2: Bambang menuding, bencana di Kalteng terjadi justru akibat pembukaan lahan besar-besaran oleh perusahaan besar swasta perkebunan sawit. Sementara itu, setelah melewati pembahasan yang cukup panjang, peraturan daerah yang mengizinkan peladang tradisional membuka lahan dengan cara membakar akhirnya disahkan pada 7 Juli 2020. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Habib Ismail bin Yahya mengharapkan perda dapat mengakomodir kepentingan masyarakat adat, khususnya peladang tradisional.
7: Mudah-mudahan dengan adanya ini tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi yang mengatakan bahwa pemerintah menghalang-halangi kearifan lokal, tidak ada lagi mengatakan pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat atau petani ladang ini.
2: Namun Wagub Habib Ismail menekankan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetap akan menuju ke arah kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar atau PLTB. Dan PLTB tersebut akan bisa terwujud apabila ditunjang dengan sarana-prasarana pertanian modern. Oleh karena itu, pemerintah akan menyediakan segala sesuatunya agar transformasi ke pertanian modern bisa segera terwujud. Sementara itu, sekitar 8.300 lebih peladang tradisional di Kalimantan Tengah menyiapkan diri untuk memasuki musim tanam. Masyarakat adat berharap tetap bisa menjalankan tradisi membuka lahan dengan membakar tanpa adanya bayang-bayang jerat hukum. Septina Trisnawati, Tim Liputan RRI Palangkaraya melaporkan.

Dan mendengar jangan lupa tepat di jam 12 ya, dan 1 jam ke depan nantinya hingga jam 1 kita akan mengadakan informasi ya, berbagi informasi dengan RRI Sumeneb guna mengikuti Madura hari ini, yang dimana langsung berjaringan ya dengan RRI Sumeneb, dan tentunya juga di sana bersama rekan Ayu yang akan menemani ke ruang dengar Anda di RRI Sampang dan RRI Sumeneb di jejaring Madura hari ini.

Sekolah Rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana, namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah Rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, Sekolah Rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan Sekolah Rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, Sekolah Rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah Rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah Rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: hari ini.
1: Mundur hari ini kembali hadir. Saya Gita Yu masih menemani Anda edisi Kamis 3 September. Dan seperti biasa informasi terupdate dari 4 kabupaten di Pulau Madura saya akan hadirkan bersama Isnai menemani Anda di Madura hari ini dari RRI Sampang. Assalamualaikum Isnai.
2: Waalaikumsalam Ayu.
1: Halo Isnai.
2: Halo.
1: Oke, bisa mendengar suara saya dengan baik Isnai?
2: Sangat jelas sekali Ayu.
1: Kabar baik hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Oke, informasi apa saja yang terupdate dari sana?
2: Informasinya yang terupdate kali ini ya, ntar lagi saya baca nih. Dari Sampang, kerapan sapi Sampang langsung digelar tingkat kabupaten dan evaluasi siswa makanan sukses ya, membuat menu SPPG Delpenang diterima dengan baik oleh penerima manfaat dan tuntut kesigapan ya 24 jam keselamatan bencana damkar dibayangi kelangkaan BBM. Dan bergeser ke Bangkalan, nantinya warga Keker Bangkalan gagalkan percobaan pencurian pompa air. Dan yang terakhir, dorong tata kelola profesional, Bupati Sampang pantau performa BUMD. Itu saja Ayu yang nanti hadir di Madura hari ini, informasi apa saja. Dan sebagai informasi pertama, silakan Ayu.
1: Baik, terima kasih Isnai. Pendengar, beberapa informasi dari Sumeneb dan Pamekasan, di antaranya armada perpustakaan keliling sambangi SDN Parsanga 1, rekrutmen CSN masih tanda tanya, DKPP Sumeneb perkuat ketahanan pangan, dan rabat beton parkir bus Pamekasan belum dikerjakan, kuota siswa SD di Sumeneb tidak terisi. Saya akan hadirkan saat lagi, jangan kemana-mana, stay tune di Madura hari ini.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya akan mulai informasi dari Sumeneb. Dinas Perpustakaan Karsipan Dispersip Sumeneb kembali mengintensifkan jangkauan layanan literasi dengan menghadirkan armada keliling di SDN Parsanga 1 Kota Sumeneb. Langkah ini dilakukan bagian dari komitmen pemerintah daerah menumbuhkan kegemaran siswa membaca, dan kehadiran bus perpustakaan keliling yang membawa ratusan buku cerita, pengetahuan umum, ensiklopedia anak langsung disambut gembira ya. Sejak armada tiba di halaman sekolah, puluhan murid tampak memadati area mobil perpustakaan untuk memilih bacaan favorit. Dan juga tidak hanya sekedar meminjam buku, tetapi perpustakaan keliling ini juga dirancang menciptakan suasana belajar yang menyenangkan di luar kelas. Pihaknya berkomitmen terus menjangkau sekolah wilayah perkotaan hingga pelosok secara berkala agar pengetahuan dapat merata. Bergeser ke Pamekasan, kepastian rekrutmen CASN, calon ASN, di 2026 ini masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Belum ada informasi resmi, pendengar, dan Kepala BKPSDM Pamekasan Muhammad Alwi mengatakan, Pemkab Pamekasan sudah mengusulkan 267 formasi. Usulan ini mencakup guru, kesehatan, teknis juga sesuai kebutuhan daerah. Pengusulan formasi juga mempertimbangkan kebutuhan pegawai. Pemerintah pusat saat ini masih fokus pada reformasi birokrasi termasuk pengangkatan guru P3K paruh waktu menjadi penuh. Sementara itu Ketua Komisi 1 DPRD Pamekasan Lutfi juga meminta dinas terkait terus memperbarui informasi mengenai CASN. Jika sudah ada kepastian, informasi tersebut diharapkan segera disampaikan kepada masyarakat. Dua informasi mengawali jumpa kita, bergeser ke Isnai Sampang dan Pangkalan Isnai.
0: Madura hari ini.
2: Baik pendengar, dan terima kasih untuk rekan Ayu yang sudah menghadirkan informasi pertama dari Pamekasan dan Sumenep. Dan pendengar, untuk informasi dari Sampang dan Bangkalan, kita hadirkan dari Sampang. Tuntut kesigapan 24 jam, keselamatan bencana damkar dibayangi kelangkaan BBM. Kesempatan respon tim pemadam kebakaran dibayangi sejumlah kendala. Selain keterbatasan unit dan ketersediaan sumber air, juga masalah pasokan bahan bakar minyak. Kebutuhan BBM menjadi faktor yang sangat menentukan pergerakan armada. Tanpa pasokan yang pasti, keterlambatan mobilitas menuju lokasi kebakaran sulit dihindari. Kasih Ops Damkar dan Penyelamatan Sampang Maftu Faturrahman menyampaikan pihaknya telah melakukan langkah negosiasi dengan SPBU agar armada pemadam mendapatkan prioritas pengisian BBM. Dan sebagian dari prosedur darurat, petugas damkar juga mengaktifkan sirene saat pengisian BBM di SPBU. Hal ini dilakukan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat yang sedang mengantri bahwa armada berada dalam kondisi siaga dan membutuhkan penanganan cepat. Selain mengupayakan akses prioritas BBM, Damkar juga meningkatkan sinergitas antar lembaga untuk mendapat dukungan pasokan air dan instansi lainnya. Pendengar masih dari Sampang, informasi di Madura hari ini, dan di mana evaluasi sisa makanan sukses membuat menu SPPG Del Penang diterima dengan baik oleh penerima manfaat. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Del Penang, Sampang, Madura terus meningkatkan kualitas dan keberhasilan penyajian menu makanan bergizi gratis. Tingkat keberhasilan dan daya terima menu oleh para penerima manfaat diukur langsung melalui penimbangan sisa makanan di ompreng setiap harinya. Kepala SPPG Del Penang, Autullah, menjelaskan bahwa indikator utama untuk mengukur apakah menu disukai atau tidak oleh para siswa adalah jumlah sisa makanan yang terbuang dari wadah makanan atau di dalam ompreng. Dan pendengar, evaluasi rutin dilakukan setiap 2 minggu sekali bersama chef dan tim ahli gizi. Jika dari hasil penimbangan ditemukan sisa makanan yang signifikan, maka menu tersebut langsung dievaluasi, diverifikasi atau diganti dengan olahan lainnya. Penerapan metode ini telah membuahkan hasil positif selama 2 hingga 3 bulan terakhir. Volume sisa makanan tercatat menurun drastis dari sebelumnya mencapai 3 box, kini menyusut menjadi 1,5 box. Satu bak bahkan hanya setengah box. Dan pendengar, ke depan SPPG Del Penang berkomitmen untuk terus berinovasi dan melakukan evaluasi berkelanjutan agar seluruh menu yang disajikan tidak hanya memenuhi standar gizi tapi juga dihabiskan tanpa menyisakan sampah. Dan itu rekan-rekan informasi pertama dari RRI Sampang, silakan informasi berikutnya.

0: Oke, baik. Terima kasih pendengar. Kita lanjut informasi dari Sumenep dan di Pamekasan. Dinas Ketahanan Pangan DKPP Sumenep terus mendorong penguatan komoditas lokal menjadi akses pangan. Upaya ini terlihat pada event Madura Culture Fest MCF. Di sejumlah komoditas lokal dipamerkan di event tersebut, diantaranya kacang panjang khas Sumenep, jagung lokal, bawang merah, serta domba sepudi. Produk ini menjadi gambaran potensi sektor pertanian dan peternakan yang dikembangkan. Kepala DKPP Sumenep Hainur Rashid mengatakan MCF atau Madura Culture Fest menjadi momentum mengenalkan potensi pangan daerah. Menurutnya layanan sektor pertanian ini dibuka di stand tersebut. Salah satunya penerbitan surat rekomendasi bagi pemilik alat dan mesin pertanian Al-Sintan untuk memperoleh BBM bersubsidi. DKPP juga melayani perpanjangan sertifikat kelompok tani. Masyarakat juga dapat berkonsultasi mengenai kesehatan dan penyakit hewan ternak. Momen ini menjadi kesempatan untuk masyarakat mendapatkan informasi sekaligus pelayanan dari DKPP. Masih dari Sumenep, pendengar, kuota 30 siswa jenjang SD di Sekolah Raya Terintegrasi SRT 49 Sumenep tahun ini belum terisi. Penjaringan melalui program Keluarga Harapan PKH hanya menemukan 3 calon, namun seluruhnya batal karena mengikuti KBM di Sambang. Koordinator PKH Sumenep, Hairullah, mengatakan petugas PKH sejak awal terlibat dalam proses penjaringan calon peserta didik dari keluarga penerima manfaat. Menurutnya untuk SMP masih terdapat calon siswa, namun mereka juga mengikuti pembelajaran di SRT Sampang. Kuota SRT Sumenep tahun ini berkurang, masing-masing satu rombongan belajar dengan kapasitas 30 siswa untuk SD dan SMP. Sebelumnya SRT Sumenep menyediakan 100 kuota siswa, masing-masing 2 rombel, SD SMP, kapasitas 25 siswa per rombel. PKH Sumenep masih koordinasi untuk memperbarui data terkait perkembangan peserta didik di SRT. Baik, pendengar, masih ada satu informasi nanti dari Pamekasan, kita bergeser ke Sampang dan Bangkalan Isnai.
1: Dan pendengar, informasi 3 sekaligus sebagai informasi penutup di rangkaian Madura hari ini, yang dimana para pendengar kita hadirkan dari Sampang dan Bangkalan. Dan pendengar dari Sampang, Kerapan Sapi Sampang langsung digelar di tingkat kabupaten. Festival Kerapan Sapi Kabupaten Sampang tahun ini dipastikan digelar tanpa melalui tahapan seleksi di tingkat X, ya, kawedanan. Keterbatasan anggaran membuat seluruh peserta agar langsung bertanding pada kejuaraan tingkat kabupaten. Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang hanya mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan festival tingkat kabupaten. Kepala Bidang Kebudayaan dan Dispora Budpar Sampang, Abdullah Besit, ya, menjelaskan, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, seleksi di tingkat kawedanan ini tahun ini ditiadakan karena keterbatasan anggaran yang tersedia. Festival Kerapan Sapi dijadwalkan berlangsung di Kecamatan Ketapang pada tanggal 3 Oktober, tepat di hari Sabtu. Di tahun 2026, saat ini proses pendaftaran masih terbuka baik melalui kantor Dispora Budpar maupun melalui pakar sakera di wilayah X Kawedanan Sampang, yang dimana daerah Torcun, Kedungdung, dan Ketapang. Seluruh peserta yang mendaftar nantinya akan langsung masuk daftar dalam daftar peserta tingkat kabupaten. Pendaftaran akan ditutup satu pekan sebelum pelaksanaan festival. Setelah itu, panitia akan melakukan pendataan dan survei kandang para peserta untuk memastikan kelayakan dan mengikuti perlombaan. Sementara itu, pakar Sakera X Kawedanan Sampang, Khairul Anam, menyebutkan, hingga saat ini sudah ada 12 pasang sapi yang terdaftar di wilayahnya dan jumlah peserta masih berpeluang terus bertambah karena pendaftaran tidak dibatasi.
2: Madura hari ini.
1: Dan pendengar, kita akan bergeser, ya, ke Bangkalan, di mana warga geger. Bangkalan gagalkan percobaan pencurian pompa air. Warga Desa Kombangan di Kecamatan Geger di Kabupaten Bangkalan mengagalkan aksi percobaan pencurian pompa air yang beraksi pada dini hari. Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo melalui Kasih Humas Polres Bangkalan Ibda Agung Intama mengatakan, seorang pria berinisial IG diamankan warga setelah diduga hendak mencuri satu unit pompa air milik warga. Peristiwa tersebut terjadi sekitar jam setengah dua dini hari di Dusun Pasar Lama, Desa Kombangan. Aksi pelaku diketahui setelah korban Muhammad Zaini dibangunkan istrinya yang mendengar adanya keributan di sekitar lokasi. Korban kemudian menuju lokasi dan melihat seorang laki-laki yang telah diamankan warga karena mendapatkan hendak mengambil pompa air miliknya. Agung menjelaskan saat diperiksa pompa air yang terpasang di pinggir jalan tersebut diketahui mengalami kerusakan. Pipa saluran air telah terputus dan terdapat bekas gergaji. Sementara kabel dan pompa juga sudah dipotong. Warga kemudian membawa terduga pelaku ke rumah kepala desa Kombangan, kemudian diserahkan ke unit Reskrim Polsek Geger. Tentunya pendengar, tersangka dilimpahkan ke Polres Bangkalan untuk menjalani proses penyelidikan dan lebih lanjut, dan ditegaskan Agung, yang dimana pendengar tersangka dijerat pasal 17 KUHP Junto pasal 477 ayat 1 huruf F KUHP tentang percobaan pencurian dengan pemberatan.
2: Anda masih bersama kami Pro 1 RRI dalam acara Madura hari ini.
1: Dan pendengar, sebagai informasi penutup dari RRI Sampang dan Bangkalan, ini mana kita hadirkan dari Sampang, dorong tata kelola profesional, Bupati Sampang pantau performa BUMD. Bupati Sampang Slamet Junaedi memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas peningkatan kinerja badan usaha milik daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sampang. Evaluasi positif ini menjadi pijakan bagi Pemkab Sampang untuk terus memperkuat tata kelola perusahaan yang sehat dan profesional. Guna memastikan tren positif yang dimana pendengar berkelanjutan, Bupati menegaskan bahwa jajaran akan kembali melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh unit BUMD pada tahun ini. Langkah ini dilakukan pendengar mengukur efektivitas manajemen, transparansi finansial, serta kontribusi nyata BUMD terhadap pendapatan asli daerah maupun peningkatan layanan publik bagi masyarakat Sampang. Komitmen Pemkab Sampang adalah membenahi dan memajukan BUMD. Sebelumnya telah membuahkan hasil konkret. Pada tahun 2025 yang lalu, kepemimpinan Bupati Slamet Junaedi berhasil mengantarkan Kabupaten Sampang meraih penghargaan bergengsi dalam ajang TUP BUMD Award atas keberhasilan pembinaan instansi bisnis daerah tersebut. Bupati Slamet Junaedi berharap seluruh direksi dan entitas BUMD cepat berpuas diri tidak berpuas diri maksud kami penyampaian yang ada, melainkan menjadikannya sebagai motivasi untuk terus berinovasi dan memperluas daya saing usahanya. Dan itu saja informasi terakhir dari RRI Sampang, Ayu, dan silakan informasi penutup dari rangkaian Madura hari ini.
0: Baik, terima kasih Isna. Informasi terakhir dari Pamekasan, pendengar. Pemkab Pamekasan mengalokasikan anggaran 87 juta meningkatkan sarana prasarana Stadion Gelora Madura Ratu Pamilingan SGMRP. Salah satunya pembangunan rabat beton di area parkir bus. Ini terdiri dari 80,91 juta pekerjaan fisik, 3,48 juta perencanaan, dan 2,61 juta untuk pengawasan. Namun hingga kini proyek yang melekat pada Dispora Pamekasan belum dikerjakan. Ketua DPC GMP Pamekasan Muhammad Mohtar Rosyid mempertanyakan lambatnya pelaksanaan. Ia meminta Pemkab segera memastikan jadwal pembangunan dan memperketat pengawasan agar anggaran yang disiapkan sesuai kebutuhan. Sementara Kepala Dispora Par Pamekasan Akmalul Firdaus belum memberikan keterangan terkait belum dimulainya pembangunan rabat beton tersebut. Baik, semua informasi sudah kami hadirkan pendengar dari 4 kabupaten di Pulau Madura di edisi hari ini 3 September 2026. Sekaligus Isnai, saya Gita Ayu, mewakili kerabat kerja yang bertugas di Madura hari ini, pamit undur diri. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo ambil Cleo, rasa ini air murni dari Cleo. Bobo ringan, ramah lingkungan.
1: Wah, orang rumah jadi makin tenang. Galon Cleo, BP Afri, jadi aman untuk keluarga.
2: Cleo pakai teknologi nanofilter, bikin makin segar. Cleo Mini enak buat dibagi-bagi. Air murninya ada tuh semua.
0: Cleo, murni airnya segar rasanya.

0: pendengar, tepat di jam 1 siang kita akan masih mendengarkan informasi berita olahraga yang hadir dari RRI Sumeneb. Dan terlepas itu pendengar, kita akan melanjutkan kembali di program Si Sampang Siang di Pro Dangdut ya RRI Sampang. Dan bagi para pendengar setia yang ingin bergoyang dangdut ceria dan ingin merequest lagu kesukaan, dan dipersilahkan bergabung nantinya ya bersama saya akan menemani hingga nanti di jam 3 sore. Dan terus dengarkan RRI dimanapun kalian berada.
1: Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, Pro 1, Kanal Informasi.

0: Selamat siang pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kami sampaikan berita olahraga di seri ini Kamis 3 September 2026 bersama saya Gita Ayu. Kompetisi sepak bola kasta tertinggi Indonesia BRI Super League resmi diluncurkan, targetnya meningkatkan kualitas kompetisi sekaligus memperkuat posisi sepak bola Indonesia di Asia. Direktur utama Ferry Paulus mengatakan kerjasama dengan BRI sejak 2021 lalu turut mendorong perkembangan kompetisi. Ia menilai perkembangan ini terlihat dari posisi sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Ferry menargetkan BRI Super League dapat masuk 10 besar Asia berdasarkan AFC Club Ranking Competition. Target ini membutuhkan kolaborasi ekosistem sepak bola, mulai dari klub, pemain, sponsor, broadcaster, hingga supporter. Sementara itu, MT Group kembali dipercaya sebagai official broadcaster BRI Super League. Kerjasama ini melanjutkan kiprah MTEK dalam menyiarkan kompetisi kasta tertinggi sejak musim 2018. Madura United menurunkan harga tiket kategori ekonomi pertandingan kandang musim kompetisi tahun ini. Kebijakan ini dilakukan untuk memperluas akses masyarakat Madura menyaksikan langsung pertandingan Laskar Sapi Kerap. Sebelumnya tiket ekonomi dibanderol Rp50.000, kini Madura United memangkas harganya menjadi Rp30.000. VIP Rp100.000, VVIP Rp150.000. Presiden Madura United Hasanul Qasasi mengatakan penurunan ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak supporter. Menurutnya pertandingan Madura United harus dapat dinikmati seluruh lapisan. Harapannya kebijakan penurunan tiket dapat menjadi respon positif. Dukungan langsung dari supporter stadion dinilai menjadi salah satu faktor penting Madura United dalam menjalani kompetisi musim ini. Mahasiswa Universitas PGRI Sumeneb berhasil mengukir prestasi membanggakan dalam ajang East Java Youth and Kids Athletic Competition Season 2. Familia melaporkan.
1: Kontingen Universitas PGRI Sumeneb sukses mengukir prestasi membanggakan di tingkat regional setelah berhasil menyabet satu medali emas dan satu medali perak pada ajang East Java Youth and Kids Athletic Competition 2026 Season 2 yang berlangsung di lapangan Atletik Untung Puja di UNESA, Surabaya. Capaian manis tersebut dipersembahkan oleh dua atlet andalan kampus, Ehwan Udin yang turun di nomor 400 meter, mahasiswa putra tampil dominan dan sukses merebut medali emas usai membukukan catatan waktu tercepat 50,24 detik mengungguli pelari dari UKM Atletik UNESA dan Universitas Negeri Malang. Sementara itu, Muhammad Indra memperkuat perolehan medali dengan menyabet medali perak di nomor lari 800 meter, mahasiswa putra setelah mencatatkan waktu 2 menit 05,42 detik. Ketua Prodi Penjaskesrek Universitas PGRI Sumeneb Taufik Rahman mengatakan, CPN ini menjadi bukti nyata komitmen Universitas PGRI Sumeneb dalam mendukung serta mengembangkan potensi mahasiswa baik di bidang akademik maupun non-akademik.
2: Jadi tidak hanya terfokus pada bola voli saja atau futsal saja, tapi seperti petang, atletik, kemudian tenis meja. Jadi semua cabang olahraga kan jadi bidikan dari kami di Universitas PGRI Sumeneb. Dan ini juga tidak lepas dari peran pelatih ya Bapak Muhammad Hasan Basri yang sudah melatih dan mendampingi teman-teman mahasiswa berprestasi di tingkat regional maupun nasional.
1: Taufik menjelaskan bahwa hasil gemilang di panggung olahraga Jawa Timur ini juga tidak lepas dari ramuan strategi dan bimbingan intensif sang pelatih Muhammad Hasan Basri. Melalui penggemblengan fisik, teknik, serta kedisiplinan yang tinggi, para atlet terbukti mampu menunjukkan daya tahan maksimal dan tampil percaya diri di podium kejuaraan.
0: Aktivitas latihan atlet cabang olahraga ski air Sumeneb terpaksa vakum selama hampir 2 bulan akibat cuaca ekstrim yang melanda wilayah perairan setempat. Ketua Cabor Ski Air Sumeneb Rizky Fasaldi mengatakan penghentian sementara kegiatan diambil demi mengutamakan faktor keselamatan atlet menggiat olahraga air ski ini sangat bergantung pada kondisi perairan yang aman dari gelombang tinggi dan angin kencang. Rizky menjelaskan pihaknya tidak ingin mengambil risiko memaksakan latihan karena membahayakan. Para atlet tetap dihimbau menjaga kondisi fisik mandiri agar siap latihan di perairan ketika perairan dibuka kembali. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi menegaskan komitmen mengutamakan atlet tumbuh berkembang di daerahnya dalam setiap ajang kejuaraan yang diikuti, mendorong peningkatan prestasi olahraga. Tagu Arno Fontrian, laporkan.
3: Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo mendorong Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sumenep bersama seluruh cabang olahraga cabor untuk mempersiapkan atlet secara berkelanjutan sejak usia dini. Hal tersebut disampaikan Ahmad Fauzi dalam rapat kerja Kabupaten Rakerkap KONI Sumenep 2026 karena pembinaan atlet membutuhkan proses panjang dan tidak dapat dilakukan secara instan. Pemerintah Kabupaten Sumenep berkomitmen untuk terus mendukung program dan harapan KONI, terutama dalam pembinaan atlet secara berkelanjutan. Ia menilai pembinaan sumber daya manusia di bidang olahraga merupakan bagian dari investasi yang harus dilakukan secara serius. Menurutnya, salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah pentingnya mempersiapkan atlet sejak usia dini. Pembinaan tersebut dinilai menjadi investasi jangka panjang untuk mencetak atlet berprestasi sekaligus mengembangkan potensi atlet asli daerah.
4: Ada beberapa hal yang selalu kami sampaikan kepada pengurus KONI agar disampaikan kepada seluruh pengurus cabor. Pertama adalah kami menginginkan atlet-atlet dipersiapkan sedini mungkin. Karena tidak ada atlet hebat tanpa mempersiapkan sumber daya manusia. Walaupun mempersiapkan sumber daya manusia itu mahal, tapi itu bagian dari investasi. Tidak bisa instan. Yang kedua, dari itulah kita akan bisa mendapatkan atlet-atlet asli Sumenep.
3: Sementara itu, Ketua Harian KONI Sumenep Abdul Qadir Al-Mahdali mengatakan, Rakerkap 2026 menjadi momentum untuk memastikan program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target. Menurutnya, sejumlah program KONI Sumenep pada tahun 2026 telah terlaksana, sementara sebagian lainnya masih dalam proses pelaksanaan. Evaluasi diperlukan untuk melihat capaian sekaligus memastikan program yang tersisa dapat dimaksimalkan. Ia menambahkan, persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov juga menjadi salah satu pembahasan dalam Rakerkap.
5: Kemudian juga kita juga persiapan yang akan kita lakukan di awal 2027. Karena kita sudah merencanakan banyak hal di 2026 ini, memang ada sebagian yang sudah terlaksana dan akan dilaksanakan oleh kita. Persiapan Porprov sedikit kita bahas, bagaimana kita memaksimalkannya. Pastinya sudah sedikit kita kupas tadi, tapi belum maksimal kita fokus karena ada beberapa hal yang perlu kita siapkan.
3: Pembahasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya KONI Sumenep melakukan evaluasi terhadap pembinaan olahraga yang selama ini telah berjalan. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah pembinaan berikutnya.
0: Baik, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Gita Ayu beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Masih di Prodangdut, Dangdut adalah kita dan mendengarkan musik kembali ke ruang dengar Anda, yang dimana musik yang sangat spesial ya dari ruang dengar Mutiara.
1: Prodangdut, Dangdut adalah kita.

Pendengar, kebersamaan kita di rangkaian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, sampai di sini kebersamaannya. Dan tak lupa pendengar, kita akan mendengarkan adzan asar untuk kawasan Sapandang sewaktu yang satu lagi kita akan putar di 14.48 menit. Dan terus dengarkan RRI dimanapun kalian berada.

0: dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Dan pendengar, tepat di jam 3, seperti biasa ada Beranda Astacita yang akan kita dengarkan bersama, Beranda Astacita Nasional. Dan tak lupa juga ada rekan Ishak yang menemani ke ruang dengar Anda. Dan sekaligus ya, Ishak yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100,8 MHz, kita beralih ke acara selanjutnya.

0: ini artinya bahwa menjadi orang bertakwa bukan tidak punya masalah gitu kan. Menjadi orang bertakwa bukan berarti dia tidak punya masalah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi orang bertakwa ini. Ini sebagai sebuah buah dari orang bertakwa. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka kepada orang takwa ini. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kemudahan-kemudahan terhadap urusan-urusan atau apa yang sedang dijalani takwa ini. Dan yang keempat dan kelima itu adalah orang ini akan diampuni, akan dihapus dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya oleh Allah, dan kemudian akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala terhadap apa yang dilakukan. Nah, ini tentu lima buah takwa ini menjadi perhatian buat kita bahwa menjadi orang bertakwa itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam keseharian, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ittaqillah summa kunta wa bisayyi'ati hasanatu wa qalikin nas bi qulukin hasanin." Bagian dari itu kita diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi orang bertakwa di mana saja kita berada. Di pasar kah, di jalan kah, di kantor kah, kita harus menjadi orang yang bertakwa. Artinya kita harus mematuhi rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perintah-perintah Allah dan apa yang menjadi larangan-larangan kita jauhi. Artinya kita harus menjadi orang yang ingat ada Allah yang akan melihat, menyaksikan apa yang kita lakukan, sehingga kita menjadi lebih berhati-hati dan berwaspada.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Saat lagi kita akan menuju Pro 1 RRI Jakarta untuk beranda cita nasional, persembahan dari RRI Palembang, RRI Palangkaraya, Semarang, dan Batam. Mendengar. Sambil menunggu sambungan, saya akan hadirkan yang satu ini ke ruang dengar Anda. Stay tune, sekaligus saya Gita Ayu pamit di sore hari ini. Selamat mengikuti beranda cita nasional.

0: kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita di Beranda Asta Cita Berjaringan di hari Kamis ini. Dimulai dari pertama, kita akan ke RRI Palembang dengan tema Pertanian Selaras Alam Menjaga Keragaman Flora Melalui Praktek Pertanian. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Keragaman flora merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam Beranda Asta Cita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Serikat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Serikat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
3: Pak Husni, Serikat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
4: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya ada petani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia, dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
3: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
4: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, benar sederhana. Artinya, kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya, kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu. Kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman seperti selain kita menanam tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
3: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya seperti apa Pak praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
4: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami ataupun kehati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat seperti yang saya bilang tadi. Terus juga kita membuat tanaman pelindung dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah, sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
3: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
4: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Dimana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya

0: Ya, tidak banyak ya gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air, serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya, bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
1: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
0: Baik, sama-sama.
2: Dari perbincangan tersebut, dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
3: Beranda Astacita.
4: Ya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiarseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin ya obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang dayak. Iya, bawang dayak. Nah, bawang dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti.

0: terkait bawang dayak, silakan Bu.
1: Iya, ini bawang dayak. Bawang dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa dayaknya tuh di punbinyi. Nah, tempat kita apa itu nanam, pertama nanam padi. Jadi di situ kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi itu, padi kita tuh bagus berbuah menghasilkan.
0: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga Bu ya.
1: Iya, pertanda.
0: Sebelum melakukan penanaman padi.
1: Iya, betul. Nah, bawang dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu, mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis, tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
0: Nah, bawang dayak ini sendiri Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya, sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya, apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya Bu ya, istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri?
1: Iya, betul. Bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Kanker, jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain. Iya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker.
0: Baik. Nah, kalau anak usia, anak-anak nih Bu, bisa nggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan nggak seperti itu?
1: Itu bisa. Anak-anak biarpun umur 1 minggu, bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, terperas ambil tutup 2 tetes, taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Itu kalau disentri atau diare. Nah, anak-anak kecil
0: itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih Bu ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
1: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan, yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang. Itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita menggunakan untuk obat. Nah, itu.
0: Bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya Bu ya modelnya?
1: Iya, betul, seperti bawang merah.
0: Ukurannya?
1: Ukurannya ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
0: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
1: Atau enggak kecil juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
0: bawang bombay.
1: Bawang bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil dikit dari bawang bombay.
0: Iya, jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
1: Iya, bawang bombay.
0: Oke. Okay. Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Tinggal diseduh.
1: Tinggal diseduh.
0: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
1: Oh iya.
0: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu,
1: iya,
0: istilahnya.
1: Betul. Sekarang kan kita memang alam, betul-betul alami, tanpa mengandung bahan kimia, dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah, kalau kurang kering, dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa guna lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang, karena serang betul-betul sangat bermanfaat, dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
0: Iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya, Bu ya, untuk bawang Dayak ini misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
1: Belum ada. Iya.
0: Karena benar-benar murni racikan sendiri, Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
1: Iya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu, kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran, itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi, karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu, perih. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya, dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita nggak enak gitu aja makannya.
0: Ya. Cuman merasa mabok ya. Aja di dalam.
1: Ya. Sebenarnya itu untuk mengobati desentri. Tetapi kalau kita minum, kita bisa desentri gitu. Karena jamurnya tadi. Gitu.
0: Jadi sebaiknya pendengar, ketika bawang Dayak ini sudah berubah warna, sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
1: Iya betul.
0: Oke, yang terakhir barangkali Bu, sarannya untuk pendengar ya, dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang Dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
1: Ya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada, agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang Dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di dalam, di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk, langsung kita tempel tempat luka. Itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang Dayak di pergelangan rumah.
0: Iya. Baik, terima kasih Bu.
1: Sama-sama.

Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam Beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Miranda Astacita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Astacita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Astacita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape, seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya itu jenisnya banyak. Oh, kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya tengah-tengah, sampai yang susah. Oh kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, apa ya mbak, ya ratusan jenis pun ada, oh kan. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh Buce palandra, ada juga kadaka atau java fern, sama ada valisneria, itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau mid-ground, ada anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Amas Syakir.
3: Kalau itu sebenarnya sama aja ya, kan? Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di apa ya, di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi mbak. Contoh yang teratai itu tadi, kan? Biasanya kan ditaruh di mungkin apa ya, di peralian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditaruh teratai, cuma dimasukin ke dalam air, kan? Itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
2: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
3: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di outdoor, Kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misalnya untuk tanaman akuatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, apa ya mbak, membantu menjernihkan air, bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman awal. Kalau untuk di outdoor bisa sih mbak, anggap aja apa ya, kan aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin mbak, jadi nggak ada masalah.
2: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh 3 pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
3: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih, mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air, kan? Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over, mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau di ganti air, itu yang wajib terutama.
2: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
0: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, seperti itu. Yang paling menarik tentunya bagian setup-nya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu. Jadi ada perawatan khusus lah.
2: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari beranda Astacita berjaringan nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Astacita berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
5: Desa Kampung Tua Bakosrip, Pandang Tak Jemuh, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
4: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bakosrip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bakosrip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah, gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bakosrip, Mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
5: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
4: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satwanya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan. Dan kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu sangat banyak sekali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat. Juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia. Dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
5: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akarnya ya. Itu seperti pena dia. Dia besar, dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu untuk relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan juga terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasi.
5: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
6: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia, ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga, atau keluarga yang berkunjung, atau pelajar yang berkunjung, atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita, karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya mendapatkan oksigen terbaik sedunia, ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya Save Mangrove, Save the Earth.
5: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk turut langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
4: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrovenya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau menanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan, seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya seperti ini. Setelah itu jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut, karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrovenya, kemudian kita timbun seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya, karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
5: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakosrib. Kotopok Darwis Pandang Tajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
7: Pandang Tajemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakosrib dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tajemu. Ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakosrib ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan. Terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya. Dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar sanggar tari Pandang Tajemu. Dan memang anak-anak yang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya Ekowisata Mangrove Pandang Tak Jemu.
8: Kalau dari pemerintah ada support nggak Bu untuk Pandang Tak Jemu?
7: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak ya, udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini terutama, lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel juga, mereka membawa tamu-tamu ke sini.
5: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan. Agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
4: Save mangrove, save the earth. Mangrove jaga dan lestarikan.
1: Iya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Nah, sebelumnya juga ada RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pak RT, meja kayu di balai warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
2: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.
3: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Suyitno bin Rohman umur 49 tahun agama Islam pekerjaan karyawan swasta dahulu bertempat tinggal di Perlis Utara nomor 20 RT 1 RW 10 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2734/PDD.G/2026/PA.SBY antara Sufiyah binti P. Maryam sebagai penggugat dan Suyitno bin Rohman sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudari Halimatus Sadiah binti Mustafa umur 36 tahun agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga dahulu bertempat tinggal di Jalan Sawah Pulau Jaya 1 nomor 3 RT 12 RW 11 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2747/PDD.G/2026/PA.SBY antara Aminullah bin Matrawi sebagai penggugat dan Halimatus Sa'diyah binti Mustafa sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candipanggung 58. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Gubernur Jawa Timur sambangi sejumlah pasien korban keracunan makanan di Tanggul Angin Sidoarjo. Dampak kekeringan, sejumlah daerah di Jawa Timur alami krisis air bersih. Inilah Info Prima selengkapnya, edisi Kamis 3 September 2026, bersama saya Diana Riza.

0: Kita buka kabar pertama sore ini, Saudara. RRI Malang gelar kegiatan donor darah sebagai wujud solidaritas terhadap sesama, sekaligus kolaborasi bersama aparat dan masyarakat. Berikut laporan Hanum Oktavia.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, LPP RRI Malang, menggelar aksi donor darah sebagai bagian dari rangkaian RRI Fest 2026. Kegiatan yang digelar di Auditorium Seni dan Budaya RRI Malang ini menjadi ruang kolaborasi RRI bersama aparat dan masyarakat sekaligus bentuk kepedulian terhadap kebutuhan darah bagi pasien yang membutuhkan. Ketua Panitia RRI Fest 2026 RRI Malang, Made Suputra, mengatakan, donor darah menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang mengedepankan solidaritas dan manfaat sosial bagi masyarakat. Made mengatakan antusiasme peserta cukup tinggi. Donor darah diikuti unsur TNI, Polri, serta masyarakat umum. Dari unsur TNI, peserta berasal dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Panitia menargetkan sekitar 200 kantong darah dapat terkumpul dalam kegiatan tersebut. Menurut Made, setiap kantong darah yang terkumpul memiliki arti penting bagi masyarakat yang membutuhkan transfusi darah.
2: Kegiatan hari ini berlangsung. Jadi donor darah ini rangkaian dari RRI Fest yang mana solidaritas untuk sesama donor darahnya. Untuk yang mengikuti acara donor darah ini ada dari polisi, masyarakat umum, TNI, TNI AD, AL, dan TNI.
3: Ada target misalkan berapa kantong darah yang didapatkan hari ini?
2: Kalau untuk target hari ini sekitar ada 200 kantong darah yang
1: sementara itu, anggota Polwan Polresta Malang Kota sekaligus Wakapolsek Sukun AKP Siswati mengapresiasi pelaksanaan donor darah dalam kegiatan RRI Fest 2026. Menurutnya, ini merupakan aksi kemanusiaan sekaligus wujud sinergi antara media, aparat, dan masyarakat. Siswati menyebut kegiatan sosial berupa donor darah juga rutin dilakukan jajaran Polresta Malang Kota secara berkala, setidaknya setiap 2 bulan. Dalam kegiatan donor darah RRI Fest 2026, Polresta Malang Kota mengerahkan sedikitnya 30 personel untuk berpartisipasi. Ia berharap kolaborasi melalui kegiatan sosial seperti donor darah dapat semakin memperkuat kepedulian masyarakat terhadap sesama.
4: Kegiatan donor darah
1: RRI Fest 2026 RRI Malang tidak hanya diisi kegiatan sosial. Puncak rangkaian kegiatan akan digelar pada 5 September 2026, memadukan pelestarian lingkungan, seni budaya, olahraga, serta pemberdayaan UMKM. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Singo Edan membidik hasil positif pada laga perdana Liga Super 2026-2027 di Stadion Kanjuruan. William Nathan melaporkan.
5: Arema FC membidik kemenangan pada laga perdana BRI Super League 2026-2027 saat menjamu Isen Mulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang pada Jumat 4 September 2026 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Arema FC Marco Santos mengingatkan timnya agar mewaspadai tekanan dan tingginya tensi pertandingan pembuka. Menurut Marcos, laga pertama kompetisi memiliki tantangan berbeda dibandingkan pertandingan pramusim. Karena itu, konsentrasi pemain dan dukungan supporter menjadi faktor penting untuk membantu Arema mengawali kompetisi dengan hasil maksimal. Marcos Santos menilai pertandingan pramusim yang sudah dijalani tidak serta-merta membuat laga perdana kompetisi menjadi lebih mudah. Tekanan pertandingan resmi tetap harus dihadapi sejak menit awal. Pelatih asal Brasil itu juga berharap Aremania bisa memenuhi Stadion Kanjuruhan.
6: Every first game in any competition, it's a hard game. Piala, like League One, doesn't matter if we play 5-7 games, but we're gonna start the league. So the first game is always a little bit harder. So that's why he's saying that would be very good for us to have Aremania here in the stadium, close to helping us, like they did at Reims. It's a completely different behavior. If you compare Reims and Delta today with no fans, it's very difficult for the players. So when they come here to help us, it would be great for us.
5: Dukungan langsung dari tribun dinilai dapat memberikan tambahan motivasi bagi para pemain. Marco Santos menyebut kehadiran Aremania bisa menjadi energi tambahan bagi Gabriel Silva dan kawan-kawan untuk menghadapi pertandingan perdana dan mengejar hasil positif. Arema FC dijadwalkan menghadapi Isen Mulang Kalteng FC pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Singoedan menargetkan 3 poin di kandang untuk mengawali perjalanan mereka di BRI Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Dari Malang, Bumi Arema, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di Jalur Info Prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengarkan melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ani Purnama. Ani, silakan.
7: Iya, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Kekeringan di sejumlah wilayah Sumenep semakin memprihatinkan. BPBD Sumenep memprioritaskan distribusi air bersih ke wilayah yang mengalami krisis air paling parah. Berikut laporan Muhammad Ali.
8: Bencana kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Sumenep tahun ini semakin memprihatinkan. Di beberapa desa berstatus kering kritis, pengeboran hingga kedalaman 128 meter belum menemukan sumber air. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sumenep, Abdul Kadir, mengatakan kondisi tersebut terjadi di antaranya di Desa Montorna dan Prancak. Kedua wilayah tersebut menjadi prioritas penanganan dengan distribusi air bersih setiap hari untuk memenuhi kebutuhan besar masyarakat. Sementara itu, sejumlah desa lainnya seperti Batu Putih Daya dan beberapa desa di Kecamatan Ubero mulai mengalami penurunan ketersediaan air.
9: Memang ada juga permintaan tanggul dari sana. Kita akan kirimkan tanggul juga, kemudian kita pasarkan ke desa nanti. Biar desa nanti akan mengatur bagaimana posisi tanggul yang sudah kita kirimkan itu. Apakah nanti untuk satu dusun satu tanggul atau satu dusun beberapa tanggul, sehingga masyarakat juga tidak kebingungan dan konteks mendapatkan air bersih itu, sehingga nanti sama-sama bisa terlayani lah. Kita bisa memberikan pelayanan dengan baik. Masyarakat juga merasa terlayani oleh pemerintah melalui BPBD.
8: BPBD tetap menyalurkan bantuan sesuai permintaan dengan intensitas sekitar 2 hingga 3 hari sekali. BPBD mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk menggunakan air secara bijak selama kondisi kekeringan berlangsung.
7: Ya, pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Sumenep. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Madiun. Sudah ada Prita Audia di sana. Silakan Prita.
10: Terima kasih, Ani. Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui instansi terkait memetakan daerah terdampak krisis air bersih secara detail untuk penanganan kekeringan lebih spesifik sesuai wilayah. Kita ikuti laporan Imam Malik berikut ini.
11: Dampak kemarau semakin terasa bagi warga di sebagian wilayah Kabupaten Ngawi, di antaranya di Dusun Gagen, Desa Kenongorejo, Kecamatan Beringin. Diketahui puluhan keluarga tidak lagi dapat mengandalkan sumur pribadi untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Sekarang ini warga mengandalkan kiriman bantuan air bersih dari pemerintah. Wakil Bupati Ngawi Durianto Jatmiko Antok menyampaikan pemerintah telah menyalurkan air bersih bagi warga terdampak untuk memenuhi kebutuhan air. Pemerintah melalui instansi terkait juga memetakan wilayah rawan kekeringan lebih detail, yakni pemetaan hingga ke wilayah dusun untuk mengetahui kekeringan dan potensi yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
12: Saat ini jadi Pemkab ini sudah melakukan pemetaan bersama dengan BPBD, Perkim, lalu juga PU. Jadi yang pertama basisnya diturunkan dari yang semula itu berbasis desa, ini berbasis dusun. Lalu ada mapping juga dari dusun tersebut yang sudah memiliki potensi pamsimas, akan tetapi pada saat musim kemarau seperti ini debitnya kurang. Itu juga ada intervensi yang berbeda. Ya. Lalu ada yang sama sekali, misalkan Gagan ini sama sekali. Pamsimas belum, lalu juga jaringan ke rumah juga belum. Ya, ini treatmentnya ya harus mulai dari nol.
11: Lanjutkan dari pemetaan ini, pemerintah dapat menentukan bentuk intervensi yang paling sesuai bagi masing-masing wilayah, sehingga kebutuhan air bersih warga dapat terpenuhi. Untuk wilayah yang sama sekali belum memiliki jaringan air bersih, pemerintah akan memetakan potensi sumber air yang dapat dimanfaatkan, termasuk kemungkinan pembangunan sumur dalam. Sedangkan wilayah yang telah memiliki pam simas tapi debit airnya turun akan diupayakan untuk ditingkatkan. Imam Malik, RRI Madiun.
10: Selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Sandy, silakan.
13: Baik, terima kasih Prita. Pemerintah Kabupaten Situbondo mulai salurkan air bersih ke warga terdampak kekeringan. Berikut laporan Diana Dinar.
14: Pemerintah Kabupaten Situbondo menyalurkan air bersih kepada warga di daerah terpencil, Desa Gunung Putri, Kecamatan Subo pada Selasa 1 September 2026. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo

0: artinya sudah 4 bulan air bersih sulit diperoleh.
1: Kilo, Bu.
0: 2 kilo.
1: Iya, ongkeun.
0: Berarti mari mandi ojeng boleh, Ki?
2: Ojeng.
0: Ririn berharap ada sumur bor di desanya sehingga saat memasuki musim kemarau, warga setempat tidak mengeluhkan air bersih yang menjadi kebutuhan sehari-hari, mulai dari memasak, minum, mencuci, dan mandi. Sementara itu, Kepala Desa Gunung Putri Titin Murtina mengatakan ada sekitar 2.000 warganya yang tersebar di 5 RT terdampak kekeringan saat memasuki musim kemarau dan hanya mengandalkan sumber mata air yang terus mengecil.
3: Harapannya ya mudah-mudahan ke depan itu ada bor lagi, khususnya di RT 15 sama 16.
0: Oh, memang sudah ada sumur
3: ya,
0: bor?
3: Yang sering kekeringan dan sering kurang air di antaranya RT 14, 15, 16.
0: Di daerah ini ya, Bu Kades?
3: Ya, di daerah sini.
0: Oke. Okay. Pantauan RRI, ratusan warga Dusun Sokaan Desa Gunung Putri mengantri untuk mendapatkan air bersih. Masing-masing warga boleh membawa beberapa jerigen yang akan diisi air bersih oleh petugas. Saat memasuki musim penghujan, masyarakat di wilayah pegunungan di Desa Gunung Putri ini mengandalkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan air bersih mulai dari memasak, mencuci, dan mandi.
4: Puluhan lansia mengikuti wisuda sekolah lansia tangguh atau selantang bagis yang digelar di Auditorium LPP RRI Jember. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong para lansia tetap aktif, produktif, serta mampu menjaga kemandirian di usia lanjut. Informasi selengkapnya disampaikan Gia Debora.
5: RRI Fest 2026 bekerjasama dengan Selantang Bagus menggelar kegiatan wisuda bagi para lansia yang telah mengikuti program pembelajaran dan pemberdayaan. Kegiatan wisuda dilaksanakan di Auditorium LPP RRI Jember. Kepala Sekolah Selantang Bagus Adi Wijaya mengatakan kegiatan pembelajaran bagi lansia diharapkan dapat memberikan berbagai keterampilan dan pengetahuan yang bermanfaat dalam menjalani masa lanjut usia.
6: Bahwa lansia-lansia kita kedepannya akan semakin kreatif, mereka bisa mendapatkan pelatihan untuk kesehatan, untuk bersosialisasi. Semoga di dalam memasukin usia lansia, mereka bisa lebih produktif dan mengurangi amnesia ataupun kepikunan.
5: Sementara itu, salah satu peserta wisuda Amelia Budiman mengatakan bahwa kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara rutin 2 kali dalam sebulan. Menurutnya banyak pengetahuan yang diperoleh mulai dari kesehatan hingga pola hidup mandiri.
7: Selama kegiatan dua minggu sekali, jadi dalam satu bulan tuh 2 kali. Kita banyak mendapatkan

0: nyaman, terus caranya kita membawa diri sendiri supaya tidak tergantung sama orang lain, sama anak-anak, ya, jadi bisa mandirilah.
1: Semangat mengikuti kegiatan Selantang Bagus juga dirasakan oleh Sri kemudian Lina yang berusia 91 tahun dan Setiami. Ketiganya mengikuti prosesi wisuda dan mengaku senang dapat menjadi bagian dari program tersebut.
2: Saya Ibu Sri,
3: saya Nana
2: Lina,
4: saya Ibu Setiami.
5: Saya S3.
6: S3 semua.
5: Iya.
6: Gimana perasaannya itu Selantang Bagus, Nak?
2: Bagus sekali, bisa tambah ilmu.
1: Melalui kegiatan tersebut, RRI Fest dan Selantang Bagus berharap keberadaan program pemberdayaan lansia dapat terus dikembangkan. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
7: Pendengar dan pemirsa dari Jember, kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silakan Dio.
8: Terima kasih, Sandy. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa membesuk sejumlah pasien korban keracunan makanan di Tanggulangin, Sidoarjo. Berikut laporan Ani Hasana.
9: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa membesuk sejumlah pasien korban keracunan makanan yang merupakan santri Ponpes Manbaul Hikam Tanggulangin, Sidoarjo. Didampingi Kadinkes Jatim dan Kakanwil Kemenag Jatim, Gubernur Kofifa menyambangi satu persatu pasien di Rumah Sakit Siti Hajar, Sidoarjo. Gubernur Khofifa menuturkan, agar kejadian seperti ini tidak terulang, pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua lini, khususnya adalah kepada SPPG selaku pengelola dan penyedia manfaat terhadap MBG.
10: Bahwa ini

0: kasusnya di masa yang sama dengan format yang sama, tapi ada yang pengirimannya itu relatif lebih awal dan itu aman. Tapi ketika kemudian pengirimannya terlambat, ini yang kemudian menjadikan masalah. Jadi mari kita terus berbenah bersama. Anak-anak yang dirawat juga mudah-mudahan terus sehat. Semua rumah sakit yang memberikan penanganan kami menyampaikan terima kasih. Itu ya kawan-kawannya, makasih.
1: Kedatangan Gubernur Khofifa mendapat sambutan hangat dari para wali santri maupun santri sendiri yang masih dirawat. Salah satunya Priyani. Wali santri dari Ananda Zaidan ini mengaku bersyukur atas kunjungan dan perhatian orang nomor satu di Jatim tersebut.
2: Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Gubernur Khofifa atas perhatiannya terhadap anak-anak yang tertimpa musibah lah ya, akibat keracunan, ya senang lah ya. Dapat perhatian gitu loh dari pemimpin dari Jawa Timur gitu aja.
1: Di rumah sakit Siti Hajar sendiri hingga saat ini masih dirawat sebanyak 27 santri. Kemudian 24 santri diantaranya direncanakan akan pulang hari ini, sedangkan 3 lainnya masih menunggu observasi. Ani Hasana melaporkan.
3: TNI Angkatan Darat terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur penyeberangan sederhana melalui program Jembatan Garuda di berbagai daerah termasuk di Surabaya. Langkah ini dilakukan untuk membuka aksesibilitas masyarakat serta mempermudah mobilitas dan distribusi logistik. Faris Yarbu melaporkan.
4: TNI Angkatan Darat terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur penyeberangan melalui program Jembatan Garuda di berbagai daerah termasuk Surabaya. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah mobilitas masyarakat serta distribusi logistik. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, meninjau langsung kesiapan Jembatan Garuda yang berlokasi di kawasan Kalianak, Surabaya. Dalam keterangannya, Maruli mengungkapkan bahwa program pembangunan jembatan berawal dari pengalaman penanganan bencana di Aceh. Saat itu, tidak adanya jembatan membuat prajurit harus memutar jauh untuk mengirimkan bantuan logistik. Selain itu, jembatan Garuda ini menjadi solusi awal untuk membuka akses masyarakat yang terhambat sungai dan infrastruktur yang kurang memadai.
5: Jadi di Aceh, kita berpikir, kalau jembatan tidak ada, anggota saya harus ngirim logistik sampai berputar sampai 5 kilo, 6 kilo untuk mendistribusikannya. Makanya pada saat itu saya sedikit memprioritaskan kegiatan untuk membuat jembatan di sana. Gitu. Di perjalanannya itu sangat efektif dan juga dari Presiden melihat bahwa banyak sekali anak sekolah yang berangkat ke sekolah harus lewat sungai, jembatan rusak, dan lain sebagainya.
4: Jembatan perintis di kawasan Kalianak, Surabaya diharap dapat mempersempit jarak antar wilayah yang dapat mempermudah masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
3: Kabar dari Tuban, reporter Witra Adila melaporkan nelayan di pesisir Kabupaten Tuban selama 2 bulan ini terpaksa libur melaut akibat cuaca ekstrim. Berikut informasi selengkapnya.
6: Nelayan di pesisir Kabupaten Tuban terpaksa memarkirkan perahu mereka dan tidak melaut selama 2 bulan terakhir. Kondisi ini dipicu oleh cuaca ekstrim dengan gelombang tinggi dan angin kencang yang membahayakan keselamatan mereka. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Tuban, Faisal Rozi, membenarkan jika nelayan di Tuban ini sudah 2 bulan tidak melaut demi menghindari resiko kecelakaan kerja akibat cuaca buruk yang sulit diprediksi. Namun per hari ini telah ada beberapa nelayan yang mulai berangsur berangkat karena cuaca sudah mulai sedikit mereda.
7: Jadi masyarakat nelayan khususnya di wilayah Tuban banyak yang tidak melaut terkait cuaca angin timur. Sampai hari ini mudah-mudahan bulan September ini ada reda karena dari Juli Agustus ini mungkin panjenengan sendiri sudah menyaksikan kondisi para nelayan banyak yang parkir. Ada yang dandan-dandan perahunya, ada dandan-dandan alat-alat tangkapnya, dan sebagainya.
6: Keluhan juga disampaikan oleh nelayan pancing, Robin, yang mengatakan bahwa ia harus mencari sumber kehidupan lain untuk menyambung hidup keluarganya. Menurutnya, tabungan hasil tangkapan sebelumnya bahkan sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari.
8: Sudah berapa lama tidak melaut, Pak?
9: 1 bulan setengah, Mbak. Ember
8: ombaknya. Terus bagaimana, Pak, untuk menghidupi keluarga sehari-hari?
9: Bagaimana, Pak? Pinjam-pinjam.
8: Terus ini perkiraan mau berangkat lagi kapan Pak kalau
10: berangkat
8: rencananya?
10: Sekitar di Stony gitu, Stok.
8: Sabtu besok ini ya Pak ya. Soalnya sudah agak mereda untuk.
10: Sabtu mereda. Senin wis ombak maneh, Pak.
6: Selain berdampak pada kebutuhan ekonomi masyarakat, pasokan ikan segar di sejumlah pasar tradisional di Tuban juga mengalami penurunan akibat minimnya ketersediaan stok dari nelayan lokal. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
3: Bergeser ke Jombang, polemik usai 196 jemaah umroh Jombang dipastikan berangkat usai di mediasi Kementerian Haji dan Umroh. Cantianov melaporkan selengkapnya.
11: Polemik penjadwalan ulang keberangkatan jemaah umroh yang dinaungi oleh KPIHU Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang akhirnya menemui titik terang setelah kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang turun tangan memediasi pihak-pihak terkait. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rahim, menyampaikan bahwa pihak travel telah komitmen penuh untuk memberangkatkan seluruh jemaah sesuai dengan tiket yang telah diterbitkan dan disepakati bersama.
12: PT Andisa Ahmada telah membuat skedul

0: Reporter Farida Usnia mengabarkan harga daging sapi dan daging ayam masih terpantau stabil di Surabaya. Berikut laporan selengkapnya.
1: Harga daging sapi di Surabaya saat ini masih terpantau stabil karena penjual daging sapi memiliki beberapa pilihan harga daging sapi yang dijual. Salah satu penjual daging sapi di pasar DTC Wonokromo Surabaya, Siti Khodijah, mengatakan harga daging sapi yang dijual mulai dari Rp125.000 hingga Rp135.000 per kilogram.
2: Harus diturunkan harganya gitu, biar enak gitu. Sepi mbak, gara-gara munda.
3: Gara-gara?
2: Munda itu loh, sepi kan mari munda 2 bulan ini.
3: Oh, 2 bulan ini. Memang naik, tapi yang seminggu ini tetap ya stabil.
2: Stabil, panjat. Ya, kalau munda lagi ya gak ada orang beli.
3: Orang dari 2 bulan kemarin itu naiknya berapa?
2: Pertama itu 5.000, terus 8.000, terus 5.000. Hampir 20 lebih dari harga 107, 110 sampai sekarang 135. Berapa itu? 25.000. Makanya kepengennya itu di Modono maning. Aja nih sapi larang.
1: Sementara itu, salah satu penjual daging ayam di pasar DTC Wonokromo, Surabaya, Erni Wijaya mengatakan harga daging ayam saat ini turun Rp1.000 per kilogram. Untuk harga daging ayam ras, sekitar Rp80.000 per ekor, sedangkan harga daging ayam broiler hanya Rp40.000 per ekor.
4: Harapannya ya jangan mahal-mahal, Pak, biar masyarakatnya terjangkau, kasihan, Pak, masyarakatnya.
1: Masyarakat Jawa Timur bisa mendapatkan informasi harga bahan pokok yang dijual di pasar melalui sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok, Siska Perbapo. Sistem informasi ini dikelola Disperindak Jawa Timur. Farida Usnia melaporkan.
0: Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya memperkenalkan dua inovasi kendaraan hemat energi terbaru yang disiapkan untuk berlaga dalam kontes mobil hemat energi atau KMHE 2026. Oni Arianto melaporkan.
5: 3, 2, 1. Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya secara resmi memperkenalkan dua inovasi kendaraan hemat energi terbaru Nogo Geni 9 dan Nogo Geni 11 Evo. Kedua kendaraan tersebut dipersiapkan untuk berlaga dalam kontes mobil hemat energi KMHE tahun 2026 yang berlangsung pada 1-4 Oktober 2026. Direktur Kemahasiswaan ITS Nur Syaroni Kamis siang mengatakan pimpinan ITS memberikan dukungan penuh kepada tim Nogo Geni. Tim tersebut menjadi salah satu tim unggulan ITS karena secara konsisten mengikuti kompetisi tingkat nasional maupun internasional.
6: Kami dari pimpinan ITS sangat mendukung tim unggulan ini. Tim Nogo Geni adalah salah satu tim unggulan ya, yang biasa tiap tahun ini rutin mengikuti kompetisi baik itu nasional maupun internasional. Yang sebentar lagi ini bulan September ini mengikuti event kompetisi mobil hemat energi KMHE 2026 di UNES. Tahun lalu alhamdulillah ITS itu juara satu. Baik itu urban concept untuk listrik maupun urban concept untuk etanol. Dan kebetulan waktu itu saya sendiri waktu itu hadir untuk mendampingi waktu itu. Dan luar biasa ini adik-adik kami sangat mendukung tim-tim yang seperti ini.
5: Sementara itu Kabid Kepemudaan Dinas Kebudayaan Pendidikan Olahraga dan Pariwisata Kota Surabaya Farida Fitrianing Arum turut memberikan dukungan kepada tim Nogo Geni ITS. Pemerintah Kota Surabaya berharap tim tersebut kembali menorehkan prestasi yang membanggakan.
7: Ini saya berharap sih, kami dari pemerintah kota berharapnya tim Nogo Geni ini mencapai sukses yang luar biasa ya, karena kan sejarah sudah membuktikan, sudah berkali-kali jadi juara juga. Jadi harapannya tahun ini bisa mengulang kesuksesan yang sama sampai ke tahap-tahap selanjutnya.
5: Peluncuran Nogo Geni 9 dan Nogo Geni 11 Evo menjadi bagian dari persiapan ITS menghadapi kontes mobil hemat energi 2026. Ajang tersebut menjadi kesempatan bagi tim Nogo Geni ITS untuk kembali menunjukkan kemampuan dalam pengembangan kendaraan yang inovatif dan hemat energi. Oni Arianto melaporkan.
0: Kita beralih ke kabar olahraga. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti tunjuk Denny Sulistiawan sebagai kapten tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini. Berikut laporan Farin Regi.
8: Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti menunjuk Denny Sulistiawan sebagai kapten tim untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bima mengatakan, sebelum menentukan kapten, dirinya telah berkomunikasi dengan sejumlah pemain senior seperti Hendro Seswanto. Dari pembicaraan tersebut, Dendi menilai memiliki karakter yang tepat untuk memimpin tim. Ia menilai keputusan Dendi tersebut dapat menjadi motivasi tersendiri bagi pemain Persela. Terlebih, Dendi memiliki pengalaman panjang di level kompetisi profesional dan kini juga berstatus sebagai anggota Polri.
9: Ya, saya sudah bicara sama Hendro, Dendi, kemudian saya bicara juga beberapa pemain. Ya, Dendi kan anak lokal. Dan dia sebenarnya banyak peluang untuk main di Liga 1 setelah dari Bayangkara, sebenarnya banyak tawaran dari Liga 1 karena performanya masih top gitu. Sehingga dia mau balik ke Persela, mau balik ke kampung halamannya membela Persela, saya pikir kita apresiasi. Saya tunjuk sebagai kapten, dia seorang polisi, mungkin bisa memberikan motivasi bagi pemain-pemain
8: Kapten Persela, Denny Sulistiawan, mengaku sempat terkejut ketika ditunjuk menjadi kapten Laskar Joko Tingkir musim ini. Meski demikian, pengalaman sebelumnya sebagai kapten membuatnya siap menerima kepercayaan tersebut.
10: Agak kaget juga ya, karena di sini juga ada senior seperti Mas Hendro. Mungkin ada pertimbangan lain dari pelatih. Jadi ya, mau nggak mau harus.
11: Beban nggak sih jadi kapten di kampung halaman sendiri udah lama
10: berulang? Ya untungnya udah pernah ya di tim sebelumnya saya juga jadi kapten, jadi nggak terlalu beban. Cuman pressure aja. Lagi saya asli.
8: Keberadaan Dendi sebagai kapten diharapkan mampu menjadi jembatan antara pemain senior dan pemain muda. Pengalaman serta kedekatannya dengan Persela diharapkan mampu membangun karakter tim yang lebih kuat. Varian Raki melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Diana Riza. Riza, silakan.
12: Terima kasih, Dio. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diana Riza, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
13: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.

Sumenep sore ini. Halo ayah bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni dalam Aksi, bersama membangun negeri.

0: Pro 1.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di Sumenep sore ini, saya Ani Purnama masih menemani Anda. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat dan terus semangat ya pendengar. Kalaupun ada barangkali di antara Anda yang sedang sakit saat ini, semoga segera diberikan kesembuhan dan berkumpul lagi dengan keluarga tercinta. Ya pendengar, informasi yang saya kutip sore ini dari RRI.co.id. Fenomena pernikahan di bawah umur yang masih menjadi perhatian khusus di wilayah Gulu-Gulu. Banyak calon pengantin berusia muda yang mendatangi balai KB untuk kemudian mendapatkan bimbingan perkawinan. Dan dalam proses ini, edukasi diberikan agar pasangan muda menunda kehamilan hingga mencapai usia reproduksi yang aman, yakni di atas 20 tahun. Seperti diungkapkan Nur Faridah Trisia, petugas lapangan keluarga berencana atau PLKB Terampil Kecamatan Gulu-Gulu, menekankan pentingnya penyuluhan keluarga berencana di tingkat desa untuk mengubah pola perilaku masyarakat. Dan penyuluhan ini mencakup upaya penundaan, penjarangan kehamilan, hingga penghentian masa reproduksi sesuai dengan kondisi dan juga usia pasangan.

Merokok itu pilihan, tapi membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Mendengar beredar di media sosial Threads unggahan penawaran penjualan Hotel Shangri-La Surabaya senilai 2,3 triliun rupiah. Informasi tersebut mencantumkan sejumlah spesifikasi hotel hingga mekanisme pembelian. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, pihak Hotel Shangri-La Surabaya kemudian memberikan klarifikasi mengenai informasi yang beredar tersebut. Markom Hotel Shangri-La, Yuliana, memastikan tidak ada pernyataan resmi dari pihak hotel maupun manajemen mengenai penjualan hotel dengan harga 2,3 triliun rupiah. Yuliana mengatakan pihak hotel mengetahui adanya informasi yang beredar di media sosial tersebut dan tidak menganggapnya sebagai persoalan sepele. Menurutnya, pihak hotel akan menindaklanjuti informasi tersebut sesuai prosedur yang berlaku.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
2: Sumenep sore ini.

Pendengar, Masjid Jami Opong dibangun sekitar tahun 1816 oleh Laskar Padri dari Sumatera Barat. Memiliki benang merah dengan sejarah masuknya Islam ke Tapanuli dan Sumatera Utara. Semula terbuat dari bangunan tebas bambu beratap ilalang. Beberapa tahun kemudian diperluas oleh Tuan Kurau. Dalam perjalanan berikutnya, masjid tersebut dibangun kembali dengan bentuk rumah panggung dari kayu. Kemudian sekitar tahun 1950 diganti atapnya menjadi seng. Karena itu banyak pendapat mengatakan Masjid Opong memiliki benang merah terhadap masuknya Islam di Tapanuli Utara. Namun perkembangan Islam di daerah itu tidak lancar, terutama setelah masuknya pengaruh Kristen dari arah kawasan Toba. Begitupun di desa itu pernah bermukim tokoh tasawuf yang berpengaruh, seperti Lobe Pohom Pospos, Lobe Zakaria Sigian, dan lainnya. Dusun Opong sendiri adalah satu dari 5 dusun di dalam wilayah desa Dolok Sanggul bersama dengan dusun Opong, Panongkaan, Hapundung, Pansinaran, Lumban Garaga. Masuk dalam wilayah kecamatan Simangumban, kecamatan seluas 150 km persegi dan merupakan satu dari 15 kecamatan di dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dusun ini dikenal sebagai dusun terpencil, tertinggal dan termiskin di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Lokasinya jauh dari keramaian kota. 40 kepala keluarga warga dusun ini semuanya beragama Islam. Tidak terjangkau kendaraan bermotor, belum ada penerangan listrik PLN. Saat Idul Fitri 1413 Hijriah, Masjid Jami Opong sudah tampak perhilong, mengkilap, begitu Muslim setempat menyebutnya. Masjid tua ini sudah direhabilitasi. Lantainya sudah dikeramik, beratap seng, bertikar karpet, berlampu listrik tenaga surya dengan pengeras suara atau toa yang dapat mengumandangkan azan radius 5 km. Setelah direhab, tidak ada lagi suara rukrek saat orang masuk masjid karena strukturnya yang sudah reot. Sajadah kumal yang terbuat dari tikar pandan sudah berganti dengan karpet. Mimbar yang kumuh dimakan rayap sudah terbuat dari papan yang sudah dihaluskan. Atap yang sering bocor pun sudah diganti seng berwarna putih. Tidak lagi seperti rumah panggung yang menunggu rubuh. Kegiatan mengaji atau membaca Al-Quran di kalangan anak-anak sudah dapat dilaksanakan malam hari berkat penerangan lampu listrik tenaga surya. Bahkan air wudhu yang dahulu sering melep atau tidak jalan kini sudah lancar. Pancuran dekat masjid itu kini juga sudah menjadi tempat mandi yang menghasilkan air yang jernih dan deras. Warga Dusun Opong pun sudah mulai menggunakan pancuran itu sebagai MCK utama. Malam takbiran di sana pun sudah semarak. Perubahan Masjid Jami Opong dari yang reot menjadi marhilong tidak terjadi begitu saja. Ini perjuangan panjang umat Islam dan perantau desa itu. Umat Islam di sana sudah bertahun-tahun mendambakan pembangunan masjid. Betapa sulitnya menggalang dana untuk membuat Masjid Jami Opong seperti dalam kondisi saat ini. Maklum, meski 100% penduduknya beragama Islam, tapi hanya petani tradisional yang kurang mampu. Perantau desa itu pun belum ada yang berhasil. Kemudian Maijen Simanungkalit, yang merupakan salah satu pribumi setempat yang hidup di perantauan di tahun 2009, berbincang-bincang dengan DPRD Sumatera Utara. Atas advokasi itulah, Masjid Jami Opong mendapat alokasi bantuan dari Biro Sosial dan Kemasyarakatan Pemprov Sumatera Utara.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh.

Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertobatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda tobat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebutnya.

Segala puji bagimu, ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

0: Sentuhan iman menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang lantas akan bahagia. Saya barangkali harus berkata, banyak orang miskin yang kaya, tapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Nah, bagaimana pengertiannya? Orang miskin yang kaya, materinya sederhana, peralatan rumah tangganya sederhana, tapi hatinya kaya. Oleh karena hatinya kaya, jiwanya lapang. Sebaliknya, orang kaya yang miskin, di tengah kelimpahan materi yang berlimpah, segalanya serba ada, hatinya yang miskin. Kelimpahan materi tidak akan sanggup mengobati kemiskinan hatinya. Sehingga di tengah kehidupan yang serba ada, dia masih merasa kurang, maka dia tidak pernah cukup. Di tengah kemilauan dan gemerlapan serta glamornya rumah mewah, dia merasa hidup di tengah gurun pasir yang gersang dan tandus. Karena itu, biarlah miskin harta tapi kaya budi, daripada kaya harta tapi miskin budi. Lebih utama lagi, kaya harta, kaya budi, itu idealnya.

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
1: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Sayang, kamu tahu nggak?
4: Apa tuh?
5: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
6: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
5: Contohnya nih yang. Nah.
6: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
5: Kecil doang.
6: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
5: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
6: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
5: Oke, salah.
6: Jadi gak mood, aku mau mood. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
4: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
5: Ya, halo.
6: Halo, Om. Hmm? Udah nemu ini sesuai request.
5: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
6: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Hmm? Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
5: Yang paling
6: penting dia nurut, Om.
5: Okay.
6: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
5: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
6: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
7: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anamul dengan mengadopsi.
8: Yeah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
1: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
1: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya. Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Oi, masih hidup, Bro?
8: Aduh, lama banget. Jadi pergi enggak nih?
9: Sabar dikit lah, santai bro.
7: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
9: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
10: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
9: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
7: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Ya, ini kenapa aku mendadak buyung ya?
3: Gempa!
2: Iya, ini gempa.
3: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
3: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
4: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
4: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
5: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
6: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
7: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
5: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
8: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh kan. Data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan. Udah langsung jadi pelupa.
4: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut.
5: Terus, kamu gak marah?
4: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
6: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
1: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa, lebih.
2: Еще раз хотел бы поблагодарить вас. Индонезия и Россия имеют очень глубокую и важную историческую отношение, которое длится больше 50 лет.
1: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
0: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
3: Indonesia один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
4: Индонезия merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
3: Нас связывает узы дружбы на протяжении многих лет.
4: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
3: Развивается торговля, она растет.
4: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
3: В прошлом году свыше 12% плюс.
4: Pada tahun lalu volume perdagangan naik 12%.
3: Работает совместная комиссия в этом плане.
4: Комиссия bersama Rusia, Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
3: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
4: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi, yang juga merupakan Kepala Danantara Rosan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Edi Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Международных площадках везде.
5: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
6: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
7: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Nah, ini kan memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
6: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
8: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
6: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
9: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
10: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
9: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik, pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
10: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
11: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Yeah. Okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
10: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Muraza, dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
12: dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim.
13: Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
14: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
13: Ketua Gecraft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
15: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi Gecraft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti.

0: bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah, tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah ya community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
1: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Between Indonesia and Malaysia, including relevant bilateral.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau JTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan JTIC.
3: Between Indonesia and Malaysia, including
5: komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi khususnya di perbatasan Antikong TBD.
3: Economic connectivity particularly in the Antikong TBD border.
4: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan JTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
6: Salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juli 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
4: Dalam forum JTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
7: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
8: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup

0: pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
1: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
0: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Ha'amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
2: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
0: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
3: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap, gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
0: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development, and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
5: Ini merupakan wadah IDHKI, wadah profesi, ya, pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina dalam menjalankan tugas sebagai salah satu tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk, berkembang dan sebagainya mungkin.
6: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya, kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan, hingga stabilitas pangan nasional, dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
7: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
5: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah dibuat mengalami 3 dekade berkaitan dengan penyakit mulut dan kuku pada hewan ruminansia dan kuku belang. Ya. Tiga dekade kita bebas. Di tahun 2002 masuk, dan masalah di tahun itu tidak nampak yang akibat penyakit itu masuk itu kurang lebih sekitar 9 triliun gitu. Ya kalau kita total sampai sekarang itu baru dari itu, karena di samping kematian tadi juga ada upaya-upaya tadi bagaimana kita bisa memulihkan kembali, menghilangkan wabah itu ya, baik dengan vaksinasi ya, dengan ya upaya-upaya yang lain, termasuk juga kita terganggu ya, kan dengan perdagangan ya, dengan masuk penyakit. Maka beberapa komunitas yang akan kita ekspor itu juga akan terganggu dengan adanya wabah penyakit.
6: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional.
8: Dan negara Indonesia yang mencegah
6: Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
8: Baik, pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final. Seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Parel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansyah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi Dania Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20, dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengawal tiket ke-8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam, Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Chengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuari International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat dua game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yu Jung dan Lee Yun Lim lewat dua game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yustin Mulyana dan Bernadi Endia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yerime Eri Yuce Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadon Punpanik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026, justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
9: Dari yang lainnya, saya juga nonton online semua ya pada TV sendiri. Mungkin ya aja kurang beruntung, jadi satu-satunya ya mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung jadi.
8: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Master Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat, Muhammad Roki Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa dan pendengar Pursatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehariban baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pula kita, dan ini kebanggaan yang harus kita banggakan bersama-sama. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita datang terakhir dan merupakan umat yang paling buncit, yakni paling terakhir, dan setelah ini tidak ada lagi umat atau nabi-nabi setelah baginda Rasul, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa fasilitas serta Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan bagi umat Nabi Muhammad yang Allah tidak berikan hal semacam itu kepada nabi-nabi dan umat-umat sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam sebuah kitab, yakni Al-Khasa'is al-Ummatil Muhammadiyah, karya dari Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Beliau berkata, "Wa min syarafi hadhil ummati al-Muhammadiyyati anna Allah Subhanahu wa taala fataha laha min abwabil khair wal bir ma yaghfiru laha adz-dzamba wa yastiru laha al-aiba." Bahwa termasuk kehususan yang Allah berikan dan termasuk kemuliaan dari umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu taubat kepada umat Nabi Muhammad, dan ini khusus untuk beliau, untuk umat beliau, yakni untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak Allah berikan kepada umat-umat yang lain di antaranya. Kemudian Allah memuliakan umat baginda Muhammad dengan wa yastirul aibah. Allah menutup aib kekurangan kita semua. Allah menutup aib kita. Subhanahu wa taala menutup aib kita. Seandainya dosa dan aib kita dibuka, masyaallah, dapat kita bayangkan, insyaallah kita tidak akan ada orang yang percaya dan mampu menahan malu untuk berbicara di depan orang lain, karena semua orang sudah tahu dengan aib kita. Allah menutupnya, dan ini termasuk kemuliaan bagi kita semua selaku umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pintu-pintu khusus taubat? Apa pintu-pintu khusus pengampunan Allah yang Allah berikan kepada umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini disebutkan sangat banyak sekali. Di antaranya adalah hal-hal kecil yang biasa kita lakukan setiap hari. Hal-hal kecil yang biasa kita laksanakan setiap hari, ternyata manfaat dan fadilahnya bisa mengampuni dosa kita, baik yang terdahulu ataupun yang akan datang. Hal kecil sekali. Ini khusus untuk Nabi Muhammad. Apa di antaranya? Isbaghul wudu. Isbaghul wudu itu adalah menyempurnakan wudu. Artinya melebihkan ketika kita berwudu dari batas-batas wajib anggota wudu. Itu namanya isbagh. Contoh, kalau kita berwudu, maka batasnya tangan kita misalnya, tangan kita, yakni waghsilul yadaini ilal mirfaqaini. Di antara rukun daripada wudu adalah membasuh kedua tangan kita, dimulai dari ujung jari sampai ilal mirfaqaini, sampai dua siku kita. Cukup dengan siku sudah sah wudu kita. Tetapi isbagh itu adalah melebihkan sedikit dari batas yang wajib, di atas siku sedikit. Itu sudah isbagh namanya. Begitu pula misalnya kepala kita mengusap sebagian daripada kepala kita. Cukup menurut beberapa madhab, Imam Syafi'i mengatakan cukup hanya dengan mengusap atau membasuh tiga helai rambut kita sudah cukup. Tapi ketika kita menyempurnakan membasuh kepala kita atau mengusap kepala kita dengan kita ambil air, membasahi kedua tangan kita, kemudian kita usapkan dengan sempurna ke belakang, ditarik lagi ke depan dari kepala kita, maka itu namanya sudah isbal, menyempurnakan. Contoh kaki, begitu pula kaki. Kaki adalah waghsilu rijlaini ilal ka'bain, mata sampai mata kaki. Ketika dilebihkan sampai pada di atas sedikit, maka kita sudah isbau, menyempurnakan. Apa manfaat dan fadilahnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusbihul wudu'a 'abdun. Ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan wudunya dengan isbau tadi, maka apa? Illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu, wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Hanya cukup dengan amalia kita sehari-hari, yakni berwudu ditambah menyempurnakan wudu. Apakah ini tidak merupakan sesuatu yang khusus buat Nabi Muhammad dan sangat ringan dan mudah tanpa biaya? Tanpa kita harus mengeluarkan dana lagi, tanpa harus kita repot-repot, hanya menyempurnakan wudu. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Maka Allah niscaya akan mengampuni dosa-dosa kita yang sudah berlalu dan yang akan datang. Masya Allah. Dan kita tahu, salah satu ciri atau tanda umat Nabi Muhammad adalah bekas wudunya nanti di akhirat akan mengeluarkan cahaya, mengeluarkan sinar sebagai tanda bahwa dia adalah umat Nabi Muhammad. Ini kan khusus untuk umat Nabi Muhammad. Itu yang pertama sebagai contoh bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Nabi Muhammad dengan amalan kecil, tetapi manfaatnya bisa membuka pintu pengampunan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara amal yang mudah dan bisa menjadi pintu taubat, pintu pengampunan kita adalah ijabatul muadzin, yaitu dengan menjawab orang azan. Ini hal biasa yang kita lakukan juga. Para pemirsa yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu, ini sudah menjadi tradisi dan diajarkan dari para ulama dan orang-orang tua kita. Jika ada azan, apapun yang sedang kita kerjakan, aktivitas kita, berhenti, menjawablah azan yang dikumandangkan. Dengan menjawab azan, kemudian, sebagaimana biasa dalam hadis Rasulullah, menirukan bacaan azan kecuali ayya alas salah ayya alfana, dijawab dengan la haula wa la quwata illa billah. Kemudian membaca doa adzan yang biasa atau berselawat kepada baginda Rasul. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilah. Dan seterusnya. Kemudian kita bersyahadat. Dalam hadis Rasulullah, beliau bersabda, man qala hayna yasma'u al-mu'adzina. Barang siapa setelah mendengar kalimat-kalimat adzan, kemudian membaca kalimat berikut, yakni asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi robba wa bi muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Apa keunggulannya? Maka ufira lahu dzambuhu, Allah akan mengampuni dosanya. Kita bisa melihat betapa mudahnya pintu-pintu pengampunan khusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud keistimewaan dan kemuliaan umat Nabi Muhammad. Hanya dengan menjawab adzan, hanya dengan membaca syahadat setelah dikumandangkan adzan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi robba wa bi muhammadin nabiyya wa bil islami dina, ghufir lahu, maka diampuni dosa-dosa. Masya Allah. Ini luar biasa. Pintu ini jangan kita lewatkan. Para pemirsa dan pendengar Pro 1, ini adalah merupakan peringatan buat saya pribadi dan para pemirsa dan pendengar untuk senantiasa memperhatikan hal-hal kecil yang menjadi sesuatu yang besar dan istimewa sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, contoh bahwa amaliah kecil bisa mengampuni dosa adalah salat tasbih. Mungkin pemirsa sudah tahu dengan salat tasbih. Bahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan sekali, paling tidak kita setiap hari siang kita sholat tasbih, malam kita sholat tasbih. Jika memang tidak bisa, cukup sehari satu kali. Jika memang tidak bisa, ini dalam hadis Rasulullah dikatakan begitu. Jika tidak bisa sehari sekali, usahakan dalam satu minggu satu kali kita sholat tasbih. Jika satu minggu satu kali tidak bisa juga, tidak mampu kita lakukan, usahakan dalam setiap bulan kita melaksanakan sholat tasbih. Jika tiap bulan tidak bisa, usahakan tiap tahun kita melaksanakan sholat tasbih. Setahun pun tidak bisa, sampai ditawar begitu oleh baginda Rasul. Maka paling tidak seumur hidup kita, kita pernah melaksanakan sholat tasbih. Yakni sholat biasa dua rakaat yang diikuti dengan bacaan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sholat tasbih dapat mengampuni dosa kita. Hanya dengan sholat tasbih. Bacaan hadisnya adalah bahwa Rasulullah SAW bersabda, man fa'alaha, barang siapa yang melakukan sholat tasbih, yufaru lahu, maka diampuni dosa-dosanya, diampuni dosa-dosa awaluhu wa akhiruhu, dosa yang terdahulu dan dosa yang dan sampai yang terakhir, qadimuhu wa hadisuhu, dosa yang sudah qadim, dosa-dosa yang lama, wa hadisuhu, dan dosa-dosa yang baru. Qat'uhu wa 'amduhu, dosa-dosa yang kita lakukan secara tidak sengaja atau karena lupa, wa 'amduhu, dan dosa-dosa yang kita lakukan secara sengaja dan sadar kita lakukan untuk melaksanakan dosa tersebut, diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saghiruhu wa kabiruhu, saghiruhu, dosa-dosa kecil yang kita lakukan, wa kabiruhu, bahkan dosa-dosa besar pun Allah akan mengampuninya. Sirruhu wa alanihu, dosa yang kita lakukan secara sir, tidak ada orang yang tahu atau rahasia bagi kita, tidak ada orang yang tahu, wa alaniyatu, atau kita berbuat dosa fil alaniyah, apa di alaniyah, terang-terangan kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pula yang bisa menghapus dosa kita dan membuka pintu taubat kita dan pengampunan dari Allah adalah sholatul duha, yakni sholat duha. Sholat duha bukan sholat, bukan hanya sholat untuk mendapatkan rezeki dari Allah yang berupa rahmat Allah Subhanahu wa taala, tetapi sholat duha juga bisa mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu dan yang akan datang. Kemudian al-hajj, melaksanakan ibadah haji at-tam yang sempurna, itu dapat pula meringankan atau mengampuni dosa-dosa kita. Orang yang dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah bersabda bahwa al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah, dan haji mabrur tiada balasan lagi kecuali surga, yakni pengampunan dari Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kehususan bagi umat Nabi Muhammad di antara juga adalah fadlul qiyam lailatul qadar. Di antara yang bisa menghapus dosa kita adalah keutamaan qiyam di Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, yakni malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Kemudian yang bisa menghapus dosa kita, yang mudah kita lakukan dan menjadi kebiasaan atau tradisi kita serta amaliah kita adalah qiyam Ramadan, yakni menghidupkan malam-malam Ramadan dengan sholat tarawih atau dengan qiyam Ramadan dengan qiraatul Quran atau qiyam Ramadan dengan al-adhkar dan dengan zikir-zikir al-warid yang datang dari Rasulullah atau zikir-zikir yang disunatkan oleh baginda Rasul. Maka qiyam Ramadan termasuk salah satu amaliah yang biasa kita lakukan. Tetapi keutamaannya dapat mengampuni dosa-dosa kita. Hadirin dan para pemirsa serta pendengar Pro 1, ini sebagai gambaran bahwa keunggulan umat Nabi Muhammad SAW adalah Allah sangat mengapresiasi dan memberikan bonus-bonus yang sangat besar, walaupun amal dan perbuatannya atau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sangat mudah dan sangat kecil tampaknya dan cara melaksanakannya. Mari kita berupaya untuk meraih dan masuk dari pintu-pintu taubat yang Allah khususkan kepada umat Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi hamba Allah dan umat Nabi Muhammad yang senantiasa dalam naungan maghfirah atau pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumedang.

0: Ayo ambil Cleo, rasa ini air murni dari Cleo. Bobo ringan, ramah lingkungan.
1: Wah, orang rumah jadi makin tenang. Galon Cleo, BP Afri, jadi aman untuk keluarga.
2: Cleo pakai teknologi nanofilter, bikin makin segar. Cleo Mini enak buat dibagi-bagi. Air murninya ada tuh semua.
0: Cleo, murni airnya segar rasanya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi. Lintas Informasi.
1: Ya, pendengar Polres Sampang, edukasi bahaya narkoba di Ponpes Al-Ittihad Al-Islami. Di mana pendengar, Satbinmas Polres Sampang menggelar sosialisasi bahaya narkoba di Pondok Pesantren Al-Ittihad Al-Islami Camplong atau Pondok Putra Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Di mana kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian Polri dalam melindungi masa depan generasi penerus bangsa. Kasat Binmas Polres Sampang, AKP Muhammad Mohdi, mewakili Kapolres Sampang, AKBP Anang Hardianto, menjelaskan bahwa program Polis Goes to School ini merupakan tindak lanjut dari arahan pimpinan Polri. Kegiatan rutin ini dirancang untuk membina karakter generasi muda sekaligus memperarat hubungan kepolisian dengan kalangan pelajar.

rasakan bang. Ya pendengar, satu lagi jangan ada lewatkan program drama radio akan hadir untuk anda semua ya, dari RRI Bandung yang berjudul Angin. Ya, tetap di 21 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ce Une, sudah beberapa kali hari ini di kampung kita temen sering sekali hujan dan badai ya Ce.
1: Kan sudah musimnya atuh Cici.
0: Iya, udah musimnya. Tapi udah sekarang temeni, kenapa ya rasanya temeni beda sekali Ce?
1: Beda gimana Ari Cici? Ya Cici rasa mah sama aja atuh.
0: Ya beda saja Ce. Hujannya temeni selalu lebat. Kalau kecil biasanya disertai angin yang sangat begitu kencang dan meni hariwang atuh Cici mah.
1: Keadaan cuaca sekarang memang sangat mengkhawatirkan, Ci. Makanya, Cece mah gak sering keluar rumah, takut.
0: Iya, Cenya. Biasa hariwan takut. Kita tuh harus lebih hati-hati dan harus lebih waspada ya, Ce. Tuh, Ce. Baru saja kita ngobrol, ya Allah. Anginnya sudah muncul. Kumaha tuh ini, Teh?
1: Iya, Ci. Udah, kamu jangan pulang dulu. Di sini saja. Hariwang?
0: Iya, Cu. Saya juga menjadi takut kalau harus pulang, mah. Ya, di sini kan ada teman, ada Ce Une. Jadi nggak terlalu takut juga ini. Aduh, kumaha tuh.
1: Astagfirullah.
0: Ustaz, aku petirnya meni keras banget. Saya takut kalau harus pulang, Cu. Kumaha tuh.
1: Kan tadi Cece bilang, kamu jangan pulang dulu. Di sini saja.
0: Iya, Cu. Iya. Pulangnya nanti aja ya. Nunggu hujannya reda. Oh, di sini jalan lepet.
1: Kamu mau minum apa, Ci? Cece sampai lupa gak nawarin kamu minum.
0: Ah, gak usah, Cu. Gak usah. Gak apa-apa. Gak usah bikin minum. Gak usah, Cu.
1: Udah, kalau kamu mau minum, tinggal ambil aja sendiri ya.
0: Gampang, Cu, gampang. Nanti saja Cici kalau mau pasti ngambil sendiri, Cu.

0: Kang Komar, gimana sawah yang di Lengkob? Bener kena banjir?
1: Bukan cuma yang di Lengkob, Jae, tapi banyak juga sawah yang lain kebanjiran.
0: Kasian ya para petani. Mana sawahnya baru saja ditandur.
1: Gimana lagi? Cuaca sekarang sudah tidak menentu. Dari mana kamu, Somad? Hujanan kayak anak kecil saja.
0: Iya, Mang. Sampai rancucut begitu.
2: Abis lihat sawah, Kang. Benerin kamalir sama galengan juga.
1: Sawah kamu kebanjiran juga?
0: Iya, gimana, Mang?
2: Saya mah agak kebanjiran, Kang. Cuma sawah yang di Lengkob kena banjirnya parah katanya.
1: Maksudnya sawah kamu, bukan kamunya, Somad.
0: Sekarang gimana padinya, Mang Somad?
2: Mereka mah lagi pada diem saja, gak kemana-mana katanya.
1: Somad, maksud si Jae, padi kamu gak kenapa-napa.
2: Oh, itu. Padi saya mah pada sehat, atuh Kang.
0: Nah, hujannya udah mulai reda tuh.
2: Iya, udah reda katanya.
1: Kamu mah cuma bisa tuturut muning saja, Somad.
0: Tapi kenapa anginnya gede banget? Sampai ngeguruh gitu?
1: Kan biasanya juga begitu, Jae. Di kampung kita ini, kalau gak hujan, pasti anginnya gede.
2: Gitu katanya, Jae.
0: Kata siapa, Mang?
2: Kata Kang Komar katanya.
1: Udah, kita pulang saja, Jae. Biarin si Somad mah tinggal saja.
0: Ayo, Kang.
2: Saya jangan ditinggal katanya.
3: Ceuneh, ceuneh. Perasaan anginnya teh meni gede banget dari tadi teh ya.
4: Iya, Ci. Gak seperti biasanya.
3: Aduh, gimana tuh ya. Udah deh, Cici mah pulang aja ya, Ci ya.
4: Ih, jangan sekarang, Ci. Nanti aja kalau anginnya sudah gak gede.
3: Tapi Cici teh udah lama di sini ya, tuh Cece. Takut ada apa-apa nanti di rumah.
4: Terus, kamu mau pulang saja?
3: Iya, Ci. Kan, Cici mah mau pulang saja. Cici pamit ya, Ci ya.

0: Awas, anginnya gede banget.
1: Waduh, Cici dari mana?
0: Mau pulang katanya.
1: Cici, hati-hati.
2: Umar, saya khawatir sama Cici.
0: Kejar aja sana, Jay. Anterin sampai rumahnya.
3: Iya, anterin saja katanya, Jay.
2: Saya takut, Kang. Anginnya makin gede aja.
0: Waduh, itu rumah siapa yang terbang terbawa angin?
3: Rumah siapa katanya, Kang?
0: Coba lihat ke sana, Somad.
3: Lihat ke sana katanya, Jae.
2: Yeay, Mang Somad mah malah nyuruh lagi.
0: Kebiasaan kamu, Mang Somad.
2: Gimana ini, Kang? Sepertinya banyak bangunan yang terbawa angin.
3: Iya, gimana katanya? Tuh, banyak sekali atap yang berterbangan.
0: Jae, Somad, ayo kita ke sana. Lakukan apa yang bisa kita lakukan.

0: Ari, rumah rumah Cici mana? Kan di sini kan nggak salah kan? Ini kan tempat rumah Cici, Pak. Lah, rumah Cici mana? Mana rumah saya?
1: Jo Cici, awas jangan terlalu dekat. Itu angin puting beliung.
0: Rumah Cici mana? Kamu ada ini gimana?
1: Cici,
0: nggak salah.
1: Awas, anginnya gede.
0: Kok rumahnya ada ya?
1: Awas, Cici.
0: Biar aja. Sekalian saya kebawa angin. Nanti di rumah kemana gak ada, ya Allah. Gimana ini? Rumah Cici hancur, kan? Harta benda semuanya hilang, ya Allah.
2: Sabar, Cici.
0: Semuanya hancur, semuanya musnah, gak ada yang tersisa. Cuk, gimana? Dari Cici ini harta Cici satu-satunya.
3: Cici, musibah ini tidak hanya menimpa kamu, tapi juga orang lain.
0: Kamu bisa ngomong gitu, Cai? Karena kamu tidak merasakannya, apa yang dirasakan Cici, Cai?
3: Sabar katanya, Ci.
0: Hancur.
3: Iya, Cici.
0: Hancur rumah saya, ya Allah, musnah. Semua musnah. Kang Somad gimana?
3: Harta hanyalah titipan, Cici.
2: Cici, harta benda bisa dicari. Yang penting, jiwa kita selamat.
0: Saya gak punya apa-apa lagi. Saya sudah miskin, semua habis. Gimana tuh, Kang Komar? Gimana? Saya nggak punya apa-apa lagi. Tolong Cici, harus gimana, Kak?

0: Alhamdulillah aku di siapa. Kami hanya doa saja.
1: Rindu sekali, pengen pulang. Cuman kalau lari saya di sana sendiri, nggak punya saudara, kamu lari kemana? Ya, takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Fire itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta kemudian dia cek lokasinya.
3: Perdagangan manusia telah menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia di Indonesia. Setiap tahun angka korban perdagangan manusia semakin bertambah, sehingga fenomena ini menjadi penting untuk dipahami masyarakat dan menjadi fokus permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh pihak yang berwajib. Kabupaten Belu menjadi salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang jumlah korban perdagangan manusianya cukup tinggi. Sesuai data di Kepolisian Resort Belu, masih terdapat 10 orang yang dilaporkan hilang hingga saat ini akibat tergiur calo yang berkedok merekrut sebagai tenaga kerja. Sejarah kelam perdagangan manusia mulai mencuat sejak tahun 2000-an. Salah satu kasus yang paling terkenal di Indonesia yaitu Wilfrida Soik, TKW asal Belu yang bekerja di Malaysia, didakwa membunuh majikannya pada 7 Desember 2010. Dan pada saat itu, berdasarkan hukum pidana Malaysia, pelaku pembunuhan jika dinyatakan terbukti bersalah bisa dijatuhi hukuman mati. Sejak kasus ini mencuat, diketahui bahwa Wilfrida Soik merupakan korban perdagangan manusia yang dikirim bekerja ke Malaysia tanpa melalui prosedur resmi. Sejak saat itu, kasus perdagangan manusia mulai marak terjadi dan menjadi kisah yang kelam bagi korban dan keluarga yang menjadi korban. Seperti yang dialami oleh Lucia De Jesus Martins, salah seorang korban perdagangan manusia asal Kabupaten Belu. Sejak umur 17 tahun, Lucia bekerja keluar NTT melalui jalur tidak resmi. Sejak berangkat menjadi tenaga kerja ilegal, Lucia tidak pernah memberikan kabar kepada keluarga selama 11 tahun. Ibunda dari Lucia, Jacinta De Jesus Martins, menceritakan Lucia berangkat menjadi tenaga kerja sejak umur 17 tahun bersama teman ke Jakarta dengan tujuan mengadu nasib. Namun sejak Lucia berangkat pada tahun 2010, tidak memberikan kabar kepada keluarga. Adapun kabar yang datang ke keluarga, Lucia telah meninggal di Malaysia. Namun, karena batin sebagai seorang ibu, Jacinta tidak yakin kalau Lucia telah meninggal. Setiap harinya bersama keluarga berdoa agar Lucia tetap hidup. Diakuinya, selama 11 tahun Lucia menghilang, keluarga hanya meminta bantuan kepada salah seorang tetangga yang juga anggota polisi.
0: Waktu itu dia tuh 11 tahun.
4: Dia pertama kemana bilang?
0: Pertama bilang dengan dia pun kawan mau pergi di Jakarta.
4: Terus?
0: Mau pergi di Jakarta yang pergi bilang ini. Ada yang bos datang pilih duluan dia. Dan tidak tahu pergi di mana, kawan dia tidak tahu lagi.
4: Itu berangkat 11 tahun itu tidak ada kabar lagi, Mam?
0: Ya, tidak ada kabar. 2012 itu baru dia kabar satu kali sahnya, sampai sekarang hilang. Kami melapor di ini juga, kami rasa ini lagi, kami hanya doa saja sudah. Dan dia yang minta bantuan dari Pak Ili, dia bisa bantu dia. Kalau kami mau bantu bagaimana? Mau lapor di siapa? Kami hanya doa saja. Memang ada orang bilang dia, ada satu orang bilang meninggal di Malaysia, bilang nama Lucia. Tapi kami hanya doa saja, kami tidak buat apa.
4: Terus, Mam, perasaan bagaimana hari ini dia pulang ke rumah, Mam rasa bagaimana?
0: Rasa bersyukur, terima kasih, bahagia karena dia pulang tuh.
3: Penantian panjang sejak tahun 2010 akhirnya terjawab. Rabu 27 April 2022, Lucia bisa kembali ke kampung halamannya di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi yang berhasil menyelamatkan Lucia membawa Lucia kembali ke Belu yang diawali dengan penyerahan kepada pemerintah dan dilanjutkan dengan penyerahan kepada keluarga. Lucia De Jesus Martins yang menjadi korban perdagangan manusia mengisahkan dengan keadaan ekonomi yang sulit membuat dirinya berusaha untuk mencari pekerjaan di luar daerah. Mengikuti 4 orang temannya berangkat ke Jakarta. Tidak membutuhkan waktu lama, hanya dalam waktu kurang dari sebulan dirinya sudah mendapatkan majikan dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sejak berada di Tanjung Pinang, Lucia tidak diizinkan oleh majikan untuk berkomunikasi dengan keluarga sehingga tidak memberikan kabar kepada keluarga.
1: Karena ekonomi juga sih Sarka sebenarnya, ekonomi juga. Jadi diajak ikut-ikut aja Kak. Pas kan gak kepikiran sampai segitu lamanya di sana kan Kak. Kalau biasa kan orang kalau kerja kan cuma 2 tahun aja udah pulang. Kalau saya kerja sampai 11 tahun juga.
5: Umur disana. Berapa waktu itu?
1: 17.
5: Waktu itu ada yang datang tawar atau kawan yang ajak, belum tahu kalau itu ilegal gitu.
1: Orangnya kesini langsung Kak. Orangnya langsung kesini dijemput. Jadi mereka bilang, oh nanti kalian dari sini berangkatnya berempat. Tapi sampai udah di Jakarta kami dipisah. Di Jakarta kayaknya setengah bulan di Jakarta. Iya.
5: Terus prosesnya seperti apa bisa sampai ke Riau? Ada pemilihan begitu Kak atau kemana?
1: Kalau saya di Jakarta diambil dari yayasan itu, adik dia, adik majikan yang di Tanjung Pinang itu dia tinggalnya di Jakarta. Terus saya dibawa ke Tanjung Pinang kerja sama kakak PRT, betul gak? Kalau di dalam rumah bertiga, bos, suami istri, anak sama saya berempat jadi semua.
5: Selama itu adik Lucia tidak ingat mama dorang kah, bapak dorang kah atau?
1: Rindu sekali, pengen pulang. Cuman kalau lari saya di sana sendiri gak punya saudara kah, mau lari kemana? Ya, takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka, karena Bapak Indra kantornya ada di Kepulauan Riau juga. Mereka itu ditugaskan ke tempat saya bekerja itu untuk mencari saya. Pas waktu itu saya lagi bekerja juga. Tiba-tiba dari pihak lembaga KPK sama kepolisian juga datang ke tempat kerja itu, mereka bertanya, apakah betul si saudara Lucia bekerja di sini? Dia bilang, iya betul. Terus dikomunikasi sama majikan. Jadi mereka lembaga dari pihak Bapak Indra bilang, oh keluarganya sudah mencari dia itu sudah dianggap mati dan dia harus dipulangkan. Udah mereka sama majikan ambil keputusan, terus saya dipulangkan. Karena saya di rumah saja seperti hari-hari biasa saja kakak, tidak ada yang istimewa. Iya.
3: Cerita penyelamatan Lucia sebagai salah satu korban perdagangan manusia disampaikan Elias Martins Dias, salah seorang anggota kepolisian Resort Belu. Disampaikan, 11 tahun lalu Lucia berangkat sebagai tenaga kerja ilegal dan tidak memberikan kabar kepada keluarga, sehingga pihaknya mencari dengan menyebarkan foto namun membutuhkan waktu, sehingga melalui jaringan intelijen diketahui keberadaan Lucia. Namun tetap dilakukan pengawasan selama 2 tahun dan pihaknya bekerja sama dengan Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi sehingga bisa memulangkan Lucia kembali ke Belu.
6: Ya, ini dia jalan waktu itu 11 tahun yang lalu, dia masih di bawah umur itu. Jadi ada perekrutan, orang bilang sekarang yang seperti ilegal itu dari belakang saja perekrutan. Jadi sudah berjalan selama 5 tahun, tidak ada informasi, 5 tahun, 6 tahun, tidak, 7 tahun, tidak. Kemudian di sini ada buat acara kubur, ada buat kubur untuk dia. Kemudian, jadi kita cari. Kemudian kita sebarkan foto, kemudian saya minta bantuan di teman-teman intelijen. Kemudian kita cari, sebarkan, viralkan di foto. Itu pun belum bisa karena masih waktu itu masih Facebook. Setelah kita ada WhatsApp ini, kemudian kita sebarkan ke link-link. Ada link organisasi, link KPK. Kemudian saya dapat informasi lewat teman saya. Fire itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta, kemudian dia cek lokasinya. Kemudian dia pengamatan itu selama 2 tahun, pengamatan untuk keluar masuk kerja, keluar masuk. Nah, di saat dia keluar masuk itu baru kita dapat foto, tempat rumah, tempat kerja. Kemudian Setelah saya input semua dia punya identitas, tempat kerja, lokasi. Kemudian saya minta bantuan karena kita kirim ke ini, prosesnya terlalu lama. Kemudian kita minta bantuan LBH. Kemudian, kebetulan saya teman baik dengan beliau, Kak Indra Nal. Itu teman saya, teman seperguruan. Saya minta bantuan, kemudian saya share lokasi, tempat, rumah, tempat kerja. Sehingga mereka tim mereka turun. Jadi teman saya dua orang intelijen itu mereka keliling Indonesia. Setelah mereka kasih informasi, mereka terus ke Papua. Akhirnya kita bisa tahu. Dari setelah dia kerja 5 tahun tidak ada keberadaannya, itu kita lidik sudah. Hari tahun ya. Saya menurut informasi dari orang tua, mereka dari sini tanpa sepengetahuan orang tua juga. Katanya bilang kerja di kurang tahu saya.
5: Kerja di rumah tangga.
3: Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nasgaho, menceritakan dalam misi kemanusiaan yang dilakukan lembaganya, menyelamatkan Lucia yang bekerja di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, melalui informasi yang diperoleh dari Elias Martins Dias. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi mulai bergerak untuk melakukan pencarian keberadaan Lucia, kemudian ditemukan dan diketahui Lucia bekerja tidak diberikan gaji dan tidak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga. Diakuinya ketika menemukan Lucia, langsung diamankan dan lembaga membangun koordinasi dengan majikan sehingga Lucia bisa mendapatkan haknya yang telah bekerja selama 11 tahun.
7: Informasi ini kami temukan atau kami dapatkan dari sesama penegak hukum kalau dari profesi, yaitu Bapak Elias. Kami langsung melakukan tindakan sehingga di Provinsi Kepulauan Riau langsung saya perintahkan ke pengurusan di sana untuk melakukan tindakan terutama untuk menginvestigasi di lapangan. Sehingga pada hari Senin tanggal 7 sekitar pukul 8 pagi anggota tim ke sana turun dan ditemukan. Tetapi sebelum mengambil tindakan, saya minta tim saya untuk koordinasi dengan kepolisian setempat supaya secara bersama-sama untuk melakukan tindakan penggerebekan atau penyelamatan kepada saudari kami, Luciana ini, Lucia De Jesus Martin ya. Dan ternyata benar kami temukan beliau di sana oleh tim kami, di mana korban adalah korban yang direkrut sebagai tenaga kerja oleh sebuah yayasan, namanya sudah tidak dikenal karena sudah 11 tahun. Bekerja di sana, bekerja dengan keadaan yang sedikit tertekan. Karena kenapa? Selama 11 tahun korban tidak diberikan gaji. Selama 11 tahun tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga di bawah tekanan. Dan selama 11 tahun ya hidup dalam sebuah rumah yang sangat tertutup sekali. Yang aksesnya jauh daripada kekuasaan terhadap dirinya sendiri. Ketika tim kami tiba di lapangan, langsung saya kasih arahan bahwa hari itu juga korban harus diamankan. Dan akhirnya korban ini diamankan di kantor kita di lembaga provinsi ya, di Kepulauan Riau. Diamankan di sana. Sekaligus menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-haknya atau yang menjadi bagian dari haknya secara tenaga kerja. Sehingga pada saat itu awalnya kita mau memproses kasus ini sampai ke ranah hukum yang sangat serius. Tetapi oleh tim kita dan bersama tim yang di sana, akhirnya ditempuhlah jalan yang baik, jalan mediasi dengan sistem restoratif justice, sehingga kedua belah pihak dan korban pun tidak merasa untuk menuntut kembali. Dan akhirnya kami merencanakan pemulangan ke Belu, karena dia ini adalah warga Belu. Oleh tim kami dari Kepulauan Riau, antar ke Medan. Kemudian di Medan saya jemput sendiri. Dari Medan saya bawa ke Jakarta. Selama di Jakarta kita sedikit sudah kasih banyak pembinaan. Kita kasih pencerahan dan kita memberikan penguatan. Hingga kemarin berangkat ke Nusa Tenggara Timur dan sampai pada tempat ini.
3: Menurut Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nasgaho, Lucia menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia karena lembaga yang merekrut ilegal dan tidak ditemukan lagi pemiliknya, sehingga pihaknya langsung datang ke Belu untuk mengantar Lucia kepada pemerintah dan keluarga.
7: Kenapa kemudian Luciana ini adalah bagian dari korban tindak pidana perdagangan orang? Karena kalau kita melihat dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, salah satu daripada unsurnya adalah perekrutan dan eksploitasi pekerjaan. Ini menyangkut atau diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang itu. Dan jelas-jelas dia mengalami itu selama 11 tahun. Informasinya ternyata yang bersangkutan ini atau korban ini di kampung halaman sudah dinyatakan meninggal. Bahkan sudah dibuat kuburan. Informasinya seperti itu. Dan setelah diklarifikasi dengan keluarga, memang benar adanya. Sehingga kami dari Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, secara sukarela kami bergerak dengan hati nurani. Dan kami bersepakat semua bahwa ini korban harus kita serahkan kepada pemerintah daerah. Karena bagaimanapun dia adalah warga dari Kabupaten Belu. Dan harapannya setelah serah terima dengan pemerintah daerah, dan semoga antara Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi atau organisasi advokat kami yang juga ada di Kabupaten Belu, di Malaka, dan juga secara adat kami tergabung di Organisasi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia, kami juga adalah keluarga besar dari THSTM, bisa bersinergi kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu, sehingga ke depan hal-hal yang semacam ini tidak hanya tugas pemerintah daerah dan tidak hanya tugas pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana orang-orang yang dirampas kemerdekaannya di dalam kehidupannya bisa terbantu, bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana tentunya manusia yang seutuhnya sesuai dengan hak-haknya yang seutuhnya.
3: Sementara Sekretaris Daerah Belu Johannes Andes Prihatin mengatakan, pemerintah menyampaikan terima kasih karena Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi telah memulangkan salah satu korban perdagangan manusia yang dinyatakan hilang selama 11 tahun. Ini menjadi sejarah di Belu, dan ke depan diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban, sehingga pengawasan akan terus dilakukan pemerintah.
8: Baik, terima kasih. Yang pertama, kami atas nama pemerintah Kabupaten Belu menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Indrana dan teman-teman dari lembaga KPK yang telah berinisiatif secara mandiri untuk membantu menemukan dan memulangkan warga kami atas nama adik Nona Lucia yang sudah sekitar 11 tahun dinyatakan hilang. Ini mukjizat luar biasa dan kami berterima kasih atas ini. Selanjutnya beliau akan diserahkan kepada keluarga untuk selanjutnya pemerintah juga akan memantau kehidupan beliau setidak-tidaknya untuk 1-2 waktu ke depan. Ya, kami akan memperketat. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua Lembaga KPK bahwa beliau ini direkrut, korban ini direkrut oleh perusahaan yang sudah tidak ada lagi. Jadi salah satunya adalah kita perketat perusahaan-perusahaan seperti ini.
3: Pada akhirnya, untuk meminimalisir kisah kelam korban perdagangan manusia, dibutuhkan kerjasama semua komponen. Tidak saja pemerintah, tetapi masyarakat juga harus mengetahui dengan jelas ketika akan bekerja keluar daerah. Harus melalui jalur resmi sehingga kisah korban perdagangan manusia tidak lagi terulang. Demikian news feature produksi RRI Atambua. Saya Ari Leon, sampai jumpa.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Perdamaian bermula dari hati yang tenang dan pikiran yang damai. Perdamaian bukan hanya sekedar ketiadaan perang, tetapi keberanian untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai. Dan kata-kata adalah senjata yang kuat untuk menciptakan perdamaian.

Konflik yang terjadi berawal dari kesalahpahaman dua individu, berujung pertikaian dua desa. Sudah terlalu banyak korban dari konflik ini. Kematian Bimo sore itu menyulut kemarahan warga desa Ciganjang yang akhirnya menyerang warga desa Cidamanyu.

0: Wak, Wak Surya, tolong Wak.
1: Ada apa Neng Dian? Kok sepertinya panik?
0: Tolong Wak, Amba, Amba anak saya Wak.
1: Kenapa dengan Amba?
0: Kawan-kawan Amba bilang, Amba diculik warga Ciganjang.
1: Astagfirullahaladzim. Neng Dian, siapa kawan-kawan Amba yang bisa ditanya perihal kronologi kejadiannya?
0: Ada Jajang, Wak, yang semalam bersama Amba. Hanya dia yang berhasil lolos dan melarikan diri.
1: Baik, kita cari tahu ke Jajang kalau begitu.

0: Dari semalam, saya, Amba, Opik, dan Soleh pergi nonton air tancap di balai kecamatan. Kami tahu ada orang-orang Ciganjang. Kami pikir tidak mungkin mereka berani cari gara-gara. Pada saat kami lagi asik nonton, salah satu dari mereka tiba-tiba berteriak bahwa kami copet. Kami kalang kabut, wah. Amba tertangkap sama mereka dan saya tidak tahu lagi bagaimana nasibnya.
1: Wah, sudah terlalu lama desa kita bermusuhan dengan desa Ciganjang. Kami merasa tidak aman kalau kemana-mana.
2: Mungkin sudah saatnya kita akhiri konflik yang terjadi selama 2 tahun ini. Saya akan menuju desa Ciganjang untuk mencari Amba dan berbicara dengan tetua di sana agar mau menghentikan ini semua.
1: Tapi Wak Surya yakin akan ke sana?
2: Tidak ada cara lain. Sekalipun pertaruhannya adalah keselamatanku, tidak ada salahnya kita mencoba.
3: Pertikaian desa kita harus diselesaikan dengan nyawa dibayar nyawa.

0: Mang Haji gawat. Wah Surya dari Cidamayu datang.
1: Hah? Sama siapa dia?
2: Kelihatannya mah sendiri, Mang.
0: Ah, so tahu kamu. Tadi mah saya lihat sekitar 1, 2. Pokoknya lama banyak.
2: Ah, sendirian.
0: Ih, bener, bertiga juga nama.
2: Sendiri.
0: Berdua deh.
1: Ah, berisik kalian. Sudah. Mau sendiri, mau bertiga, mau bertujuh, mau sekampung. Kalian ikut saya menghadap dia. Yang lain, jaga anak ini. Jangan sampai dia kabur.
2: Tuh, dengar.

0: juga kamu datang ke desa yang jadi musuh desa kamu ya.
1: Kedatangan saya ke sini bukan untuk mencari perkara. Saya hanya ingin menjemput pemuda dari kampung saya yang kalian culik semalam. Sekaligus ingin mengajak berdamai.
0: Cih, enak aja. Berdamai bukan pilihan. Nyawa harus dibayar nyawa.
1: Ci, peristiwa 2 tahun yang lalu menewaskan Bimo tidak akan mengembalikan dia dengan balas dendam.
0: Eh, Bang Kotan, jangan sok menasehati saya ya. Memangnya kamu kira mudah mengikhlaskan anak kamu yang tewas di tangan orang lain? Hah? Jawab!
1: Ci, aku paham. Bimo anakmu. Tapi pelakunya, Cakra sudah mendekam di penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika desa kita terus-menerus bertikai, akan ada nyawa yang hilang lagi.
0: Ya memang. Kan sudah kubilang, nyawa dibayar nyawa.
1: Ci, kamu tidak kasihan sama warga kampungmu?
0: Alah, mereka juga sama, jengkel dan marahnya sama aku kok.
1: Belum tentu, Ji. Aku hanya mengingat masa-masa desa atau kampung kita tenang, damai, saling bertukar hasil panen, dan lain sebagainya.
0: Aku sih enggak. Aku sudah tidak sudi. Pih!
2: Maaf, Mang Haji. Ini siapa tahu butuh golok, mangga.
3: Iya, Mang. Atau butuh senjata lain, Mang.
0: Ini anak, Siapa yang minta senjata, bodoh? Bawa sana!
3: Iya, Mang. Hampura, Mang, hampura.
2: Gara-gara manita, salah.
1: Ji, kedamaian tidak bisa dipertahankan dengan kekerasan. Itu hanya bisa dicapai dengan pemahaman. Jadi tolong pahamilah bahwa kekerasan tidak akan menyelesaikan apapun. Sudahlah, Ji. Kembalikan anak itu. Hentikan ini semua.
0: Segampang itu? Tidak bisa.
1: Kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kedamaian di dunia ini sampai kita berdamai dengan diri kita sendiri. Ji, berdamailah dengan diri sendiri. Ikhlaskan kepergian Bimo. Kamu kan orang tua terpandang di kampung ini. Beri contoh pada mereka bahwa kamu adalah sosok panutan.
0: Berat, Sur. Berat.
1: Aku paham. Tapi demi kebaikan masyarakat di kampung kita, besarkan jiwamu, Ci.
4: Nyawa dibayar nyawa. Produksi RRI Bogor. Penanggung jawab Kepala RRI Bogor. Produser Nurlita Sari. Sutradara dan penulis naskah Deli Tambunan. Penyelia musik Duyanto Humardani. Teknik dan montase Jerry Aditya.

0: Lamanian tidak gabung.
1: Lamanian dirimu tak terjumpa, tak bersuara.
0: Iya. Sehat gitu. Di bakong ada buta pelah ya?
1: Buta pelah.
0: Baca Mona lagi gabung Baca Mona.
1: Nah, Jemona, ayo Mbak Monaco. Di telepon nanti ya, Bu Fator ya.
0: Enggak takut istirahat.
1: Nah, beliaunya datang ya dulu kok nih sekarang itu, Ma ya. Ahi, tanya katanya, aduh nih. Iya. Duh, kok nanya rekar dulu.
0: Besok mau nanya saya.
1: Iya, nanya nanti.
0: Tadi ada Pak Ali Pratama ya.
1: Pak Ali Pratama, Cirebon aja.
0: Pak Susana, Mama Intan, Pak Dewa Surain, Irma juga.
1: Irma juga.
0: Ada Pak Riki Anggara.
1: Riki Anggara.
0: Ada Im juga. Ada Evi.
1: Evi, iya.
0: Iya.
1: Oke, Ma.
0: Terus yang ada Pak Asep ya?
1: Bang Asep. Gilek juga.
0: Yang terakhir, Mas Fari.
1: Buat siapa, Ma?
0: Buat Pak Hendra Gita dan Mas Panji Ketawang.
1: Iya. Selamat malam. Selamat malam, Mas Panji, Bang Hendra.
0: Udah dulu ya.
1: Yuk, makasih, Mama.
0: Misalnya saya bisa gabung lagi.
1: Gabung nanti.
0: Yang belum disebut, mau disebut nanti ya.
1: Iya.
0: Sudah dulu Mas Waris. Mas Yunus, Mas Waris.
1: Oh, Mas Yunus juga. Iya, halo.
0: Makasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar dulu, kembali kali ini kami hadirkan dulu lagu untuk Anda.

Halo ayah bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026.

2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Terus 1.

0: Oke, pendengar, terima kasih untuk Anda dan kali ini masih bersama Ruang Rindu ya. Aku cinta kepadamu tak terbatas oleh waktu. Waduh, berarti selamanya kalau gitu ya. Oke, silakan kembali, kami tunggu Anda. Ruang Rindu di 0811. Halo untuk Bondowoso, Situbondo, Palu, Sulawesi, malam, malam juga buat kesemuanya. Mbak Farida, halo juga di Jawa Tengah ada Mbak Winka. Ya itulah, Mbak Winda, Mbak Winka. Mat malam, Bang Eko juga mat malam. Ya silakan, jika Anda mengalami kendala mungkin bisa digeser ya. Jangan lupa kode area ya, 0328-6653-96-662317. Mas Bintara juga malam, malam Kongus Yaman, malam, malam. Halo Bang Ivan, malam, malam juga. Oke, nampaknya mungkin sedikit gangguan mungkin ya. Oke, kembali kali ini kami hadirkan dulu lagu untuk Anda ya. Malam, malam juga untuk Anda yang baru saja bersama kami. Kali ini Anda bersama Ruang Rindu, Pro 1 RRI, Sumenang.
1: Pro 1

0: 101 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, memori berkala ke masa lalu. Beberapa lagu telah kami hadirkan untuk Anda, yang tentunya lagu-lagu tadi saya akan banyak menyimpan atau bisa mengingat kembali kenangan manis Anda. Dan masih ada sisa waktu untuk Anda yang ingin bersama kami, monggo silakan kembali, kami tunggu. Halo juga untuk yang ada di Karanget sana ya, ada Bang Hosen, selamat malam. Tak ketinggalan pula juga yang ada di seputar kota ya, ada Mama Intan ya, selamat malam. Selamat malam juga untuk yang ada di Rubaru sana ya, ada Mbak Iim, ada Mbak Dewi, ada Mbak Oo, ada Abah Suni tadi ya, selamat malam. Silakan kembali di 08113345 1001 ya, di seluler kami ya. Lalu juga di Kolor ada Mama Kanjeng Doso ya, selamat malam. Halo, assalamualaikum. Iya, kemana ya? Oke, gangguan barangkali. Oke, langsung saja kita kembali hadirkan lagi untuk Anda ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, benar. Terima kasih untuk Anda dan akhirnya kebersamaan kita di Ruang Rindu. Cukup sampai di sini ya. Harapan kami semua saja lagu-lagu yang kami hadirkan mampu bisa mengingat kembali kenangan-kenangan manis Anda. Dan jangan lupa seperti biasa, kembali kami masih akan hadir sama Anda di Budaya Madura.

Ketika cek atanya.

Madek ngabek tenak, madek ngabek tenak di kadek kae punak. Semiaratika sampai ala punak Akmin Akbar. Dari malam nak sampai pusop punak, tak mikir bingung laben pake punak, laben pake punak Akbar.

0: Pemirsa dari Tam Dorbel, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Abang Kipole dalam acara budaya Madura. Ampun kapiar saropaki genting awal notabe budaya awal. Pangartor banyakon malar moga budaya kedinto atau genting kadinto nyeneng aki yang kedetan-detan saja. Nyingkat aki bakto sebelum benten kelah motor boleh gentingnya tersepon ya terleleng kitimin. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas Faruk, sehat ki Mas Faruk? Alhamdulillah, Pangki Pole Mas Faruk.
1: Ini Pangki Pole ki buru mangken ni kan.
0: Oh, kena Pangki Pole dulu mana Pangki Bori eh Pangki.
1: Oh, engki, mulai kena kalau asaren terbung teng nelpon.
0: Tedung, mana asaren, mana asaren datang ke ki?
1: Oh,
0: engki. Puru jaga tidung kalau tak beris ni. Meni jaga saren ni.
1: Ki.
0: Ki meni kalero salah. Ki. Siapa sah kabuk di bi. Lanjut salam telefon kepada saya Pak Faruk.
1: Ki salam mak. Kesampian. Selamat alam pagi tugas ki.
0: Ki.
1: Ki cukan pada Bode Jeki, Arindi, Cukan Lek Sukron, Selempo, Cukan Bode Wanda,
0: Wanda, Ki, Siska,
1: Kak Emma pun ke ruang.
0: Bode Marin lagi, Hiliran Marin lagi.
1: Masuk, Siska. Ini pun kelek ke Bode Bahdi sama Umbu Angsa, saya jenis pun ke.
0: Kelangkong, Pak Faruk.
1: Ini pun, Kelangkong kembali, Kelangkong
0: ki, ki baduan ki. Assalamualaikum.
1: Kelangkong bertonang ereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng epon Mas Faruk. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ki bu seger ki. Jeki.
2: Cuk tu cuk ni kaca. Nanti sembian ja.
0: Ki mengantuk si kama.
2: Dengar radio je.
0: Oh. Ini lah wasang. Jangan lah mi kau. Lu ada dua orang. Hantan ni. Ki.
2: Gantos ni kamu lagi.
0: Gantos. Ki tolak lanjut ni.
2: Ki. Tak mahu kesilap ki.
0: Ki.
2: Ki sebelah mah. Salam.

0: Langkong jak nak diun mati jak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingung ngefon ni kak Jeki. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Habis dah di monitor.
1: Halo. Ya, di napa Mas Ivan? Bodo Mas Ivan.
2: Suara.
1: Bo, mana suara nak bodo suara ni? Halo.
2: Halo.
1: Lagi bingung ngepon Mas Ivan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara si genteng.
1: Oke, bodo suara nak Mas Supriyadi?
3: Enten bodo.
1: Omak tak ada jan Ivan burunya.
3: Nah, korwa si sobung HP na mungkin elor jangan hena kan kanjo.
1: Oh, bodo gigi. Lanjut pon salam Mas Supriyadi kau ni imbang gigi.
3: Gigi salam lagi dengan selamat tanpa kita tugas. Semoga beringin kesehatan.
1: Amin.
3: Semoga lekuk malam tabang kipole dengan acara si sami gigi.
1: Gigi.
3: Terus selama bada basuni, bada cukan.
1: Bada Bang Ivan, Ivan, Wurugi.
3: Thank you. Cukan. Lanjut sakoni bada Mama Susana.
1: Mama Susana.
3: Bada Ibu Siti Nur Hasana.
1: Ki.
3: Terus bada Pak Asep sebada Ebengkal.
1: Ebengkal.
3: Mbak Sofi, terus bada Pak Hosen, bada Pak Hendra. Satu je nak tanpa kecuali.
1: Kalangkong Pak Supriyadi.
3: Mas Waris, matros ibu sakalangkong.
1: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibingin ngepon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Pak Ivan.
2: Iya, barusan kok ngurus dong, Bang Haris.
1: Bagi ngurus dong, mungkin. Bapak memang kan beri suara nampon, Bang Ivan.
2: Ibadah pon.
1: Oh bodoh. Ih, wah boleh sial.
2: Boh. Thank you. Mak ada anak. Yang kata beda anak tak ada motor.
1: Iya, ya, mungkin jaringan.
2: Thank you, jaringan.
1: Alhamdulillah. Boh, baru mak temu. Atemu ban Julis, ban Sipa, bangki ya temu.
2: Ada bangki, jadi aku lu namur. Kasang mungkin kan banyak umruan kan.
1: Ah, bener.
2: Banyak umruan.
1: Thank you, kita ini bawa pada sehat.
2: Jika lu masih bangki, dia pun ada lah sehari.
1: Ah, Tukang julun, nyak bising dan kau julun melolo. Di lanjut.
2: Saya tak ada ano.
1: Segini.
2: Tak ada lambat dan segini telefon.
1: Di lanjut.
2: Salam apa kira?
1: Salam apa kau sana?
2: Di pesan salam ke atau ada ke Abang Hari. Selamat malam buat tuan tuan. Semoga apa yang mana sampai ada campur dengan selamat.
1: Amin. Ngalangkung dan pon. Barusan
2: berada di Bradi. Selamat malam. Selamat kenal. Ada Faruk Karisma, Jeki, ada Sukron juga Mama Susana, Pak Kordu kenan, Sebunda Woso, Pak Eko,
1: Pak Eko,
2: Kong Udiaman,
1: Kong Udiaman,
2: gabung nah mana we monitor. Salam dari sedaya jenis tau lah.
1: Kalangkong Bang Ivan.
2: Kalangkong, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata sekalang kong dah deretan Ivan alias Ivan sinekuk dalang ziring ye sebagai ketua lah. Mat malam mata sekalang ibing kenge pon halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullah wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Puh, mungkin mak tegas lah cuma. Ingat anu. Ingat napa ingat bak tentara mungkin. Mun bila nak kasih ada masih lesa. Duh lesa jong ya. Mungkin alhamdulillah sehat kinom.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mungkin nanya tanya tak jauh jauh mungkin nom ngakar dulu nom. Ano, boh bebek nebek yang nom.
4: Kenapa ya?
1: Bebek nebek mana no, boh mana mana kan si ngakar dulu kena. Ki.
4: Jokoran.
1: Bebek munang ki. Andi kelebihan alhamdulillah. Ki.
4: Guru masih benda kebenakan saya salah.
1: Ah, benar kula boleh ni. Yang kula minta kenal mian nal ya.
4: Guru datang ke yang molotan dia gini.
1: Bok. Molotan ni kamu.
4: Di lawan aja ombo.
1: Oi masjid ke aja.
4: Penten kan dak aji jagulah.
1: Oh, panjenengan

0: Tuhan Bruno.
1: Thank you.
0: Oh, alamak, rumah nama. Oh, empon gue besar.
1: Ya, once ni macam macam dah kena. Saya ada.
0: Tak ngambil ini je.
1: Ini sebab bakar.
0: Mana main apa bakar, Nom?
1: Kena.
0: Kena. Bujang kula mi jojo ni sebab bakar. Ah, tepam ya, Nom.
1: Lah kena dah.
0: Oh, lah. Kula mi nemu boy menunggong dok eng. Oh, lah.
1: Salam sejojo, Nom. Semoga berada sehat.
0: Amin. Amin.
1: Nah, kuburau aja. Sekejap, salam hormat ni.
0: Thank you.
1: Juga nang kuwerai angkasawan angkasawati, moga pernah sehat.
0: Amin.
1: Hadir sambil. Kabar is.
0: Halo, thank you.
1: Hadir senin hadir sambil.
0: Bagaimana hadir ni kan?
1: Abu jangan betul. Pepanggian.
0: Oh, pepanggian dengan Bekasan dengan tin Pak Abah Halim di pon gi.
1: Ni di buruk negara dan Abah Halim.
0: Angki tahun ini.
1: Umurlawan Polsek.
0: Oh, umurlawan Polsek. Insya Allah tinggikan tu punya mintamin gi negara neku nabaan nukung. Ulang tahun RRI kan September kong.
1: Oh,
0: engki di persiapan mulai mangken mulai laku terus
1: ulang tahun lagi para ulang tahun lagi
0: leres engki gong
1: engki kita jangan bohong sih selamat
0: engki engki gong
1: selamat
0: sami sami
1: assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mentor saya langkong dan kong toing jebon ki bang Ifon mentor saya langkong juga dan dari Tanjelen juga mentor saya langkong. Dari tadi Vi miring Vi, miang gabung Vi, Mama Susan, Susan, saya radu maampun, saya reponnya menempuk mak kelopai si bedi kolornya, Upi, Pina, mat malam, halo, assalamualaikum, ay, mak dadah na, aku buat dengar, halo, assalamualaikum,
2: waalaikumsalam. Warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Sarang Basirah.
2: Sarang Reng Lenteng.
0: Oh, Reng Lenteng. Ano? Sunaton ye.
2: Engki tepat lah.
0: Oh, endon.
2: Sunaton pada kaya.
0: Engki.
2: Kenapa anak kamu kini kau coba sehat si penting sehat? Asyik.
0: Si, kini kan kalau mau nembian kini kita tak mampu.
2: Mungkin ni kau pun sehat, parpaan pun mulai kelen. Tak pada sehat nikah. Mari minum susu gula pon.
0: Bu mari minum susu.
2: Mungkin minum obat.
0: Habis sana pember. Habis sana pember. Habis sana bagelas.
2: Mari sana pember.
0: Oh lah. Jadi yang beri jengok jamu ni film pun alhamdulillah syukur. Ibu normal. Menginum susu tak ibu tri janteng. Ibu tri ember. Aduh. Enten gibi.
2: Ibu tri nano.
0: Di napa bi?
2: Mungkin ni tu lah.
0: Oh.
2: Yang
0: ada ni ngeki. Cik beli. Ibu li num leke. Ibu lah.
2: Umat
0: tahu pun. Masuk ke? Lanjut pergi salam api ke pasal api.
2: Kiri-kiri
0: ke leka. Kiri-kiri ke tu sabi.
2: Tu sabi.
0: Ki. Nga pasang Alim ni.
2: Nga
0: pasang Pak Ibrahim ni. Buat telpon ni.
2: Okey Pak Ibrahim. Leka masuk ke? Salam si pertama. Kita lagi nak jaga penci dengan.
0: Ki.
2: Selamat bertugas. Diberikan kesehatan.
0: Amin.
2: Bukan. Dari Bupathor.
0: Bupathor. Pali Pratama.
2: Pali Pratama, mari. Gabungan. Juga. Ki Pangeran Bukabuh. Ki Lega. Panor.
0: Panor.
2: Kita ini sepuluh,
0: ki. Ki.
2: Salam kenyang, deh.
0: Bom. Salam kenyang, doa.
2: Kenal.
0: Kenal.
2: Angki, kenal.
0: On the ground, mi. Mi asalan. Ki.
2: Juga. Beda satu aja lagi. Kita gabungan yang tu sebab kami gabungan.
0: Ki.
2: Ipon kelangka.
0: Ba Ipon bisa ya log bi.
2: Maaf,
0: Nek. Umah ada unbi. Ki.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situ ngeki bingkeng epon Nevi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Rahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, aduh nom, gerong kekambian nom. Aduh.
3: Napa di depan nom?
0: Napa nom?
3: Di depan langi gitu, kiri mon kompoi ini nom.
0: Aduh, tak geni kan nom, pon puh lah.
3: An kompoi ini, olernya suara jong.
0: Ki nyaman jong nyaman, anu mi leres cebon bian nom.
3: An pengantin baru. Tapi nggak pengantin, boleh sih yang cang rebon tiga dong.
0: Bu.
3: Kita entar, karena aku di telepon. Kita entar. Berapa pengantin? Ada suara-suara oleh lembu.
0: Oleh nyaman lagi dong. Alhamdulillah. Tiba-tiba nyaman ada tinggi reng. Jadi ke dibion sambil nyare-nyare. Dan ini kemarinnya. Ih, nyaman mau boy menom lekehu lah.
3: Suara le lemes lagi dong.
0: Lemes lah kan dong. Lagar nyaman suara Nevi dong. Iya.
3: Selangkau nggak kaki tuh ing. Oh ini. Ini pun akan lagi lagu patoro ni kan.
0: Pergi buat bukan dari kau ni tu.
3: Ada dari kau ni boleh nak kian nyaman akan cebon bulannya pon.
0: Oh, pon nyaman nah.
3: Nyaman akan cekeng kau ni, ikon isar kepar pon pun akan nah.
0: Dan ini kena ingi, kau ni kong doeng, pun lah. Ini serokan om lagu boleh nom.
3: Mon mon boleh nih palak kau najong.
0: Oh.
3: Kona kan roda ma anom iku ama tai ko ne ko iku wala ko.
0: Oh bosang na. Ki anu gak diwo olok bisa anu na.
3: Ada ki.
0: Pake de ma gak diwo bimane.
3: Bo ni wa kene ko cepon pusen gi ya cetoro lako soro uan ke bula.
0: Oh balang gi ya. Ki elang gong nom bu de boboyo nom. Ki. Ki nom.
3: Anu. Jong.
0: Napa nom?
3: Ipi sini kau berdo pantun na jong.
0: Ah, napa pantun ngan napa nom? Bagus pantun nom. Munda bagus sempon nom.
3: Apa bagus?
0: Kau coba ngan napa nom?
3: Jangan kataman mejo kalemar gua.
0: Ah.
3: Berbendu nyaman ya.
0: Ah.
3: Mon pangan tanah nyari cek paling nyaman. Ah. Kau berbendu mati somar.
0: Oh, enggih deh dong ngebon, ki debang.
3: Anak,
0: sama ke tondo. Ki, kelangkong nom. Ki, kelangkong nom.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nemo boy menom leka. Situ ngeki ceritan ki, aduh, pun telah-telah menit ni. Kening ngeki kari bebelu ni. Situ nyingkat ngeki ceritan. Halo, assalamualaikum. Halo.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anu nikah mama. Sehat ma.
4: Sate dung kelak mora masare.
0: Budu remu je muli kelak ambian je tu ku mangkan labung apo. Labung mate kanceng ambian ma jan bulo. Betina. Betina saren manjenengan ma. Ki. Ano? Mian nanti bantun ki ya? Ada.
4: Kasih dung kasung pek ka.
0: Ah.
4: Kamma ya pon.
0: Ka kamma. Ka bintaro ma. Ah. Terus ma.
4: Dung ka ungkeun na.
0: Si.
4: Ya pon mun sakit terus tawa.
0: Ah.
4: Montai
0: dun tak ikut. Ji, mama pintar jadi alhamdulillah. Aduh, tolos kena. Pokok munjing nunjing tahun datang tak langkong ada daftar kada ke mama pator. Kok tak kok minta milo kolongan ki. Ki mah lanjut salam mama. Badan om lek ke buru mah.
4: Badan lek ke buru. Kita nak saya kena monitor telefon.
0: Ki.
4: Abah Suni lepas itu.
0: Abah Suni. Bodoh apa Abah Suni? Tuh
4: lepas itu tahun
0: ini. Bu, jadi ada ngembian.
4: Haji Burhan, selamat malam Pak.
0: Haji Burhan, Ki.
4: Faisal boleh.
0: Hmm.
4: Resip oleh anti galau rasa.
0: Okey.
4: Tak susah nak bila terlepas. Ampun ada pandang sorry sekali
0: sekali. Oh mari bon, ye.
4: Usia man ki,
0: Ilok si gendeng mian na.
4: Tak?
0: Ilok si gendeng mian. Ilok pak anonom sahlan mian. Kabulo le. Kama ma fator le. Olok, engko olok ki, engko berde ya bon. Ki, coba pak sahlan. Pak sahlan lembok nyai. Mas sahlan. Mang gendan de ilok pak on. Ki. Ah, dire. Ah, ki lanjut.
4: Ano, sebeli sampang ke telepon?
0: Sebeli. Telepon. Zahdan, ya ba.
4: Ki Zahdan Irama.
0: Zahdan Irama.
4: Muda.
0: Mamah muda. Ki.
4: Selain ada bunga.
0: Heeh.
4: Kan selain ke Makassar. Termasuk Bu Yuni.
0: Yang lain
4: itu
0: sama lakuna. Yang lain lakuna.
4: Yang lain minum sari.
0: Yang lain bu. Sehingga mau nasari na labung totop bu. Ano pula namang ken. Oh mari bu. Yang lain.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa. Izira timin menggenggingi yang biar zaki kenting satu rosepon ye. Yeah.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri.

0: Ya, yang terbalik kebiasaan pun kenting saya satu pun malar muka nambah nak kebungaan kih ngiring kong-langkong kanggui dan teretan si berdia bung-gabung boleh ya tuan dan lengki sebelum tuan dan motor kenting mungkin cara pakai kenting si pungkasan marin. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Terang Pak Nor, ye.
1: Thank you.
0: Ki. Sehat Pak Nor?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya. Lanjut mumpung tak zarin ki bu pator lo kelu.
1: Baik ki.
0: Ki.
1: Mulai gila ke masuk ke pun. Kini kacar, kini ketek sudah kacar.
0: Mumpung bisa manggil langsung masalah maka pasera.
1: Alamak ki kan ku. Pasera bu pator.
0: Bu pator.
1: Sukan untuk Siska.
0: Siska. Ya, Siska. Dek gimam bian buk.
1: Yang bertukar bunga Siska kerong kesuaran.
0: Kerong kesuaran dapat Nur Komalah.
1: Ini jepun dekat Mama Susana.
0: Mama Susana. Ada Mama Susana. Ntar nak pu mungkin.
1: Nak pu.
0: Ki. Ki.
1: Ikul semoga selamat.
0: Amin.
1: Jepun dekat Ketohir. Ki pun muncul dia itu Ketohir.
0: Boh, tak ini tak bereng kapur, Mian.
1: Kenapa?
0: Cik kena bunga melati janji. Angin andi angan kui melati along-along melati boleh mian are oni.
1: Ki.
0: Boh. Ini kejek gun mon umur na pajai gun angka jongnyan. Angkan na katina pang tolesan guni gua. Jering mun ibr kasedo kajia ki pada hu ibadah yen.
1: Oh malah jen sarah jen tua.
0: Lanjut jalan mereka bajira.
1: Ironi.
0: Ironi.
1: Tukun deka pangeran Bukabu.
0: Tukun
1: deka Mahendra Hijita. Tukun deka Ipan Sibudi Talang.
0: Ipan Sibudi Talang ki.
1: Kalau mereka tidak gabung deh Ipan bah. Nil pun dia pun dia pun dan menusam gabungan Ipan. Orang masuk serta masuk.
0: Ki, kelangkong, kelangkong Wan Manor.
1: Thank you, ki.
0: Ki.
1: Mun mun nelpon pun tak ada gabungan lah nelpon bawa apa kata bu.
0: Ki.
1: Gabungan orang ki ngotak ngotak nombor nombor telefon kap.
0: Izi ni jadi nganya makarong sorot bon ki.
1: Engki.
0: Ki kelangkong Manor.
1: Tukan dek kecil kena cem sebude lentang. Saya hanya masih lah. Evi.
0: Entun ki natun ki.
1: Itu nombor yang gabung don.
0: Ki kelangkong bon.
1: Kata je nah.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum. Ngereng tuli petek
0: intinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bah, berma. Tak pasro petek. Tu di sini ini enggak lampu nodi ke kapi ki Pak Nor. Injo Pak Nor dia kena. Ibingkeng ke Pak Nor Komala. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Halo.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mak Mudim yan agakam kaunjungan.
2: Ada awer kawer sarang Pak Dorgomala na Pak.
0: Bunyan kaunjungan ten tak kamu lo ten ten.
2: Rabu. Alhamdulillah Pak Aris.
0: Oh hello. Oh benih buruk hello.
2: Kuna boleh benda kau lo.
0: Olah kuna boleh. Aduh. Maknya mak ano sambil berang-berang lagi kapur mi benda kulakuna yang siangnya nyaman.
2: Lanjut tu mang abari.
0: I lanjut cara mak awak siapa no anu pak Diwo.
2: Isi kami tadi macam dengan suruh pada Pak Nur Komala.
0: Pak Nur Komala.
2: Ikan alif pertama kecil.
0: Ki.
2: Bila kali itu anu nombor tiga serangkai kata ni ke Paris.
0: Ki jek do garan ki.
2: Mana yang nak cari kebo ini ada pak. Anu Haji Yasin bagian sayap.
0: Bagian sayap pun.
2: Sayap tu. Dia ekor.
0: Ki.
2: Ijukan kelak ke mata orang aku kelak ke. Sudah lagi.
0: Bukoni ikoni impon ni serangan umlekku. Nizar ye.
2: Hari nak cari pun boleh minyak kat kat di jatara lakukan kelak ke. Minyak nyamplong mai betoi.
0: Si.
2: Bila ingat betul nak ngakan. Cik pun perang set tahun kedua je.
0: Kena tu
2: guna lanyu.
0: Ini bisa kejap saya piring berdua je. Ki, kelangkong kat tiba. Ini nombor boy menembian. Ki.
2: Sekarang baru kali semangat apa kasar bila. Pas benda saya kiri yang kisah. Saya raja ponan.
0: Siska.
2: Iya. Siska. Ano Bing, masuk Bing.
0: Masuk Bing, Siska.
2: Ngiring Waris.
0: Ngiring Pak Diwo.
2: Langsung Waris.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mentah saya kelangkong dek Gadiwa, mentah saya kelangkong dek Pak Nur Kumala. Ngiring teritan, tak ada teguh pun. Biar sakit ni kak genting, mungkin cara sekaligus orang pagi genting se pungkasan. Mat malam mungkin dek setuju, mentah saya kelangkong, malam mungkin bisa apa boleh.

Indonesia, di awal tahun 2025 ini, warga Jakarta dikejutkan oleh sebuah informasi yang menarik sekaligus kontroversial. Pemerintah Provinsi Jakarta baru saja menerbitkan peraturan gubernur yang mengizinkan aparatur sipil negara atau ASN untuk berpoligami. Kebijakan ini langsung memancing beragam reaksi. Ada yang mendukung dengan alasan ini adalah kebebasan pribadi, tapi tak sedikit pula yang mempertanyakan relevansi dan implikasinya terhadap profesionalisme serta etika kerja ASN kita. Kebijakan ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua, terutama bagi pelaku bisnis dan UMKM. Dunia kerja, baik sektor publik maupun swasta, selalu menuntut nilai-nilai etika dan integritas yang tinggi. Karena bisnis seperti halnya pelayanan publik bukan hanya tentang angka dan keuntungan, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga kepercayaan dan moralitas kita di setiap langkah. Pertama-tama, pentingnya memisahkan urusan pribadi dan profesional. Demikian pula dengan bisnis. Masalah pribadi tidak boleh sampai mengganggu operasional atau pelayanan kita kepada pelanggan kita. Fokus dan komitmen adalah kunci untuk menjaga kualitas di tengah berbagai tantangan. Kedua, soal transparansi dan komunikasi menjadi landasan dalam menghadapi isu sensitif. Kebijakan yang menyentuh aspek moral dan etika seringkali membutuhkan dialog yang terbuka dengan semua pihak. Hal ini berlaku juga dalam bisnis. Ketika sebuah keputusan berpotensi menimbulkan kontroversi, komunikasi yang jujur dan jelas itu akan membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan kita dengan mitra, karyawan, dan juga pelanggan. Terus yang ketiga, menjaga reputasi adalah investasi jangka panjang. Dalam dunia yang semakin transparan, satu tindakan atau kebijakan yang dianggap kurang etis dapat mencederai citra seseorang atau perusahaan. Oleh karena itu, setiap keputusan harus dipertimbangkan secara matang. Dan seperti yang pernah dikatakan oleh seorang ahli investasi keuangan terkemuka, yakni Warren Buffett, dia katakan begini, butuh waktu 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Ketika dunia berubah dan kebijakan datang silih berganti, kita perlu introspeksi loh. Bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral akan selalu dihormati dan mampu bertahan di tengah arus zaman. Demikianlah dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dan HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa, dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hei Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan." "Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuhan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desak gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah, lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tak sangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula, ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti. "Apa sebabnya Tuhan
begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar. Gubernur Amr bin As berkata pelan, "Tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin As, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu." Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap Khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pendengar yang berbahagia di manapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini. Kamis 3 September 2026. Dan esok pagi, RRI Sunapkan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama FM 101,3 MHz dan di perkataan 1098 kHz. Selamat mendengar, saya Aris bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Sunapkan.

dianugerahkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin menurut ukuran kita itu tidak wajar. Bagaimana mungkin satu teko susu dibagi dengan 70 orang begitu? Tapi semangat Rasulullah bukan itu sebenarnya. Bagaimana memberikan rasa bahagia untuk

0: pikirkan secara kita bersama-sama bahwa tidak ada ceritanya ketika orang itu berbagi karena lillah, berbagi karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian kekayaannya itu menjadi hilang atau berkurang. Tetapi justru sebaliknya, kesediaan kita untuk berbagi dengan orang lain itu menjadikan apa yang kita miliki itu berkah. Cuma yang menjadi masalah adalah yakin atau tidak, itu masalahnya.
1: Masalahnya adalah yakin atau tidak, begitu ya. Oke, Ustaz, kita angkat terlebih dahulu line telepon di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Nje. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Ya. Ya, baik, silakan pertanyaannya.
2: Saya Ahmad Fadzilla dari Depri, ya, dengan setiap satu hari di bagian kita ingin jalan cepat. Kok begini cepat? Ini era agama ini dengan kurang dan sangat mirip ya. Mengapa kalau saya masuk ini memang angkat saya ya?
1: Mungkin mohon maaf. Iya, bisa diulangi lagi pertanyaannya, Pak? Kurang terdengar jelas di kami, ya?
2: Ada orang
1: baik. Terima kasih banyak.
2: Apa saja
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tidak ini ya, apa namanya, tadi saya sedikit menangkap begitu karena kurang terdengar.
0: Iya, kurang jelas, terdengar ya. Jelas Mbak Prita.
1: Tapi tadi ada satu apa namanya yang ditanyakan adalah ketika memang kita sering berbuat baik begitu ya, kenapa seringkali hidup kita malah kurang baik begitu? Tadi kalau tidak salah, apa yang bisa dilakukan ya untuk apa yang mungkin bagaimana cara kita agar tetap istiqomah begitu ya, tetap konsisten ya, lagi-lagi itu Ustaz gitu. Nah ini seperti apa, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu sebelum saya nanti juga angkat untuk pertanyaan berikutnya.
0: Ya, terima kasih Mbak Prita. Ini pertanyaannya alhamdulillah bisa ditangkap begitu ya. Suaranya kurang begitu jelas begitu, yeah. Tapi terima kasih sudah dibantu untuk bagaimana menangkap pertanyaan itu. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di saat beliau ini hendak perang begitu ya, ada seorang sahabat yang kemudian datang suan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ini pekerja keras, suka membelah batu, tangan-tanganku banyak yang pecah-pecah karena saking beratnya alat yang aku angkat, sehingga dari situlah kemudian tanganku ini pecah-pecah begitu ya.
1: Okay.
0: Maka mohon didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ini memberikan pekerjaan yang layak, yang lebih baik dari hari ini begitu. Tetapi apa yang terjadi? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya apa? Tangan sahabat yang mau diajak perang ini kemudian diambil oleh Rasulullah, kemudian dicium sambil dikatakan, tangan-tangan seperti inilah yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu dari kasus ini adalah bagaimana sesungguhnya kesediaan kita untuk mencari rezeki Allah dengan sungguh-sungguh, tidak dilihat apakah pekerjaan itu menghasilkan jumlah uang yang banyak begitu. Tapi kesungguhan kita bekerja karena Allah Subhanahu wa taala, justru inilah yang kemudian akhirnya mendatangkan kecintaan Allah dan kecintaan Rasul-Nya. Maka jangan pernah berhenti untuk selalu berbuat kebaikan, walaupun bisa jadi kita sudah bersungguh-sungguh di dalam melakukan apa ini, usaha-usaha untuk melakukan kebaikan itu, tetapi kemudian justru bisa jadi kesulitan-kesulitan itu akan datang di tengah-tengah kehidupan kita. Maka Al-Quran memberikan semangat bagi kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah itu sejati

0: Nya adalah zat yang menjadikan kematian dan kehidupan bagi kita, dia beluakum ayyukum ahsanu amala, untuk memberikan ujian siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Maka kalau kemudian perbuatan baik yang kita lakukan itu ternyata tidak relate, tidak ada hubungannya dengan kelancaran dan kemudahan rezeki kita, maka jangan putus asa. Bisa jadi atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia itu pahalanya tidak diberikan saat ini, tetapi yang perlu kita yakini, mudah-mudahan di akhirat kelak nanti pahala itu akan ketemu dengan kita, sehingga menjadi penolong syafaat bagi kita di yaumul hisab.
1: Iya, ibaratnya tabungan begitu ya Ustaz.
0: Iya, ya, bisa jadi begitu.
1: Belum tahu nanti kapan begitu. Penting tetap berpositive thinking begitu ya, atau meyakini bahwa ada hal-hal baik setelah itu begitu. Kita angkat juga di line WhatsApp pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Selamat pagi Mbak Prita. Selamat pagi Pak Ustaz.
1: Selamat pagi. Dengan siapa di mana Niki?
2: Dengan Musang Ratu Wira Sidoarjo, pendengar Pro 1 Surabaya.
0: Masya Allah. Terima kasih.
1: Silakan Bu Ira.
2: Iya. Oke, terima kasih. Lingkungan sosial bisa mengubah karakter manusia melalui proses interaksi, adaptasi, dan proses internal norma yang terjadi secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan dari saya adalah, bagaimana dengan proses perubahan karakter itu sendiri? Yang kedua, bagaimana dengan bentuk pengaruh di lingkungan atau lingkungan itu sendiri? Sekian dan terima kasih pertanyaan dari saya untuk Pak Ustadz dan Mbak Prita. Semoga sehat selalu.
1: Hai.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa ditanggapi dulu Ustadz pertanyaan pertama tadi.
0: Ya, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa begitu ya. Al-Quran mengajarkan kepada kita ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Kita ini diperintahkan untuk saling tolong-menolong untuk berbuat kebaikan. Al-birru husnul khuluqi, bahwa yang disebut dengan kebaikan itu adalah perilaku yang baik. Bagaimana kalau kita ini, mohon maaf, kecil ya, ketemu dengan teman misalnya bilang assalamualaikum kemudian sambil senyum, betapa bahagianya orang hanya sekedar disapa begitu. Tetapi apa ya, sesuatu yang menurut kita ini kecil hari ini menjadi begitu langka, apalagi kalau kita ini hidup di perumahan begitu ya, seakan-akan hidup itu nafsi-nafsi sendiri-sendiri begitu. Dengan tetangga tidak ada yang kenal, amat gitu ya, perhatian amat begitu. ada yang bilang begitu. Kita ini sosial misalnya begitu. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, walaupun kita ini hanya sekedar menyapa begitu, maka Rasulullah mengingatkan kepada kita la tahqironna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah kita ini menganggap remeh terhadap sebuah kebaikan, walau antal ka akhaka biwajhin talikin begitu. Walaupun kita ini ketemu dengan teman kita menampakkan wajah yang berseri-seri begitu. Okay. Itu adalah energi yang positif begitu. Kalau kita ini ketemu dengan tetangga-tetangga kita, dengan teman-teman kita, mengucapkan salam sambil senyum, kelihatannya sederhana begitu ya.
1: Sangat sederhana.
0: Iya, tetapi bagi orang yang hatinya ini sudah dipenuhi dengan problem sosial begitu ya, suntuk setiap hari pusing gitu ya, pusing dengan anaknya, pusing dengan suaminya, atau pusing dengan istrinya begitu, tidak nyaman, merasa hidup di lingkungan, kenapa kita ini kok membuat neraka dalam diri kita sendiri begitu ya. Maka kalau pada saat itu, mohon maaf, kita bisa memberikan nasihat kecil saja untuk saudara kita yang sedang menghadapi masalah besar, maka itu sejatinya adalah energi yang sangat positif dan kebaikan yang sangat bermanfaat bagi orang yang sedang menghadapi masalah. Maka sekali lagi, jangan pernah lelah untuk berbuat kebaikan, walaupun hanya sekedar menyapa, mengucapkan salam. Apalagi kalau kemudian ketika ada orang lain mendapatkan musibah, kita bisa berempati, berbagi bagaimana menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Itulah agama mengajarkan kepada kita, ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udban. Kemudian yang kedua, Al-Quran mengingatkan kepada kita bagaimana kita pentingnya menghargai waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Illal ladina amanu wa aminus solihat, bahwa orang-orang yang memperhatikan waktu itu tidak akan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tentu kalau kita membincangkan tentang amal soleh itu, ragamnya itu banyak begitu ya. Mulai dari hal-hal yang sederhana sampai sesuatu yang sifatnya kompleks begitu Mbak Prita. Maka watawasau bil haq, untuk saling berwasiat bagaimana agar kita ini selalu berbuat kebaikan. Karena apa? Ada orang yang punya pikiran begini. Berbuat jujur hari ini kan tentu menjadi sesuatu yang langka begitu.
1: Sangat
0: ya.
1: Langka ya.
0: Karena Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Kita ini dianjurkan untuk berbuat kebaikan, dianjurkan untuk berbuat jujur, karena sejatinya kejujuran itu bisa mendorong seseorang untuk berbuat kebaikan. Ada juga yang bilang begini, jujur acur goroh nguripi katanya.
1: Iya, kata kata jujur acur itu sering gitu kadang Ustaz ya.
0: Iya. Padahal itu sesuatu yang sangat berbahaya. Mari kita bayangkan kalau semuanya berlaku seperti itu, maka kehancuran sebuah masyarakat itu hanya tinggal menunggu waktu saja. Kalau semua punya pikiran bahwa sesuatu yang jelek itu menjadi satu tradisi, maka tidak ada tersisa sedikit pun untuk berbuat kebaikan. Maka yang terjadi adalah masyarakat ini kemudian hidupnya tidak teratur, kemudian ya kehancuran yang terjadi begitu.
1: Oke, baik. Semua tadi menjawab ya untuk pertanyaan Ibu Ira dari Sidoarjo, benar dari Surabaya. Saya angkat juga di line WhatsApp ya setelah Bu Ira. Ini ada Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ye, silakan Bu Tika pertanyaan.
3: Ya, assalamualaikum Mas Guru. Mas
0: Guru. Waalaikumsalam Bu Tika.
3: Ya, Mas Guru. Gini anu Mas Guru nggih, gini ada di lingkungan jauh gitu nggih. Ini ada ustaz gitu, kalau misalnya mengadakan pengajian rutin di lingkungan itu, beliau itu kalau di dalam ceramahnya itu enggak sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Terus apa lingkungan itu, orang-orang itu, ibu-ibunya jamnya itu enggak menggubris gitu loh apa yang dipaparkan beliau di kajian itu gitu. Itu bagaimana kalau menurut panjenengan bagaimana Pak Ustadz gitu? Kalau soalnya enggak sesuai dengan apa yang dibicarakan gitu. Dia itu misalnya kalau ada iuran-iuran gitu untuk sedekah ini, itu dia itu mesti gresulo gitu. Bahasa kita itu gresulo. Oh, untuk ini untuk apa gitu. Itu gimana menurut panjenengan? Apa paparan beliau itu apa enggak sah gitu loh maksudnya itu. Karena sudah enggak dihiraukan sama masyarakat itu.
1: Okay.
3: Gitu aja Ustaz, terima kasih Mbak Prita.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung ditanggapi dulu Ustaz.
0: Iya.
1: Kita jeda.
0: Dakwah bil hal itu ternyata penting. Dakwah dengan contoh itu penting.
1: Okay.
0: Maka ibda' binafsik, kita mulai dari diri kita sendiri. Sebelum kita ini mengajak orang lain, mari kita memulai dari kita sendiri, daripada kemudian kita ini mendapat label jarkoni begitu ya, bisa berujar tapi ora iso nglakoni. Kan suatu pernyataan yang gak enak banget begitu Mbak Prita ya. Ngajak orang lain tetapi kemudian kita sendiri tidak melakukan, atau melakukan tetapi tidak ikhlas kan begitu ya. Tetapi yang harus kita yakin adalah satu nasihat yang perlu untuk kita renungkan bersama-sama. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan seseorang menuju jalan kebaikan, maka sekalipun orang itu tidak melakukan, dia akan mendapatkan pahala dari apa yang disampaikan. Tentu ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Persoalan kemudian ada orang yang jarkoni itu tadi, bisa berujar tapi tidak bisa ngelakoni, bisa memberikan nasihat tetapi kemudian bisa jadi mungkin yang bersangkutan itu karena memang keadaan ekonominya tidak memungkinkan untuk berbagi.
1: Okay.
0: Ya enggak masalah kan begitu ya. Jadi bagaimana kalau ada orang lain mengajak kebaikan tetapi kemudian dia sendiri tidak melakukannya. Lain halnya kalau kemudian ada yang mengajak kebaikan tetapi setiap saat membikin onar terus gitu ya. Ini yang barangkali kontras di dalam kehidupan kita bersama-sama. Maka sekali lagi Rasulullah mengingatkan kepada kita, ittaqun nar walau bisi kita merotin begitu. Jagalah diri kalian walaupun hanya sekedar berbagi separuh kurma begitu. Artinya bahwa beramal baik itu tidak usah dibayangkan yang gede-gede gitu. Okay. Syukur kalau kemudian kita ini bisa melakukan sesuatu dalam jumlah skalanya yang besar. Tetapi kita mulai dari hal yang kecil-kecil tetapi dilakukan secara istiqomah. Insya Allah itu akan memberikan manfaat tidak hanya saja untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita.
1: Oke, okay. Baik. Jadi memang tadi ya, berdakwah itu juga dengan contoh pada akhirnya harusnya seperti itu ya. Tapi memang dari kita masyarakat tetap bagaimana bersikapnya? Karena tadi kan banyak yang sudah menghiraukan begitu ya Ustadz J. Ini apa yang bisa kita lakukan juga ketika seperti itu?
0: Ya kalau sudah ada seperti itu, ini berarti kan mufakat untuk kejelekan kan gitu. Jadi kalau kemudian ada, mohon maaf, ya apa ini, ungdur makola wala tangdur mangkola kan begitu ya. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat apa ini siapa yang menyampaikan. Okay. Dalam konteks seperti ini yang perlu untuk kita pahami secara bersama adalah kebaikan adalah tetap sebuah kebaikan. Bahwa apa yang kita lakukan itu pasti di kemudian hari manfaatnya akan datang kepada kita sendiri. Ada sebuah cerita begitu Mbak Prita, ketika ada orang yang rumahnya pinggir sawah begitu, setiap jam 11 siang itu beliau ini masak nasi begitu, kemudian ada sayurnya, setiap orang yang pulang dari sawah itu diampirkan gitu ya, disuruh singgah, monggo pinarak katanya, begitu makan seadanya. Ketika begitu dilakukan bertahun-tahun tuh anaknya protes begini, Bu, uang kita ini makan sendiri aja susah, kenapa sih jenengan gak suka berbagi dengan orang lain? Kata ibunya, apa sederhana, jangan pernah engkau berpikir bahwa apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya untuk masa depan kalian katanya. Ibu berharap suatu saat kalau kemudian anak-anak ini pergi di satu tempat kemudian kelaparan, maka amalan ini mudah-mudahan sebagai bekal suatu saat kalau kemudian kalian kelaparan itu ada orang yang menolong. Coba bayangkan. Okay, ya. Baik. Itu penting begitu.
1: Menanamkan itu ya.
0: Iya, menanamkan sebuah kesadaran bagaimana berbagi dengan orang lain.
1: Baik. Gitu ya. Terima kasih Ustaz untuk penjelasannya. Kita jeda sejenak dan pastinya tetap bersama kami pendengar di Mutiara Pagi Berjalan dengan Se-Jawa Timur.
4: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16 Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: seperti as-sihhatu wal farahu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
1: Lama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
2: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
3: Anda masih mengikuti

0: Iya, masih bersama kami pendengar pagi ini, dan saya melanjutkan lagi untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan pagi hari ini, Ustadz Coy, yang masuk ya di WhatsApp Pro 1 RRI Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Miftah, sehat selalu. Ini mau bertanya, kadang yang kita anggap musibah ternyata menjadi jalan rezeki bagi orang lain. Begitu juga untuk kebaikan yang kita lakukan, yang perlu diubah bukan selalu kejadiannya. Bagaimana cara kita memandangnya, Ustadz Coy?
1: Musibah.
0: Bu Yayu di Madiun.
1: Musibah bagi kita, tapi rezeki bagi orang lain.
0: Bagi orang lain, ya. Ini seperti apa?
1: Masya Allah, ini pertanyaannya luar biasa gitu ya. Dari satu sisi ada orang yang mendapat musibah, tapi ternyata musibahnya itu menjadi rezeki orang lain. Begini, pendengar yang berbahagia, bahwa kehidupan kita sehari-hari itu tidak ada yang mulus-mulus saja begitu ya. Bahwa ujian hidup itu akan selalu datang di dalam kehidupan kita. Walayabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i, kan begitu. Allah pasti akan memberikan ujian kepada kita, rasa khawatir gitu ya, minal khauf, ada rasa perasaan khawatir, cemas, khawatir kalau suatu hari nanti kemudian kita ini enggak bisa makan begitu ya. Ada yang menarik begitu ya, misalnya yakini bahwa apa yang kita miliki, apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu sejatinya tidak keluar dari qada-qadarnya Allah. Maka penting bagi kita meyakini bahwa rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitabnya Allah, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir adalah iman kepada qada-qadar, ketentuan Allah, baik itu yang positif maupun negatif. Bisa jadi kita ini suatu hari kehilangan harta benda begitu ya. Dan harta benda itu ditemukan orang lain, maka itu sejatinya adalah bukan milik kita, tapi milik Allah yang diberikan kepada orang lain. Keyakinan-keyakinan ini penting, Mbak, biar kalau suatu saat kita mendapat musibah itu tidak mengeluh begitu ya, tetapi justru kita kemudian hadir di dalam hati kita, oh semuanya sudah dalam koridor qada-qadarnya Allah begitu ya. Itu insya Allah jatuhnya enak, jatuh kok enak ya.
0: Hatinya lebih tenang.
1: Iya, hatinya lebih tenang begitu ya. Bukan jatuhnya kok enak.
0: Jatuhnya kok enak.
1: Kan
0: udah jatuh.
1: Iya. Orang kalau sudah kehilangan kemudian diratapi, enggak akan selesai kan begitu ya. Tapi kalau kemudian kita putuskan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini sejatinya adalah sesuatu yang oleh Allah sudah takdirkan untuk kita. Maka kalau begitu tuh enak rasanya. Tidak muncul masalah baru. Kemudian yang terjadi apa ini? Rasanya capek, lelah begitu ya. Kenapa? Kita itu tidak boleh loh di dalam menjalani kehidupan kemudian andai saja begitu ya. Rasulullah mengatakan kepada kita, jangan sampai kalau kemudian kita ini mendapatkan musibah kemudian andai kata saya gak lewat situ, maka gak akan terjadi tabrakan. Tapi yang harus kita pahami bahwa tabrakan itu adalah takdir Allah, yang harus kita terima. Mudah-mudahan dengan sakit yang kita terima itu menjadi pengurang dosa bagi kita. Bisa jadi apa yang kita miliki kemudian hilang, itu adalah cara Allah membersihkan atas kekayaan yang kita terima. Itu yang penting sebenarnya yang harus kita pahami.
0: Oke, jadi memang meyakini qada dan qadarnya Allah tadi ya, Ustadz nggih. Dan itu memang seringkali memang sulit begitu ya.
1: Sulit,
0: tapi
1: sulit.
0: Harus kita paksa begitu agar tadi juga menghadirkan hati yang lebih tenang begitu ya. Karena di balik setiap musibah katanya banyak hikmahnya ya.
1: Betul.
0: Ini memang betul begitu. Oke, Ustadz, ini mungkin pertanyaan selanjutnya dari Bu Suhartini ya. Apakah memberi konsumsi setiap kerja bakti di lingkungan kita itu satu kebaikan kecil yang bisa mengubah wajah lingkungan sosial kita dan menyapa tetangga dengan mengucap salam dan juga kebaikan kecil? Mungkin singkat saja, Ustadz Coy, silakan.
1: Ya, Masya Allah, Rasulullah mengingatkan kepada kita, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Janganlah kita ini meremehkan sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar bertemu dengan saudara kita itu menampakkan wajah yang berseri-seri. Kalau kita mau sedekah, gak usah nunggu kaya. Tetapi ramah pun merupakan sedekah sosial begitu ya. Jadi kalau kemudian kita ingin berbuat baik, nggak usah nunggu jadi orang terkenal begitu ya. Tetapi bagaimana kita berbuat sesuatu yang kemudian efeknya atau dampaknya itu bisa dirasakan. Rasulullah mengatakan kepada kita, al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin, bahwa surga itu merindukan empat golongan. Salah satu yang dirindukan oleh surga itu adalah mut'imul ji'an, memberi makanan kepada orang-orang yang lapar. Betapa indahnya kalau kemudian di lingkungan kita itu banyak orang yang memiliki kesadaran bahwa berbagi makanan, memberi sesuatu kepada orang yang sedang lapar begitu ya. Apalagi baru kerja bakti kemudian capek gitu ya. Siang hari Bapak-Ibu sekalian membawa apa ini, es misalnya kan begitu ya, membawa makanan-makanan yang menurut kita ini gak begitu banyak harganya begitu, gak begitu mahal harganya. Tetapi kesediaan kita berbagi kepada orang lain, apalagi orang ini dalam keadaan memang betul-betul lapar begitu ya. Ternyata amalan yang kita berikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala menjadi alat yang menyebabkan kita ini dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu Mbak Bita.
0: Kebaikan kecil pokoknya apapun itu dilakukan konsisten ya. Dan ikhlas tadi Ustadz ya, itu insya Allah juga membawa kebaikan untuk kita. Baik Ustadz Choi, mungkin terakhir ya, kesimpulan kemudian juga apa yang ingin disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi kali ini, sekaligus juga bisa memberikan doa untuk kita semuanya sebagai penutup, silakan.
1: Terima kasih Mbak Brita. Pendengar yang berbahagia, kalau kita mau berbuat baik, mau berbagi dengan orang lain, tidak harus menunggu kita ini kaya begitu ya. Karena sejatinya kebaikan-kebaikan, amal-amal kebaikan itu beragam banyak apa ini jenisnya. Sebagai contoh misalnya kalau kita ada orang lain kesusahan, kemudian kita hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, sekedar menghibur dan memberikan saran yang positif bagaimana menapaki masa depan yang lebih baik, itu adalah sebuah nasihat sosial yang sangat bermanfaat. Kalau ada orang lain yang memang sedang kekurangan, sedang kelaparan, tetapi yakinilah bahwa kesediaan kita untuk berbagi kepada orang lain, maka itu sejatinya adalah menjadi sebab kita ini disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan kepada kita, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang suka menyayangi kepada orang lain, maka akan disayangi oleh Allah Zat yang Maha Pemurah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi ini, niscaya kita akan disayangi oleh yang di langit. Maka jangan pernah kita ini menganggap remeh sebuah amalan yang kecil di tengah kehidupan kita bersama. Saling menyapa, saling memaafkan, saling tegur, saling mengingatkan, ini adalah amalan-amalan yang kecil adanya tetapi memiliki dampak sosial yang sangat luar biasa di tengah-tengah kehidupan sosial yang semakin rumit karena ego kita masing-masing yang sangat besar. Maka menumbuhkan konflik-konflik, maka kesediaan kita untuk saling memaafkan, saling menyapa, ini adalah energi yang positif yang perlu untuk kita kembangkan di lingkungan kita masing-masing. Dengan begitu mudah-mudahan keberkahan Allah akan datang di tengah kehidupan kita bersama-sama. Oleh karena itu mari kita bersama munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita semua untuk selalu berbuat kebaikan, walaupun kebaikan yang kita lakukan itu kecil adanya, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang kita cinta yang ada di sekitar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ma'ani sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bil qulubi madawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ghiyaiha wa asmaiha wa la alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma innaka ghafurun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa himdal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarramin bi rahmatika irhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin min afati dunya min adzabil akhirah wa min fitnatihi ma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana minna taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antatawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Amin amin. Terima kasih banyak Ustaz Choi untuk pemaparannya kajian pagi ini dan juga doanya untuk kita semuanya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sekali lagi selamat melanjutkan aktivitas juga Ustaz Choi.
1: Iya, terima kasih Mbak Prita.
0: Baik, pendengar juga pemirsa, saya tuntaskan kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi berjaringan se-Jawa Timur dan Anda bisa menyimaknya kembali melalui kanal YouTube RRI Madiun. Saya Prita Audia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

Asy-Syuriqul Masduq. Meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla telah menyempurnakan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam semenjak kanak-kanak sebelum masa bitsah atau pengangkatan sebagai nabi dan rasul. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyembah berhala, tidak pula meminum khamr dan tidak pernah mengerjakan hal-hal yang buruk. Di tengah kaumnya, beliau sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan julukan Al-Amin atau orang yang terpercaya. Kitab Haqiqatu Syahadati Anna Muhammadar Rasulullah halaman 50. Anas radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah adalah manusia yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat Muslim. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhuma pernah ditanya mengenai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, "Akhlaknya adalah Al-Qur'an." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Azza wa Jalla memaparkan budi pekerti beliau yang mulia dan perilaku beliau sallallahu alaihi wasallam yang indah dalam firman-Nya, yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berkata kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Hadis riwayat Ali Imran, ayat 159. Allah Azza wa Jalla berfirman, Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Surah Al-Fath, ayat 29. Rasulullah SAW diutus untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Surah Al-Anbiya, ayat 107. Dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla telah menjadikan Muhammad SAW sebagai teladan umat dalam firman-Nya, yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Surah Al-Ahzab, ayat 21. Ringkasnya, setiap akhlak baik yang sepantasnya dimiliki seseorang, Rasulullah SAW telah memilikinya secara sempurna. Dan sebaliknya, setiap perilaku tercela, maka beliau adalah orang yang paling bersih darinya. Menariknya, tidak hanya kawan yang mengakui, musuh pun tak kuasa mengingkari kesempurnaan akhlak beliau SAW. Min Ahlakur Rasul dari himpunan makalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang berjudul Kutub Warasail Syekh Abdul Muhsin bin Hamd Al-Abbad Al-Badar, volume ke-6.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Iya, bisa menghidupkan juga, tapi minimal jalannya dibenerin aja itu.
2: Datang ke TKP dan bersama warga mengamankan pelaku dari amukan massa.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Jumat 4 September 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Digitalisasi usaha menjadi salah satu strategi yang terus didorong pemerintah Kabupaten Sampang untuk membantu UMKM memperluas pasar dan meningkatkan nilai ekonomi produk lokal. Chairul Umam melaporkan.
4: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang terus mendorong pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital guna memperluas pasar, meningkatkan daya saing serta pertumbuhan usaha berkelanjutan. Hingga pertengahan Juni 2026, tercatat sebanyak 30.214 pelaku usaha di Sampang. Jumlah tersebut meliputi wira usaha baru, pedagang kaki lima, usaha mikro, kecil, dan menengah. Kepala Koperasi dan Usaha Mikro Diskop Bidak Sampang, Evi Haryati, menyebut UMKM berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Sektor makanan minuman mendominasi pertumbuhan usaha masyarakat.
5: Atau digital, ataupun bisa lewat marketplace atau dijual dengan yang sangat sederhana melalui status WA atau melalui Facebook atau melalui Instagram. Yang beli kan bukan hanya orang di sekitar kita, tapi orang yang jauh di sana bisa menikmati apa yang kita pasarkan.
4: Kata Evi, untuk mendukung transformasi usaha, Diskom Bindak rutin menggelar pelatihan pemasaran digital. Pelaku UMKM didorong memanfaatkan marketplace dan media sosial guna memperluas jangkauan pasar. Dari Sampang, Madura, Chairul Umam melaporkan.
3: Pelaku UMKM di Kabupaten Sumenep menghadapi tantangan dalam menjaga daya beli konsumen dan juga memperluas pemasaran yang mendorong pelaku usaha untuk terus berinovasi dengan dukungan pemerintah. Tago Anovantrian berikut melaporkan.
6: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Sumenep masih menghadapi sejumlah tantangan dalam meningkatkan daya beli masyarakat dan memperluas pemasaran produk. Kondisi tersebut salah satunya dirasakan pelaku usaha kafe yang harus menyesuaikan strategi bisnis dengan pola kunjungan konsumen yang berubah setiap harinya. Manajer Kafe Tanian Muhammad Fajar Siddiq mengatakan tingkat kunjungan konsumen ke lokasi usahanya tidak stabil. Hari Senin dan Selasa cenderung menjadi waktu yang lebih sepi dibandingkan hari lainnya. Kondisi tersebut mendorong pelaku usaha untuk terus melakukan inovasi baik melalui pengembangan produk maupun penyelenggaraan berbagai kegiatan yang dapat menjadi daya tarik bagi konsumen. Strategi tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk UMKM. Fajar berharap pemerintah dapat memberikan dukungan terhadap peningkatan infrastruktur, khususnya akses jalan menuju lokasi usaha.
7: Untuk menarik customer dan ataupun pengunjung ke Kafe Tanian itu, yang menjadi kendala sampai hari ini adalah melihat dari respon customer yang sering ke Tanian. Yang pertama itu adalah akses, karena terlalu jauh bagi para customer kita. Itu yang sering saya dengar dari respon-respon para customer. Saya berharap juga dukungan pemerintah agar ia bisa menghidupkan juga, sekalipun akses jalan cukup jauh, tapi minimal jalannya dibenerin aja itu.
6: Ia menilai, sinergi antara pelaku UMKM dan pemerintah diperlukan untuk menciptakan ekosistem usaha yang baik. Dukungan terhadap infrastruktur, promosi, serta ruang bagi penyelenggaraan kegiatan kreatif diharapkan mampu membantu UMKM memperluas pasar dan meningkatkan daya saing.
3: Berikut tanggapan dan harapan masyarakat terkait dengan UMKM di tengah tantangan ekonomi nasional.

0: Saya Hasani di Sumenep. Perkembangan teknologi seperti saat ini, menurut saya peluang bagi pelaku usaha seperti UMKM untuk memasarkan usahanya, mengembangkan produksinya, dan menghadapi tantangan ekonomi ke depan, maka dibutuhkan kerjasama dengan pemerintah. Harapan saya, UMKM terus mengikuti perkembangan dalam berusaha di era ekonomi yang serba sulit.
1: Saya Aryani di Sumenep. Menurut saya, UMKM tanpa adanya keikutsertaan pemerintah dinas terkait dalam pendampingan, maka tidak bisa berkembang dalam pemasaran, dalam berinovasi.
2: Saya Tito dari Sumenep, Pak. Belakangan ini memang di masyarakat ini, saya juga pedagang, Pak. Saya jual di Ponorogo. Memang omset juga untuk bulan ini menurun, Pak. Bulan kemarin ini, Agustus ini menurun, meskipun ya banyak event. Harapan kami, Pak, pemerintah ini bisa membantu memasarkan, selain juga memfasilitasi tempat yang layak lah bagi kami, supaya kami tidak dihantui penggusuran seperti itu. Jadi sekali lagi saya berharap ada bantuan pemasaran dari pemerintah dan pelatihan, baik itu pengemasan, supaya lebih menarik. Itu saja, Pak. Terima kasih, Pak.

0: Tantangan UMKM di tengah persaingan dan daya beli masyarakat menjadi topik komentar Buletin Berita Pagi RRI Sumenep hari ini. Naskah ditulis dan dibacakan Rukaya Zen.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Sumenep, UMKM merupakan salah satu kekuatan penting dalam perekonomian Indonesia. Di berbagai daerah, termasuk Madura, UMKM menjadi sumber penghasilan bagi banyak masyarakat sekaligus membuka lapangan pekerjaan. Namun, menjalankan usaha di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah tentu bukan perkara mudah. Daya beli masyarakat yang belum selalu stabil, persaingan yang semakin ketat, perubahan tren konsumen, hingga perkembangan teknologi menjadi tantangan yang harus dihadapi pelaku UMKM. Karena itu, kemampuan untuk beradaptasi menjadi semakin penting. Pelaku UMKM tidak bisa hanya mengandalkan cara-cara lama. Produk harus terus ditingkatkan, kualitas dijaga, kemasan dibuat lebih menarik, dan pemasaran harus mengikuti perkembangan zaman. Pemanfaatan media sosial dan platform digital juga menjadi peluang yang seharusnya dimanfaatkan untuk memperluas pasar, tidak hanya di sekitar tempat usaha, tetapi juga hingga luar daerah. Khusus di Madura, sebenarnya banyak produk UMKM yang memiliki potensi besar, mulai dari makanan dan minuman khas, produk olahan hasil pertanian dan perikanan, kerajinan, fashion, hingga berbagai produk berbasis budaya lokal. Persoalannya adalah bagaimana produk tersebut dikemas, dipasarkan, dan memiliki daya saing yang lebih luas. Disinilah pemerintah juga memiliki tanggung jawab. Pelaku UMKM membutuhkan akses permodalan yang mudah, pendampingan yang berkelanjutan, pelatihan yang sesuai kebutuhan, serta dukungan infrastruktur dan pemasaran. Program pemerintah jangan hanya berhenti pada pemberian bantuan atau pelatihan, tetapi harus dipastikan mampu meningkatkan kapasitas dan omset pelaku usaha. Di sisi lain, pelaku UMKM juga harus terbuka terhadap perubahan. Jangan takut mencoba hal baru, jangan berhenti belajar, dan jangan cepat puas dengan pencapaian yang sudah ada. Karena itu, penguatan UMKM harus menjadi pekerjaan bersama. Pemerintah menciptakan ekosistem yang mendukung, pelaku usaha terus berinovasi, dan masyarakat ikut berperan dengan memilih serta menggunakan produk lokal. Dengan cara tersebut, UMKM Indonesia termasuk UMKM di Madura tidak hanya mampu bertahan menghadapi tantangan ekonomi, tetapi juga dapat naik kelas dan memperluas pasar. Sebab UMKM yang kuat akan menjadi salah satu fondasi penting bagi ekonomi daerah dan perekonomian nasional. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Warga Desa Kombangan, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan menggagalkan aksi percobaan pencurian pompa air yang selama ini banyak diresahkan masyarakat yang sudah menjadi korban sebelumnya. Miftahul Umar melaporkan.
2: Warga Desa Kombangan, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan menggagalkan aksi percobaan pencurian pompa air yang beraksi pada dini hari. Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo melalui Kasih Humas Ibda Agung Intama mengatakan, seorang pria berinisial IG diamankan warga setelah diduga hendak mencuri satu unit pompa air milik warga. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat di Dusun Pasar Lama, Desa Kombangan. Aksi pelaku diketahui setelah korban Muhammad Zaini dibangunkan istrinya yang mendengar adanya keributan di sekitar lokasi. Korban kemudian menuju lokasi dan melihat seorang laki-laki yang telah diamankan warga karena kedapatan hendak mengambil pompa air miliknya.
3: Dari pelapor berusaha menghubungi pihak kepolisian, kemudian dengan respon yang cepat, pihak kepolisian dari Polsek Geger datang ke TKP dan bersama warga mengamankan pelaku dari amukan massa. Kemudian korban yang mengetahui pompa airnya tersebut hilang oleh Polsek Geger, saat ini pelaku sudah diamankan.
2: Agung menjelaskan, saat diperiksa, pompa air yang terpasang di pinggir jalan tersebut diketahui mengalami kerusakan. Pipa saluran air telah terputus dan terdapat bekas gergajian, sementara kabel pompa juga sudah dipotong. Warga kemudian membawa terduga pelaku ke rumah kepala desa Kombangan, kemudian diserahkan ke unit reskrim Polsek Geger. Selanjutnya tersangka dilimpahkan ke Polres Bangkalan untuk menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Ditegaskan Agung, tersangka dijerat pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 477 ayat 1 huruf F Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang percobaan pencurian dengan pemberatan. Dari Bangkalan, Miftalu Umar, RRI Sampang melaporkan.
0: Satres Narkoba Polresta Sumenep mengungkap dugaan peredaran sabu di Kecamatan Sarongki dan Bluto. Polisi mengamankan seorang pria berinisial AF, 31 tahun, serta barang bukti diduga sabu seberat sekitar 81,53 gram. Imam Mukhlis melaporkan.
4: Satres Narkoba Polresta Sumenep mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis sabu di Kecamatan Sarongki dan Bluto. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan AF, 31 tahun, warga Kecamatan Sarongki, serta barang bukti diduga sabu dengan berat kotor sekitar 81,53 gram. Kasih Humas Polresta Sumenep, Ibda Ahmad Putrawardana menyampaikan penangkapan AF dilakukan di pekarangan belakang rumahnya, Desa Sarongki. Dari pemeriksaan, petugas menemukan pipet kaca yang masih terdapat sisa diduga sabu, serta satu poket sabu seberat sekitar 0,16 gram di dalam rumahnya. Dari keterangan AF, polisi kemudian melakukan pengembangan ke rumah seseorang berinisial OPSI di Desa Masaran, Kecamatan Bluto. Di lokasi tersebut, petugas menemukan dua paket diduga sabu dengan berat sekitar 77,66 gram dan 3,71 gram. Total barang bukti yang diamankan mencapai sekitar 81,53 gram. Selain sabu, polisi juga menyita pipet kaca, timbangan elektrik, kemasan plastik, kotak plastik, dan tas lempang.
5: Dipidana dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun atau pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP junto Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.
4: Ibda Ahmad Putrawardana menambahkan, penyidik masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika. AF dan seluruh barang bukti kini diamankan di Mapolresta Sumenep untuk proses hukum lebih lanjut.
0: Guna menjaga performa, Bupati Sampang Slamet Junaidi monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh unit BUMD pada tahun ini. Alvin Wari melaporkan.
6: Bupati Sampang Slamet Junaidi memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas peningkatan kinerja BUMD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sampang. Evaluasi positif ini menjadi pijakan bagi Pemkab setempat untuk terus memperkuat tata kelola perusahaan yang sehat dan profesional. Guna memastikan tren positif tersebut berkelanjutan, Bupati menegaskan bahwa jajarannya akan kembali melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh unit BUMD pada tahun ini. Langkah itu dilakukan untuk mengukur efektivitas manajemen, transparansi finansial, serta kontribusi nyata BUMD terhadap pendapatan asli daerah maupun peningkatan layanan publik bagi masyarakat Sampang.
7: Tentunya kita sudah di periode kedua, alhamdulillah di periode pertama kita bagaimana membina BUMD yang ada di Sampang menjadi lebih baik. Alhamdulillah di periode kedua kita mendapatkan penghargaan Top BUMD Award tahun 2025. Ke depan kami akan terus monitoring seperti apa kinerja daripada teman-teman BUMD yang ada di Kota Sampang.
6: Komitmen Pemkab setempat dalam membenahi dan memajukan BUMD sebelumnya telah membuahkan hasil konkret. Pada tahun 2025 lalu, kepemimpinan Bupati Slamet Junaidi berhasil mengantarkan Kabupaten Sampang meraih penghargaan bergengsi dalam ajang Top BUMD Award atas keberhasilan pembinaan instansi bisnis daerah tersebut.
0: Sebanyak 12 peserta dinyatakan lolos seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau JPT Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep. Berikut laporan Muhammad Ali.
8: Sebanyak 12 peserta dinyatakan lolos seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau JPTP Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Sumenep, Beni Irawan, mengatakan nama-nama tersebut merupakan peserta yang dinyatakan lolos berdasarkan seleksi yang diumumkan panitia seleksi atau pansel melalui laman resmi BKPSDM Kabupaten Sumenep. Benny menjelaskan, tiga calon pada setiap jabatan selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan Bupati Sumenep selaku pejabat pimpinan kepegawaian atau PPK dalam menentukan pejabat definitif. Dari tiga calon tersebut, Bupati memiliki kewenangan untuk memilih dan menetapkan satu orang yang dinilai paling sesuai untuk menduduki jabatan yang tersedia. Sementara itu, mengenai waktu pelantikan, Benny mengatakan BKPSDM masih menunggu arahan dari Bupati Sumenep.
9: Mungkin harapan besar kita bersama, ya, bahwa siapapun nanti pejabat definitif yang akan dipilih dan dilantik oleh Bupati itu dapat segera melakukan akselerasi program kerja yang sudah ada di masing-masing OPD tersebut, mampu membawa inovasi serta dapat memperkuat koordinasi di instansinya masing-masing. Tentu adalah dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Sumenep.
8: Benny memastikan seluruh tahapan seleksi telah berjalan sesuai ketentuan dan tidak menemukan kendala. Pihaknya berharap pejabat yang nantinya ditetapkan dapat segera melanjutkan dan mempercepat pelaksanaan program kerja pada masing-masing organisasi perangkat daerah atau PD.
0: Dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional atau Harpelnas, anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Sudarso, melayani peserta secara langsung di Kabupaten Pamekasan pada Kamis 3 September 2026. Ia menyampaikan Hari Pelanggan Nasional adalah momen spesial untuk meningkatkan pelayanan kepada para peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau JAMSOSTEK.
10: Kunjungan hari ini yang dilakukan oleh Dewas maupun Direksi BPJS Ketenagakerjaan adalah suatu momen yang spesial dalam rangka kita secara bersama-sama berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada para peserta JAMSOSTEK dalam rangkaian acara Hari Pelanggan Nasional tahun 2026. Bagaimana BPJS itu memberikan pelayanan yang terbaik kepada rekan-rekan peserta, dan wujudnya antara lain direksi dan dewas turun semua untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada peserta.
0: Menurut Sudarso, secara prinsip BPJS Ketenagakerjaan memiliki tiga program prioritas, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Lebih dari itu, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan nilai tambah di luar manfaat klaim standar melalui pemberdayaan ekonomi bagi peserta dan keluarga ahli waris. SPPG Danau Penang Sampang rutin mengevaluasi keberhasilan dari program makan bergizi gratis atau MBG dengan menimbang sisa makanan harian siswa untuk memastikan asupan gizi terserap maksimal. Ima Fadilah melaporkan.
11: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Dalpenang Sampang terus meningkatkan kualitas dan keberhasilan penyajian menu makan bergizi gratis. Tingkat keberhasilan dan daya terima menu oleh penerima manfaat diukur langsung melalui penimbangan sisa makanan atau sampah di ompreng setiap harinya. Kepala SPPG Dalpenang atau Ulah menjelaskan bahwa indikator utama untuk mengukur apakah menu disukai atau tidak oleh para siswa adalah jumlah siswa makanan yang terbuang dari wadah makan ompreng. Jumlah makanan yang terbuang juga mengukur tingkat keberhasilan asupan gizi penerima manfaat.
12: Itu sayuran, Mbak, paling banyak itu kemarin. Kadang-kadang dimakan, kadang enggak, Mbak. Jadi saya evaluasi kembali, ini kenapa enggak dimakan? Ketika divariasi, itu banyak yang dimakan, Mbak.
11: Evaluasi rutin dilakukan setiap 2 minggu sekali bersama chef dan tim ahli gizi. Jika dari hasil penimbangan ditemukan sisa makanan yang signifikan, maka menu tersebut langsung dievaluasi, divariasi, atau diganti dengan

0: Kecamatan Raas memanfaatkan gelaran Madura Culture Festival atau MCF 2026 sebagai sarana memperkenalkan potensi ekonomi kreatif, budaya, dan juga kekayaan alam di wilayah kepulauan kepada masyarakat luas. Berlangsung di Gor Ayani Panglingur Sumenep Stan, Kecamatan Raas menghadirkan beragam produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM khas masyarakat setempat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kucing busok, satwa khas Pulau Raas. Camat Raas Ahmad Fikri mengatakan, keikutsertaan dalam MCF 2026 ini menjadi kesempatan untuk memperluas pengenalan produk masyarakat sekaligus menunjukkan potensi wilayah kepulauan yang memiliki karakter pantai, laut, pulau, dan pesisir. Sejumlah produk UMKM yang ditampilkan antara lain Moritos Chips berbahan rumput laut, Choco Fish Cookies berbahan ikan laut, serta permen rula yang memanfaatkan rumput laut sebagai bahan utama. Menurut Ahmad, produk tersebut merupakan hasil pengembangan UMKM binaan Desa Alas Malang. Bahkan beberapa di antaranya telah dibawa untuk mengikuti berbagai pameran di tingkat Jawa Timur hingga mewakili Kabupaten Sumenep.
1: Demikian kabar kepulauan.

0: Kontingen Taekwondo Kabupaten Sampang berhasil memborong sebanyak 35 medali dalam ajang kejuaraan provinsi atau Kejurprov Taekwondo Indonesia yang bertajuk Piala Gubernur Jawa Timur Antar Pelajar 2026. Familia melaporkan.
1: Kontingen Taekwondo Indonesia Kabupaten Sampang sukses mengukir prestasi gemilang dalam ajang kejuaraan provinsi Kejurprov Taekwondo Indonesia bertajuk Piala Gubernur Jawa Timur Antar Pelajar 2026. Tim Sampang berhasil memborong total 35 medali dari berbagai kategori yang dipertandingkan. Perolehan medali yang dibawa pulang oleh para atlet pelajar Sampang tersebut terdiri atas 9 medali emas dan 26 medali perak. Pencapaian ini sekaligus menegaskan dominasi serta kesiapan atlet-atlet muda daerah dalam bersaing di tingkat Jawa Timur. Ketua Taekwondo Indonesia Kabupaten Sampang, Muhammad Ali, menyatakan bahwa pencapaian luar biasa ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim dan melampaui target awal yang ditetapkan jajaran pelatih. Dalam ajang bergensi tersebut, pihaknya menerjunkan sebanyak 40 atlet pilihan.
2: Persaingannya untuk di kelas masing-masing boleh dibilang sesuai dengan targetnya. Jadi tetap pertahanannya bagus, walaupun selisih poinnya itu tidak begitu banyak. Jadi tetap dia apresiasi lah walaupun gagal mereka. Sudah merata. Peringkatnya kita nggak tahu itu. Cuman kemarin hanya diambil juara umumnya saja, 1, 2, 3. Jadi lebih banyak mendapat medali itu yang lebih banyak pesertanya.
1: Dari total 40 atlet yang dikirim, tambah Ali, tercatat hanya ada 5 atlet yang belum beruntung membawa pulang medali. Kendala utama yang dihadapi di lapangan adalah selisih tinggi badan lawan yang sedikit lebih unggul meskipun mereka bertanding di kelas berat badan yang rata-rata sama. Kendati demikian, pihaknya menegaskan bahwa dari segi kualitas dan teknik bertanding, kemampuan para atlet taekwondo di seluruh Jawa Timur saat ini sudah sangat merata dan bersaing ketat. Pencapaian 9 medali emas ini juga menjadi modal berharga bagi pembinaan atlet taekwondo Sampang ke depan. Para peraih podium tertinggi tersebut akan langsung dipersiapkan untuk menghadapi ajang yang lebih besar.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1, Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

108 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi semuanya. Ada tentunya saya Sutikno kembali hadir di kesempatan pagi ini di program Sampang Pagi ini ya. Pastinya pendengar awali pagi dengan ketulusan niat untuk membuat hidup lebih berarti ya. Baik di hari yang penuh berkah, di hari Jumat tentunya sama pagi ini hadir untuk Anda semuanya dengan informasi-informasi yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Dan tentunya saya awali informasi yaitu terkait dengan seputar cuaca yang terjadi di kawasan Madura ya. Yang mana saya kutip dari BMKG Jawa Timur bahwasanya untuk hari ini Kabupaten Sampang akan terjadi cuaca udara kabur ya. Dan untuk Bangkalan itu cerah, Pamekasan cerah, dan Sumenep juga akan terjadi cuaca cerah berawan ya. Sedangkan untuk suhu sendiri di Kabupaten Sampang mencapai 24 hingga 31 derajat Celcius, Pamekasan 24 hingga 30 derajat Celcius, Sumenep 25 hingga 31 derajat Celcius, dan juga Kabupaten Bangkalan ini akan terjadi suhu mencapai 24 hingga 32 derajat Celcius. Nah, sedangkan saya juga punya informasi ya dari BMKG Maritim ya Tanjung Perak, yang mana ini juga berlaku hingga 24 jam ke depan ya di hari Jumat lembar keempat di bulan September 2026 ini. Untuk wilayah laut Jawa bagian timur akan terjadi cuaca cerah berawan dengan kondisi angin dominan dari tenggara dengan kecepatan maksimal 30 knot atau 56 km per jam dan gelombang mencapai 0,8 hingga 1,8 meter. Sedangkan wilayah selat Madura ini akan terjadi cuaca berawan tebal dengan kondisi angin dominan dari timur dengan kecepatan maksimal 35 knot atau setara 54 km per jam dan juga gelombang mencapai 0,5 hingga 1,4 meter. Untuk wilayah perairan selatan Jawa Timur akan terjadi cuaca cerah berawan dengan kondisi angin dominan dari tenggara dengan kecepatan maksimal yaitu 29 knot atau 52 km per jam dan juga gelombang mencapai 1,3 hingga 2,8 meter. Nah, tentunya bagi para nelayan yang akan melaksanakan aktivitas di perairan atau di laut ya, tentunya harus selalu mengupdate informasi cuaca dari BMKG Maritim Tanjung Perak ya, yang mana bisa diakses melalui https://maritim.tanjungperak.bmkg.go.id ya. Nah, tentunya di sana akan mengetahui informasi terkait dengan perakiran cuaca Maritim Jawa Timur ya. Baik, itu informasi awal pendengar, dan nanti jangan kemana-mana, tepat jam 7 waktu Indonesia Barat RRI Sapa akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita. Dan selepas warta berita nanti saya akan tetap menemui Anda di program Sampang Pagi ini, dan tepat jam 8 waktu Indonesia Barat akan hadir dengan Anda semuanya dialog interaktif ya di program Sampang Menyapa yang akan membahas tentang relevansi radio di era digital ya, bersama dua narasumber yaitu General Manager Karimata Media Muhammad Samsul Arifin dan juga programmer Radio Salsabila FM bersama Fahromi Nasihuddin ya, dan dipandu oleh rekan siar Ira Widya Stuti. Baik, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

cabai rawit merah Rp55.000 per kilogram. Untuk kacang hijau Rp24.000 per kilogram, kacang tanah Rp35.000 per kilogram, sementara ketela pohon Rp4.000 per kilogram. Untuk sayur kol atau kubis Rp8.000 per kilogram, kentang Rp16.000 per kilogram, tomat merah Rp7.000 per kilogram, wortel Rp16.000 per kilogram, dan buncis Rp18.000 per kilogram. Pendengar, sesaat lagi kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.